Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng, pelanggan-pelanggan warung Pecel Mbae, spesial terong gendruwo, gek sing podo mirengke, podo midanget neugoke, sing podo mirsani tiktokipun. Sugeng injang sedoyo, kabeh wis tak toto, gek iki obor ampene wis siap. Pecel terong gendruwo penyetan, bayake yo wis siap, jangan-jangane yo wis siap. Dari bengak-bengok aku lamban demin sopo lepen jogorogo dono rasa sundul langit ngaturi pinarak ingkang sekeco kula badhe buka warung pecel leplekenyes gandul-gandul. Nggih, leres kula sing sadian mbah demin sopo lepen jogorogo dono rasa sundul langit. Tanggal wis tanggal loro dinane Selasa, Selasa Kliwon. Dadi dina iki dina anggoro kasih. Bakale tinemu rejeki sing akeh. Yai Semar Nata Dasar garing sing nyereng pitruk sing celak celuk Bagong sing nggawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisno daganganku, dagangannya anak putuku. Salah katur. Ruatan kiyo dino yang kini anak ruatan bulan Juli. Lah info. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking gurami mecungul mbah. Iki ana lele tongel terus mari ngono mbesengek kliwon. Ceplok karo obor ampe liyane kaya dene iki gubis. Kulupane iki ya kembang turi, godhong kates, rica-rica bangsong modot. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Monggo pinarak salam buat Bu Atun. Pak Tikno, Tio dan Anjar sehat selalu. Saking kula Putra Karbani. Apik. Miwiti adicara enjang menika dulur, menika nggih sampun jam 7 sedasa menit. Batok bolu isi metu ana bebek. Kok mari adus nganggo sual goni. Sarapan pecel tak buka jam 7 sing dodol tuwek iki wis mambune geni tenan. Tapi rapopo. Sarapan wong urip. Mas Didik brewok. Karo Mas Cut. Assalamualaikum Mbak. Ceplok mawon kula. Wahyu Wiwit salam kagem wargi Gedang Sewu. Gedang Sewu ke tanggane Karang Kuncil ya, Mbak. Aku tak gugahi wae. Sahur.

kene kaya patik no. Putra Arbeni matur sembah nuwun lah. Gus Ipul. Assalamualaikum Gus. Saking Pasuruan hadir menika. Kang Aceng sing ana ning Kalimantan.

Jember melu goyang, Mbak. Ini kan kasin kosim tegal sel apa tangsel. Oh, ini matur sembahan Mbak Virgo Saputra. Oh, lanang. Awak bakul telo. Pokoknya 11 rolas karupakno. Glodok jaran. Weh, jen

0: matur sembah nuwun Cak Sohir. Wis reparasi gegere bae. Mboten kesupen Kang Didik Brewok. Wong brewok iki cukule mek telu kok malah brewok. Mbak Tirta Yuda ikut bergoyang mbak. Kecamatan Tirta Yuda. Jeng cocok karo ngedoli rada mlebes-mlebes ditik. Lah nggih, ngene iki ditinggal goyang sarunge yo nglinding. Nah ini kok nggih wonten Putri Mes. Oh, ini tah orangnya di radio. Wah, senengane bapak. Wah, kula niku mbandemin sobo lepen kok malan kok leresan. Monggo Kang Grendong. Mari bungu Kang Grendong. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Nek gak urip gak sarapan wong urip.
2: Langsung oleh penulis ini Ikan Atasa lewat media sosial.
0: Piye kabare Kang Grendong?
1: Alhamdulillah. Aku oleh pendungane Bu Widi sehat ae. Oleh pendungane Bu Widi ambek Bu Pandan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya. Jadi Bu Widi ngene. Piye? Aku lan duwe rejeki kate nang omahe Kang Grendong aku.
0: Ya aku dune wedi apa ora ngono ae lek rono.
1: Iya, kula arene ku wedi kirap-kirap.
0: Oh, durung ketemu Mak Lampiri wis mlayu.
1: Lah iya. Aku wedi lek kirap-kirap aku arene ku.
0: Lah iya, Bu. Lah iki mangatene makarya apa piye Kang Grendong?
1: Eh,
0: tim budal kerja apa piye?
1: Oh iya ta mari iki sik gurung setengah 8.
0: Durung setengah 8 hari rek.
1: Iya ngenteni setengah 8, lek setengah 8 wis. Tung ilang ya.
0: Ya tung. Tapi kantuk pambagya saka Mayang Sari.
1: Mayang Sari.
0: Ha iya penyanyi kuwi.
1: Oh,
0: yang tenang. Mangga kula derekne Kang Grendong ki ambek
1: Gusno. Utuh niku sik urip apa ya?
0: Lho, lewang jaman kaya ngene apa maning ademe kaya
1: ngene. Seger waras lek wong kuwi ya.
0: Siji seger waras.
1: Alhamdulillah lek wis seger waras kabeh.
0: Ngomong ana sing ngomong dong. Ha iki anake Mak Lampir teko.
1: Eh anake Mak Lampir teko.
0: Ya Riko iku lho.
1: Lah iya, Rinio. Tak abiu. Coba sing ngilakno lanang wedok.
0: Koyoke.
1: Ana Mbak Indah.
0: Ya, ki oleh salam saka
1: Mama Yuda.
0: Saka Surabaya luar kota iki lho. Yang ngene iki
1: Surabaya Kalimantan sedaya mawon.
0: Lah wis,
1: salam kenal dari Kang Grendong.
0: Lagune apa, Ndok?
1: Lagune ke ono anu, Mbah. Sambel kemangi ya mbak.
0: Esok-esok wis nyambel kemangi.
1: Ayo, lal, ono lele ni. Lele lele tongel. Cocok wis. Terus ono anu mbah.
0: Apa?
1: Ono Mama Yuda, Marlena,
0: ya.
1: Yuriatin.
0: Yuriatin.
1: Iya, selamat pagi. Madika, Bu Purnomo, Bu Panco, Bu Pandean. Mbak Utami, Mbak Upi Sagita, Bu Widi, Ning Leha.
0: Ning Leha barang.
1: Lah ya katut iku wis sakno.
0: Iya.
1: Dulure iku.
0: Ambi tak dolen. Yo
1: yo ngatemi, Dik, Pak Saji.
0: Oh, iku jenenge duduk ngatemi. Lah iku male bojone ngateno ta.
1: Ngono ya.
0: Iku jenenge ngono ya temi.
1: Iya, lah ya bu ya temi tak le ngatemi.
0: Oh, ngono. Lelek kowe iki kebebasan ana pak ngatengno bojone ya jengatno.
1: Jengatno. Temi.
0: Oh, ngatemi. Iya ya. Ana sastra Berjo barang ki.
1: Waalaikumsalam Kang Berjo, selamat pagi.
0: Suwun lho, Ndok.
1: Ana Pak Ismoyo. Selamat pagi. Ana Mbak Jumi di kawasan Gondang Legi kono gelaran. Ya wis kene, Mbak.
0: Ya suwun lho ya.
1: Iya wis. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Matur sembah nuwun. Untuk
1: keluarga ndak omah sehat kabeh.
0: Ya.
1: Nah, apa wis. Iya wis. Selamat masa Bu Widi tenang ae wis. Wis ngono wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha iki iki uga sing saka Tuban hadir lho, Mbak. Sapa? Ya iya, iki ana sing garwa, garwane anu sing ana ning Sumberjo kana iki. Sumberjo Tuban. Nggih, anu ka monggo kula pinarakne rumiyin sing badhe ten warung. Sarapan pecel wong urip.
3: Sarapan pecel wong urip. Warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pinarak.
3: Sepundi panjenengan, Mbak? Sehat-sehat.
0: Sehat lho, Bu. Ning sarunge dereng kula. Mbah ngenteni
3: di laundry.
0: Duh, ini kok nggih. Wah, ngrusak anu listrike karo ngrusak alate, Bu. Wong nika lek mboten surah, mboten kula kucurne.
3: Nggih, mangke bulan Juli surah menika.
0: Lah mangkane menika.
3: Panjenengan Mbah.
0: Anu pripun pawartos?
3: Alhamdulillah, kula sak keluarga sehat.
0: Amin.
3: Walafiat. Mbah, kula tak nyuwun sesekaranipun nggih.
0: Oh, nggih, Bu.
3: Tambangipun Terminal Kertonegoro.
0: Terminal Kertonegoro.
3: Nggih, wonten.
0: Wonten ta, Bu? Wah, wah. Jenengan menika menika.
3: Lah mantik panjenengan kula rantos ten Terminal mboten rawuh-rawuh.
0: Oh, iya ya.
3: Roro wis kondur.
0: Nggih, nggih. Wis jentenan. Lah nika alun-alun Kraton Yogyakarta nika wonten.
3: Nggih,
0: ketemu, Bu. Wah, kula
3: nika.
0: Wah, tenan. Tapi nggih ngoten nika padose kula nika ya nisor-nisor longan barang kula padose. Nah, nika Tuban hadir, terus Jogja nggih hadir. Wah, jentenan.
3: Nuwun sugeng enjang.
0: Nggih, Bu.
3: Nggih, bijing-bijing, Mbah, dateng alun-alun Yogyakarta.
0: Mekaten, inje-inje. Lek sak menika
3: dateng Terminal Kertonegoro.
0: Oh, Terminal Kertonegoro. Salamipun kagem sinten kemawon?
3: Sampun di Alfa TKI lho, Mbak.
0: Mboten, kula tak anu ngedoli kali ngedoli. Kula nika lek lha nika tek anu sanes Kemis lho, Bu, nika Selasa.
3: Senin malam Selasa. Selasa malam Rebo. Nggih, kula tak titip salam kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Utami, Bu Widi sekalian, Bawang, Mbak Titi, Mama Anggi, Mubi Migui, Enggal Dangan.
0: Makaten, nggih, nggih.
3: Nggih, langsung Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Mas Faris,
0: Mane juga.
3: Pak Bento, lan Pak Irfan, juga nggih, monggo sami-sami sarapan pecel dateng baik.
0: Matur sembahan mun.
3: Nggih, dateng baik. Sehat-sehat selalu, Mbak.
0: Oke, Bu. Oke, pun di servis. Gegerim pun di servis. Oke, Bu. Matur sembah nuwun.
3: Oke, tetap semangat.
0: Matur sembah nuwun.
3: Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Bu Sri Purnomo. Menika nggih Sari Iuga. Verla. Erlando. Jebule iki ta penampakane wonge. Biyen ben esuk nika bapak kula nika mirengke sampean lho. Saniki gantian kula. Jenengan mboten sarpel ta nika. Sarpel nika sarapan pecel. Ha iya, singkatane sarana radio masa depan. Lah pecel menika pengalaman cerita lucu. Lek mboten nenten cerita lucu nggih penggemar cewek. Lele anu lemu. Nggih, monggo kula derekne rumiyin, nenggo rumiyin ben mboten kesesa lae makarya barangke lae budhar kerja sing ati-ati aja nganti lali kopi lan sarapane. jam 7:17 menit iki. Sing ana ning terminal, sing ana ning pasar-pasar barang iki, karo go iki sing aktivitas ning dalan. Bapak-bapak ibu-ibune barangki sing neng dalem sing lagi masak sing persiapan nanggone iki arep berangkat makarya. Nah ini kok liburan to, Mbak?
4: Ya sing libur.
0: Nah sing ora libur ya dodolan kaya mbae. Si ono daginge wae.

0: nekat wae. Apa seni wong tua-tua kaya ngono lho, Mbak?
1: Ada.
0: Sumberjo nggih pergoyan. Asik, Pak De. Nggih matur sembah nuwun, Mbak Nurul. Hadir, Mbak Rifai, hore. Hartono barangki sing ana ning dalan. Polis. GKB sing ana ning kono lho. Ning ndi, Mbak? Sumberawan. Lek wonten lagu Madura, Mbak. Versi apa? Ngerok, jazz, jus. Bapak Muhajir, assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Ya urip ya.
1: Sing ana ning gondong legi balang. Kali pare horek. Celeng barang iki. Ah niku wonten rica-rica bangsa. Terong gendruwo. Gek kulupane iki kolonjono barang.

0: Gedeng Mustika ingkang saking Tuban, Mbak. Nganjuk melu hadir Mbak Ningrum matur sembah nuwun. Sarapan-sarapan wong ure. Istawa timbang tuku sate. Ya atuk tuku sunduke. Lah damel napa lek sunduk? Kewe sedia dupa. Masak kaya ngatan. Wah, matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun mirsani TikTok Pro Papat Suara Budaya Nusantara utawa uga ki ya ngekei wasin ya ora apa-apa, terus mari ngono ki uga sing ngekei love ya ora apa-apa. Weh karo Om Sarung, Om, monggo sarapan sego kucing, Om. Ah, matur sembah nuwun. Dan mriki sego kucing no kari kucingnya mas. Weh, tapi rapopo sugeng enjang sarapan pecel wong kucing. Anu kok wong kucing? Kulo kepreset bu.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong ure.
0: Gih, sugeng enjang.
1: Gak sarapan mbak.
0: Nah leres nih kok bu.
1: Assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng
1: enjang.
0: Atuh.
1: Terus pun timbah Pak Warto sipun.
0: Kaya anu kaya ki sapa yatim ki titik komae ki aku ki nyaut jenengan misale
1: nguri atin mbak.
0: Om lha iki apa iki apa kadang-kadang ki lek wis koma ngono lho
1: epleke nyes
0: kandul
1: epleke nyes
0: kandul
1: epleke nyes
0: kandul
1: epleke nyes
0: kandul
1: eplekenye
0: gandul kula guyu dhewe lek perkara eplekenye
1: kolepen
0: nggih kula
1: sarunge nglinting ambune pengu langgone kempes
0: ambune tengi
1: laris-laris no dagangan mbah
0: temenan mangkane niku Yai Semar noto dasar garing singetek. Iya tak?
1: Iya mbak, assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam bu, mangga.
1: Sadayan apa? Sadayan.
0: Oke, wah langkulannya kok nggih sadayan, warung pecel gede tulisannya. Lho ini kewawen, tansin tepanu takon ke Mas Irfan. Wajahnya berwibawa tapi suarane kok kaya cempreng. Aduh. Lan tenis
1: yang sepuh
0: ngeten apa? Lho, wancane wong
1: berwibawa.
0: Wah, nggih kula niku berwibawa. Tiffany nggih salam kagem Bu Pandan.
1: Nggih matur nuwun. Sarapan Mbah masakne menapa, Mbah?
0: Lah, menika wonten lele tongel marung numbet sengek kliwon. Mendol nggih, mendol tiren, mendol dukel dicampur bumbu pecel. Lah
1: nggih, cocok, Mbah.
0: Tenan.
1: Nggih, badhe sarapan pecel mawon, Mbah.
0: Nggih, wonten pecel Ponorogo, wonten bumbu pecel Medion, pecel Tenggalek,
1: Kediri, Blitar.
0: Nggih. Anu jenengan
1: Ponorogo wonten, Mbah?
0: Wonten, wonten. Lah niki kula anu dudui aplikasi nih. Lah.
1: Lek Ponorogo niku anu, Mbah? Siji mboten sami kali Medion nggih, Mbah.
0: Lah nggih anu ta. Nggih siji.
1: Tapi tangga desa, Mbah.
0: Siji tangga desa. Tapi nggih ngoten. Lah lek ngisane Ponorogo Medion terus marang tangga desa iki pirang ewu omah iki. Repot ta njenengan.
1: Kan cerak ta, Mbah?
0: Cerak. Nggih. Nika bu, mantun napa? Mantun bulan besar nih ya, gitu.
1: Okay.
0: Tanggapan kulon kok, tanggalan pun kulo bunderi sedoyo.
1: Okay, terus. Kamu bakal dibunderi mbak?
0: Ngenteni, sing nanggap boten enten.
1: Oh.
0: Mek kulo bunderi mawon.
1: Nggih besar biasa ini laris nih mbak.
0: Okay, wah jen Pranoto Coro, MC.
1: MC.
0: Ngertos MC bu.
1: Singkatan apa nih mbak nih mbak?
0: Modal cocok. Eh, lagi kau yang.
1: Enggang nih mbak.
0: Napa?
1: wonten kadang wonten yang mantenan iku lho Mbah nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, mangke Mbah menawi dalem mantu, Mbah.
0: Lah, niku aweh mumpung si ada, nggih ta?
1: Nggih.
0: Lah, niku ampun kula bunderane cek rada murah.
1: Oh, nggih, Mbah.
0: Nggih, rada murah.
1: Tapi pun larang-larang nggih, Mbah.
0: Mboten mung 3 M bu. Kula niku mung 3 M.
1: 3 M niku 3.330 ngaten, Mbah.
0: Ge 5.550
1: niku 5M, Mbah.
0: Loh.
1: Lah 3M?
0: Lah nggih 5.550.
1: Oh, nggih 3M, Mbah. Nggih.
0: Nggih. Cocok.
1: Dagingnya mau telas sama?
0: Loh, ala, loh, ini kan jenengan tanglet, kok dagingnya sinten, daging kula, apa dagingnya pedes?
1: Jenengan... Daging korban, Mbak.
0: Oh, daging korban. Wah, tasik wanten, Bu. Tasik wanten. Kula ini kok angsal daging korban, kok lek sak kulkas mawon mboten cekap.
1: Mboten cekap, Mbak.
0: Jadi limang
1: kulkas. Di pleaser, Mbak.
0: Oh, di pleaser,
1: Mbak. Itu bahasa pleaser di kotak, Mbak. Mbak. Ya mbak
0: ini mbak. Oke, tapi berban ayah bu. Kula nate mboten kula tutup. Lah kok.
1: Oh gak ditutup.
0: Apu tuh nimbahnya nyemplung temenku.
1: Kesimpan mbak kok mboten ditutup mbak.
0: Oke nah, terus mana ngono ke putu ne. Wah mencolot terus mana ketutup nah, medal-medal mbak.
1: Ayah mbak.
0: Oke dados tube. S to B
1: atau S mah?
0: Oke, okay. Nah, kari nyukani marjan.
1: Gimana pada nyun lagu ni pun nampak?
0: Napa napa? Napa?
1: Bung Karno jalmo agung mbah.
0: Wow, lek Bung Karno ni kok jalmo agung?
1: Ini kan 1 Juni mbah.
0: Oh, okay. Loh, anu bu, lek Bung Karno ni kok kula percados jalmo agung? Okay. Lek mbah ini kok jalmo moro jalmo mati.
1: Oh, mati.
0: Pak gendruwo kula niku.
1: Lagi meniko okay. Mbak ingat dari napa wae
0: kelahiran Pancasila. Lah nggih, pas kelahiran Pancasila kula niku ngumpul, ngumpul terus mbeta niku nggih. Rinso mbeta sabun-sabun kare gosok gigi. Lha no. Napa?
1: Lah kok gosok gigi ana no, sabun-sabun, Mbak?
0: Oke, kula niku nyambangi bayi nih.
1: Lahir Pancasila.
0: Oke, kula niku penasaran kali bidane bu.
1: Ambet apa yang pesen apa mbak?
0: Oke, kula damel piambek.
1: Sabun odol.
0: Oke, oh tibane sing lahir niku. Panca bu, panca satpam nih kalau bu satpam
1: ya. Oh, oke, panca.
0: Mas panca nih kok, sanes panca.
1: Sanes panca sila.
0: Oke, lah aku lo tua saya enggak wae, apa sabun barang. Centen.
1: Kali susu mah.
0: Napa?
1: Susu.
0: Lek susu nih kok aku lo cucuk kiambek.
1: Bayono
0: ae. Loh, sing mancing sinten? Jenengan.
1: Pokoke mboten mancing masalah, Mbah.
0: Oh, nggih le lami. Nggih. Lah kaya dening Pak Hasan kok nggih ngoten. Kula titip salim niki kopine. Lho, matur sembah nuwun Pak Hasan.
1: Padhe salam nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Lah nggih mboten. Nggih, Pak. Mboten telas-telas, Mbah. Nggih.
0: Pak Hasan ngendikan, Bu.
1: Ket pundi?
0: Garwane Inul napa? Bandemen.
1: Karwani pun tinta mbak.
0: Inul.
1: Kalau kirang-kirang mingel tak kirang mingel mireng kalau
0: tidak. Lale.
1: Inul mbak.
0: Enggak lah.
1: Oh enggak atas atas Adam.
0: Enggak Adam. Mbak
1: Adam nama Adam ya.
0: Adam. Bapak itu bapak Adam.
1: Karwani Inul. Inul mirip mbak. Jangan mirip.
0: Loh. Mah. Jenengan.
1: Mirip bengose.
0: Oh, ngoten mawon. Niki palsu kok, Bu.
1: Oke, lek. Oh, niku palsu.
0: Oke, lek mantun acara kok nggih kula coplok meneh.
1: Oh, ngoten ambo boten gatel, Mbak.
0: Nek sakjane ngono kula giatel tenan nek didelokno. Kok iki Adam apa sapa ngono kula giatel Bu tenan.
1: persis mbak meh.
0: Oh, meh geng-geng
1: meh nge, meh mirip-mirip
0: oke, orang kulon kan nge
1: anu gak jauh beda mbak.
0: Oh, tak jauh beda tapi yang non sewu bu, kadang-kadang kulon pasar nge mboten dipanggil Pak Adam malah kulon nge cocoknya, oh Gus Idam, Gus Idam
1: Gus Idam,
0: nah,
1: Gus Idam
0: jadi, oh persis Gus Idam
1: oke mbak, persis mbak sami mbak, gagah gantengi mbak
0: cek toh sing kaya
1: mbah. Tapi kathah mriko, Pak.
0: Suwun, Bu. Suwun. Wis, suwun. Matur suwun, Bu.
1: Terus sundi, Pak. Terus sundi tiang-tiang niku, Pak.
0: Oh, tiang-tiang.
1: Gus Idam, Gus Idam.
0: Oke, wong kula niku ngotot. Kula sanes Gus Idam, kula niku bandemen. Kula niku bandem, sik tetep ngotot mawon. Gak i sampai ini lo Gus Idam, aku kulon kok dingonon akhirnya kulon seakan timbangnya kecelik
1: kulon gendeme
0: kulon timbangnya kecelik, kulon ini ngendikan ya wes aku kaya Gus Idam tapi dia itu jawabnya kok ora persis ya? Iseng bingung aku
1: bingung kok ora persis
0: jembek ya mangga
1: Bu Idam ceramah ten niku mbah ten pundi-pundi ten alek Gus Gus Demin ten
0: nggih nggih
1: perlu cilik ceramah mbah.
0: Oh nggih kula niku anu kajeng nggih
1: ngoten apa
0: kula tak ceramahi ana sentenan matur sembahan nuwun lho Bu
1: nggih badhe salam nggih mbah
0: nggih monggo
1: kagem Bu Sri Purnomo kala wau
0: ana sing gregeten aku ana sing ning TikTok yo ditulis kaya ular tahun.
1: Ular tahun, Mbak.
0: Ah ular tahun ning nisore irung ngono ku apa gak giatel tenan.
1: Tak kerembu-kerembu.
0: Repot air iko. Oh jenenge.
1: Tambah giatel marang ular tahun, Mbak.
0: Nggih jembek iki aku ana akri ku lho.
1: Niku milo pasangan ta, Mbak?
0: Nggih niki wong
1: tak oh lek mantun siaran di
0: pas ngetar mah. Lah kalau ingin ane ini kok bowo, nggih ta? Bowo ini kok kalau piambean. Lah ngono kok pas ono ning makem dadak wahing kula roto.
1: Wis mencolot apa?
0: Nggih mencolot. Kula padosi diicak mantene.
1: Tak lungsen malah diicak-icak, Mas.
0: Nek lungsen mboten apa-apa barang kula. Pundi ular tahun kula mantan. Repot ae.
1: Wah, ono-ono.
0: Lah nggih sing enten-enten niku nggih pas bowo nika Bu kula. Nggih, monggo.
1: Dige wahing mencolot.
0: Oh, dige wahinge mencolot.
1: Awale gondongan.
0: Nggih, nate anu Bu kula damel tapi kula supe. Ah, sampai keturon termaru ati subuh nika kula tangi. Dadak pun pindah ten Batuk.
1: Pindah ten pundi, Mbak?
0: Ten Batuk. Kok iso mlaku dhewe?
1: Ten Batuk kados poni ngoten, Mbak.
0: Kaya iya. Wis. Dari kula tangi mbecekekal ngono ana. Ana Adi Bing Slamet ngono. Lah iku ponine. Gundule salto. Wis
1: tuwek. Nggih, Mbak. Kados Adi Bing Slamet.
0: Eh mak gak Bu.
1: Loh. Mbani, salami tereng tutup.
0: Nggih, kula ngenika malih wedi Bu, soalnya kejadian tahun kala wingenane kula nika di demo tiang-tiang sing tumbas nika Bu.
1: Lha napa, Mbah?
0: Lah kula ngedoli terus marono wahing mari ngono ketimpung-timpung ning anu nika, jangan nika.
1: Rotone.
0: Ah wong brengose rotone ning jerangan.
1: Ngelangi
0: njak enten duwe. Wis aku timbangi isin ana sing tuku tak joko ae mboten kula anu mboten kula lim kula templekno. Wah wedangen Bu saniki.
1: Lele katon dibungkus pundi malah buka kan. Dibuka lagi kiri-kiri wedi.
0: Reketen karo Gusipul kula. Lanjut Mbah, mboten usah lagu. Wah, desa iki kok. Monggo Bu. Nggih. Ampun nangis
1: to. Bapak Bambang.
0: Nggih, Bapak Bambang.
1: Nggih, Bu Sri Utami.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Bapak Widi.
0: Bapak Widi,
1: Bapak Suarnoto.
0: Enten malih my love nika ampun.
1: Oh nggih, matur nuwun. Kagem Pak Eko, Pak Iswoyo, Kang Gandong kalau wau, Mbak.
0: Gandong.
1: Mbak Ida, Pak Darmanto.
0: Bapak Darmanto nika
1: asli. Bu Satia, Mbak. Kesadipun sarapan, Mbak. Nggih, nggih.
0: Nun sewu Bu Satia datenge pundi ta? Dalemipun.
1: Dalemipun wonten Singosari, Mbak, Karangpundi.
0: Nggih. Sing remenane nika tahu petis nika tahu.
1: Oh nggih. Nggih kalian anu Bang Turi.
0: Oh nggih Kembang Turi. Oke ya ketentan anak Kembang Turi.
1: Kalih Bumi Pecel, Mbak. Rewemen, Mbak.
0: Kula
1: Bunda Sumiatun, Bunda Anggi, Bu Tati, Mbak, Mas Faris.
0: Nggih Bu, matur sembah nuwun.
1: Pak Sarii.
0: Sarii uga.
1: Pak Pari, Mbak, kecaipun.
0: Nggih.
1: Sarapan Pak Ari Jawari.
0: Oh nggih, nggih.
1: Kagem sedaya ke mawon, Mbak, matur nuwun dalipun.
0: Nggih Bu, matur sembah nuwun.
1: Baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak rezeki, Mbak.
0: Amin, amin, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun lho dulur-dulur. Sing nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Monggo pinarak rumiyin lesehan nggih wonten. Follow follow follow matur sembah nuwun. Sing mawar

0: Aku
1: kunci, biar tuh mancing, penggaweane mancing.
0: Mancing kerusuhan.
1: Jembek.
0: Jembek dewe. Loh, kula niki pun jam 8 kirang gagal menit, mboten napa-napa pun telat mboten napa-napa.
1: Iya wis.
0: Iki anu soal juragan kula kang Jakarta.
1: Oh iya iya.
0: Nggih, telat titik mboten napa-napa. Lajeng Mbak Sri Bella.
1: Sri Bella.
0: Lah niku Sri Male.
1: Iya iya.
0: Pak Godes, Mas Ari,
1: ya, ya.
0: Mas Aceng,
1: Aceng
0: Pak
1: Kambang,
0: Pak Eko. Lo dongak tam, buat nopo-nopo nih mbak.
1: Lo pengen kabir apa-apa, aku orang kok ingai.
0: Mau tenang. Mungkin zaman gue ingai Pak Titik malam.
1: Lo kok kancane
0: Pak Titik, Bu Widi,
1: kancane.
0: Mama Ati, Bu Marlena.
2: Jadi, kalau kamu
0: Pak Sarigi, Bu Yatemi, Bunda Sofia. Lah ini Bunda Sofia ini yang kan ada bakso nopo. Bakso granat atau bakso mercon nopo bakso. Sik bakso nopo sih namine tembokit niku lho jenengan nate mriko ah.
1: Endo kabeh ku lek jenenge bakso ku ya bakso daging wong kok. Ono maneng bakso mercon.
0: Oh nggih bakso mercon.
1: Oh, Kaltim hadir.
0: Wonten Pak Gandong nggih. Jenengan mboten ajri kali Pak Gandong.
1: Ya ora wong mbahmu ki ombahe gendruwo.
0: Jenengan baik Gandong nggih.
1: Ya iya ku. Ya.
0: Pak Suryanto di
1: Bapak Suryanto
0: nggih ada sinten malih nggih catetane mung tembange napa ingkang badhe di asukan niku wonten
1: ing ana ana sing jauh iki anu tembang ki mang cewek gaul
0: waktu cewek gaul kula tak nyuwun tembang Trisna malam tengah.
1: Wonten.
0: Kula niki mangkat kali beto radio HP lho, Mbak.
1: Weh, alhamdulillah iya iya.
0: Nggih. Gamel headset gowo ngaten.
1: Ya suwun lho. Gamel
0: nandur jahe teng kuburan.
1: Nandur jahe ning kuburan, iya.
0: Nggih, nyambut gawe kali hiburan. Ngoten nah.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Walah yo. Nggih, suwun.
0: Kula midhanget aten tembangipun tembang Tresno.
1: Nggih, nggih.
0: Leres tirase buah lho panjenengan kados Pak Adam.
1: Nggih, ngene. Adam air tapi.
0: Garwangin. Oh, ngoten nah.
1: Nggih, suwun lho, Bu.
0: Nggih, kami-kami matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam. Cynthia Dufan Arema di Surabaya hadir. Matur sembah nuwun. Weh, salami yo satu jiwa lho, Bang. Ki matur sembah nuwun. Ha iki wis jam 8 lho, Lur. Nah, sing nganteng dhisik, monggo kula derekne rumiyin. Pokoke sing nganteng dhisik ora apa-apa.

0: Rapat Suara Budaya RRI Malang. Jangan lupa setiap pagi, siang, ke malam hari neng TikToke Pro Papat RRI Malang.
1: Follow.
0: Pokok elek konco-konco dulur-dulur pelanggan-pelanggan pecelembae, sopo ngerti dadi spiral, anu viral.

Menika kagem juragane Sudep. Matur sembah nuwun. Ini kau mantan kena lecep kebeb. Matur sembah nuwun.

0: damer apa lilin. Ya ta, ini kan ke panjenengan kang nembe pinarak ge, monggo kula aturi pinarak ingkang sekeca ge padha-padha iki ya karo tumbas pecel karo tak doli. Ini kan ge kleresan wonten jangan tewel karo jangan bung karo jangan-jangan samakan. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
0: Piye kabare? Ceng sing ono.
1: Alhamdulillah. Sehat, Mbah.
0: Lho, lek perkara sehat wingi aku direparasi le, Mbah.
1: Lho,
0: nang Kang Sohel. Ayo gegere barang iki.
1: Bagian apane sing direparasi, Mbah?
0: Kayake gegere aku iki.
1: Oh, aman, Mbah, aman. Pokok mboten sing enten ketutupan topi niku, Mbah.
0: Lho, ya. Ale perkara sirahe ngelu yo digawe bantengan.
1: Lho, nggih leres niku, Mbah.
0: Nah, niku nggih wonten ingkang anu enggak wong dodol sanes tiang dodol obat kok ditakoni anu Mbah piye carane kok iso gembelno brengos lho iki lho ya ta
1: niku pripun carane Mbah?
0: Carane gampang nek perkara aku niki gawe dhewe iki obat penumbuh rambut hanya 1 detik lho ya ta langsung tumbuh.
1: Kalau nanti nyoba nih Mbah, kalau nambah penumbuh nopo brengos nih kalau Mbah.
0: Oh, jadi lo, kilo cocok. Ya. Nah,
1: brengos sama ini nih ku, anjir nih asli Mbah, sakit cukul rapet Mbah.
0: Lo kan dah.
1: Tapi enten efeknya Mbah.
0: Lo kilo, efeknya apa? Wong badang mau nyukul nopo efek efek.
1: Ya malah ten, malah ten sing dhuwur ten sirah nih ku malah buta Mbah.
0: Anu, wake. Kudu seimbang. Lah wong kowe iki sing ndukur milih malah ki. Ya sakjane ngono ki ana ki mbahmu ki gawe penumbuh rambut. Dadi ana ki tapi 1 sampai 3 detik. Iku iso cukul.
1: Tapi pun niku.
0: Balik mara ki tuku obat ki ning mbahmu, ya ta? Terus maring ngono kowe iki ibarate ate neleti terus kok deleneng tangan kowe diceluk wong-wong adus nang bojomu. Lah. Ayo iso-iso cukul ning tangan wong iki 1 detik cukul kok.
1: Ajaib iki, Mbak.
0: Loh, ajaib wong kala winginane ngoten. Ana iki pelanggane mbahmu, Mbah kula tak nempel tumbas tunggal mawon kene lek cocok. Nah, kula tak tumbas malih. Lah iya, dhek mencet keranjang kuning ning TikToke mbahmu. Begitu keranjang kuning ditekan terus marung ngono ngene, dekek meja ana kucing numplok. Wah. Lah mejae brewok.
1: Lah, lah ngeten mawon jane niku Mbah. Daripada angel-angel.
0: Iya, iya.
1: Napa tutorial niku anu waktu nek kleru. Ya mending sing jenengan damel niku mawon pun digawe ngoten mawon.
0: Lho, iki palsu. Iki palsu. Lha wong marang iki ade kok jebol piye to? Lho, ha iki pong aku mumpung iki bulan besar ya to, akeh teropan, mbahmu iki tuku ning keranjang kuning brengos palsu.
1: Oh, ngoten. Jenengan iki napa ngemsi napa nyanyi bareng ngoten nggih, Mbak.
0: Lho, awak aja maning MC. Aku nyanyi. Oh, mbahmu ki lagu apa? Lagu dangdut tak kuasai. Aku yoro jerone musik dangdut. Aku lagu apa? Rock. Aku yo jerone rock.
1: Pun nguasai nggih, Mbak.
0: Gong, gong.
1: Kulo mbok diajari, Mbak.
0: Kok nyimut? Ora.
1: Ora dereng pengalaman, Mbak, wong kulo sik bujakan.
0: Maksude mbahmu ki musik, musik, musik.
1: Oh, musik.
0: Musik.
1: Sanes rock niku wae, Mbak.
0: Aja garai, aja garai dong. Weh, jen
1: sanes grandeng kulo, Mbak.
0: Eh? Apa?
1: Kok ndang lho, Mbak?
0: anu kok grandong. Ya Aceng Naruto, Naruto.
1: Arek keceng, Pak.
0: Oh, arek keceng. Sak ngono kecenge terus mari ngono lemune sak pira kowe pile.
1: Mboten kula mboten pengin lemu-lemu, Pak. Oh, ngeten mawon.
0: Anu le, nge-gym, nge-gym, nge-gym ku iso sehat. Oh.
1: Nge-gym kula niku benten, Mbah.
0: Lah bentene piye?
1: Nah, tiang-tiang niku nge-gym kan enten ping per bulan pinten apa per jam ngoten kan.
0: Iya, iya, iya. Ana instrukture. Iya, iya, iya.
1: Nek kula anu harian, Mbah.
0: Oh, ya iki malah lha iki malah malah apik harian ki wah mbayar bendino.
1: Nge-gym alate pacul, palu.
0: Lek kaya mbahmu ki wis tuwa ya ta, umur 87 wis aku wis kejinan mulai biyen aku le. Tadi saiki iki wis kari nyantai.
1: Oh. Asline niku nge-gym apa nge-jin, Mbah?
0: Aku kejinan. Tadi kelebon, mbahmu ki wis kelebon.
1: Lek nge-gym ngoten kan ndadosaken awake niki sehat nggih, Mbah.
0: Loh, lho wek kabeh ki kaya sapa ki Deddy Kobuser. Lho iki awake iki apik.
1: Lho. Beda tipis nggih nge-gym kali nge-jin niku, Mbah.
0: Iya, iya, iya. Kadang-kadang lek rada gedhe titik ngono ngeden. Iya ta?
1: Nggih. Laras niku, Mbah.
0: Jembek wong kok, Mbah. Oke, ambe tak doli.
1: Oke, follow,
0: dipolo. Ya, follow. Matur sembahan ngon, teriakannya matur sembahan. Kue aja anu. Lek kaya klasik kue ki, aja ngeke imbahmu ki, non sewu lho ya. Aja iwak teri. Kue ku iwak paus.
1: Oh.
0: Iwak paus. Oh.
1: Nek ten Kalimantan mboten wonten, Mbah, iwak paus, Mbah.
0: Lah iwak apa?
1: Uceng, Mbah.
0: Wah, seenak, gak apa-apa. Lah timbangi Pak Lani ki iwak tahu.
1: Kula niku sakjane lek ningali bae napa live ten TikTok.
0: Iya, iya, iya.
1: Kudu kepengin ngirimi donat napa.
0: Lho, iya, iya, iya. Iya.
1: Aku kula nggih anu jan, Pak. Apa kepengin ngoten niku Mbah ngirimi donat
0: iki. Lho,
1: iya, iya. Kopi napa.
0: Heeh.
1: Berhubung saldone ten wonten.
0: Ngene mari le.
1: Mek kepengin to, Mbah.
0: Lah yo ngene mari, ya ta. Aku kaya wingenane kuwi mbahmu yo ngono. Aku ki biasane lek tumbas apa-apa kuwi lak COD, ya ta. Ya bae anu COD barang di apa diterne baru nang ngono. Aku tuku peti mati ku lho le. Marono wonge muring-muring.
1: Lah kok saged muring-muring, Mbah?
0: Ayo wong COD ku wong wis abot, peti mati digawa ning apa ki? Ning sepeda marang diterno aku ki pas guna, ya ta? Aku ki sik nduduk, nduduk kuburan ana tangga ki sedo tak tukokno COD peti mati. Lah kok tekone ku telung dina. Ya mayite wis
1: Nek ten Kalimantan, Mbah, niku berlaku, Mbah, kasihan, Mbah.
0: Ngoten niku, Mbah. Kilo, kilo.
1: Kale nek ten Kalimantan niku ada titik yang kampung mriki nggih, Mbah.
0: Iya, iya, iya. Niku
1: keluargane dereng ngumpul sedoyo masih ten luar negeri. Sampai seminggu dereng dikubur, Mbah.
0: Wah, iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya.
1: Lah iki, Mbah. Niki ada titik mriki, Mbah.
0: Lah wong ditukokke apa ki peti mati kok malah ki COD. Ya tekane ku 3 dina. Tapi ora apa-apa disosol nih, Mbah. Disosol.
1: Nggih, Mbah. Mangke nek mboten disosol kan malah ditakoni, Mas.
0: Ya, ya, ya.
1: Lah nek disemaru ngeten, wis aku ora butuh.
0: Ayo balik nih. Balik nih aku kena komplain.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, ya. Aku kabeh iki dulur-dulur putu-putune mbah iki ana sing luar kota, luar negeri kaya kowe iki luar kula. Aku iki mung ndungakno, donga dinunga wae supaya rezekine iki lancar, sehat-sehat. Lak ngono ae.
1: Amin.
0: Loh,
1: amin, Mbah.
0: Aku iki mbandemin kok amin. Iya
1: toh. Lah mboten ditambahi. Situnggal mbak anu dungane niku mau.
0: Oh iya iya, ndang oleh judo. Lah lek koyo ndang.
1: Amin.
0: Sik. Ayo tak tarik maning le lek oleh judo aku yo pingin.
1: Mbak demen.
0: Oh alah yo iya. Pecele enak telenan, Mariam iki langganane mbahmu. Tuku pecel.
1: Biasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai penerangan. Pecel niku kula enten sing napa kangen, Mbah. Kali pecel ten Jawa niku, Mbah.
0: Kangen. Iya, anu kapan-kapan kok tak terke ya ta. Ning diatosno dhisik. Di apa ki durung dicor kuwi. Kayang ngono ki tak.
1: Oh lek ngecor kula saged, Mbah.
0: Lho, apa maning ngono ku. Iku jenenge ngecor semet.
1: Ya anjane gawean ngecor, Mbah.
0: Jembek ya. Ya. Kok aku tak kerja sama karo Sumiatun ben kok dipaketne ning nggonanmu beres. Soalnya aku ki seneng putune akeh ya ta. Kadang-kadang juragane buah misale yo kirim mbahmu ki buah. Terus maring ngono ana sing juragane pentol kaya Wintoko bakso kembang mekar kuwi. Hari ini yo nggawa pentol. Ngono lho le.
1: Oh ngoten. Lek kula niku napa nyambut damel e mudek luluan terus mriku ajeng mbeto luluan ngoten.
0: Mbah murcoren sing apa-apa. Repot ae awakmu kuwi. Maksude kuwi lho anu putune kan akeh. Aku mek siji tok sing gak gelem mek siji tok diparani Kaji Sofyan. Tenan aku.
1: Lah, sing napa, Mbah?
0: Lah wong dhek iku dodolane maesan ari.
1: Waduh. Duh, niku senajan mboten dipesen lek eling mangke lek mut wayahe nggih. Diteri iki kabeh Mbah.
0: Oh, maksud diteri. Aku sing gregeten niku ngono. Aku ki malah ditakoni, Mbah, tukar tambah pecel karo maesan sing tak gawe iki ngono. Aku gregeten lho ngono. Ya, ukurane Mbah, ukuran wis ora usah ukuran. Golek gaekno sing tingkat aku ngono. Ya. iki patro kanggo sapa?
1: Nggih, tambah wau sing pun mlebet-mlebet wau le Mbah.
0: Sama
1: enten mak. Ya. Mak Sri sedoyo Mbah.
0: Iya.
1: Wau kan Mak Pandan nggih Mbah sing ngono Mbah.
0: Iya, nggih Mak Pandan. Pandan.
1: Nggih Mak Pandan. Matun mboten enten suarane Mbah.
0: Tapi urip.
1: Oh, urip.
0: Ya.
1: Oh, banyak kopi ae urip.
0: Loh, aku njaluk aku ne.
1: Lanjut, Mbah.
0: Oh iya, lanjut. Lanjut uripe ngono ah.
1: Oke, lanjut uripe.
0: Iya.
1: Salame teme Om Gandong, Mbah, Mbah.
0: Iya, boleh ha barang ki.
1: Nggih, Mak Leha. Terus Mak Titik.
0: Mak Titik barang.
1: Terus Mak Tin.
0: Iya, Mbak Rusmala.
1: Nggih, terus enten inten niku Piyat, Mbah.
0: Oh iya. Piyat barang iki, wah jentenan.
1: Yo, Piyat niku aktif TikTok-e, Mbah.
0: Siji aktif, wong barang tak delok ki nun 1000 lho, Le. Aku timbange sarapan isuk, timbange mangan siang, dhek iku glowing senengane iku glowing. Tenan.
1: Nggih, Mbah.
0: Saiki aja maning ngono. Ya tem iki glowing saiki.
1: Lah nggih, kula nggih seneng Mbah kali semangat-semangate mak-mak ngoten niku, Mbah.
0: Lho, la lek ora. Wong mbahmu karo semangate mbahmu ora seneng awak.
1: Mboten, Mbah. Kula malah kalah mangke lek iki Mbah.
0: Oh, ya ora perkara kalah ngono. Jembuk ya. Aku ki ya semangat, Le.
1: Kula ngeten, Mbah. Kula eling napa ceritane yang sepuh singen, Mbah.
0: Piye?
1: Terus ngeten, Mbah. Nek awakmu ngerasa elek, aja dulin karo wong sing ganteng.
0: Loh, iki lho. Iki perlu dicatet iki.
1: Lah napa kok ngoten? Malah ketok eleki nemen.
0: Cek to.
1: Iku lho, saniki lek dolen niku golek kanca sing elek-elek, Mbah.
0: Oh, iya iya iya. Iku biasane lek nukarno ki nang BI lek, tenan. Sing kobong sing suwek barang ki nang BI. Tukarno dadi woto.
1: Iya.
0: Yeah. Lek kaya kowe iki padha karo mbahmu. Kowe lek kepengin awet enom, iya ta. Kumpulo karo wong tua-tua. Lho, iya ta. Kowe iki mesti nge, sing paling enom.
1: Mangkane Mbah niki kula rasa-rasaken kula nongol ten perempat niki kadase sing paling enom dhewe, Mbah.
0: Ora ta. Wah, wong ki. Oke, ning kene oke.
1: Liane emak-emak, bapak-bapak.
0: Lah kowe durung ro.
1: Lah putuk kula bujangan dhewe to, Mbah.
0: Lah kowe kok ora putu ora putune mbahe wong ana sing ngendikan kene. Nganti no, wah, ini sugar daddy, aku dingonak-nak ke. Ayo, sugar ki anu gula, daddy ki bapak, daddy bapak sing kena kencing manis, ngono lho leh. Suwun ya, Ceng?
1: Nggih, Mbah. Pokoknya salamnya temel, sedoyo mawon pun Mbah.
0: Ya, suwun.
1: Mama kulo, bapak-bapak kulo.
0: Ya.
1: Om-om kulo pokoknya sedoyo mawon. Wis anu napa sing penting seger waras.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Nggih pun sampai dilalekaken wong nom kaya kula ngeten iki.
0: Ora, ora.
1: Langsung balik dilalekne wong tuwa-tuwa balik wong nom niki, Mbah.
0: Lah ya padha karo mbahmu wong tuwa iki aja dilalekne tambahan.
1: Oh, mboten balik ya, kula ya. Tetep eling, Mbah.
0: Wah, sip.
1: Napa malah pas buka TikTok niku sing muncul pertama pasti lek ngeten iki sing lelet mbantemin.
0: Lho, nggih lho, alhamdulillah. Iya. Suwun ya, Le.
1: Niku artine kan napa pun sering interaksi niku.
0: Iya.
1: Pasti muncul.
0: Ya. Golek seneng interaksi ngono ku mbahmu seneng le. Mbahmu ki serengane pokoke lek bengi ku kultivasi. Iya ta. Terus dadi CEO. Iya.
1: Lah kados kula mawon yang ngaten niku, Mbah.
0: Loh, lek
1: awan nyamar, Mbah.
0: Oh, iya. Terus
1: nggih. Lah wong asline kula niki anu kok napa Dewa
0: anu, Kuli, Mbah. Ya Dewa Kuing-kuing kowe.
1: Dewa Kuli, Mbah.
0: Ya. Kowe awakmu ki Dewa Drakon Cin. Ya suwun no, ya.
1: Dewa kok doane palu.
0: Tapi rampopo. Ya suwun lho, Le.
1: Nggih, mun matur nuwun, Mbah, ngoten mawon, Mbah.
0: Ya.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genginjang Mbah, Batu tomut bergoyang. Adem lho Mbah suasanane ning Batu. Kurniawan. Assalamualaikum Sugeng Injang Mbah. Waalaikumsalam.

0: kanggo kang soleh. Lha iki apa? Kanggo soleh. Lha iki kanggo pijete. Wah, masa iki ya telung dina mulih rono, telung dina mulih rono sing sedina iki kanggo sapa? Kanggo Kang Sohel. Matur sembah nuwun Kang Eko Cahyono Mulya, matur sembah nuwun. Yami Umi nggih matur sembah nuwun, Mbak. Matur sembah nuwun. Nggih kleresan derek-derek sampun nyengkuyung, sampun mirsani TikTokipun, sampun follow ingkang dereng follow. Ana padha karo iki sing kepingin iki ana uga iki sing padha ibarate ngono kirim mulai buah-buahan donat tapi mek niate tok soalé pusanin teh sugeng enjang sarapan pecel wong urip
1: urip
0: alhamdulillah sugeng enjang.
1: Sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu Mbok Jaranan. Mbok Banteng metu.
1: Mari kelelep pirupan.
0: Walah yo. Engke anjene lu apa maning wulan besar nih wong balik-balik metu.
1: Wah.
0: Engke wis
1: iki ter garapan mawon, kostume mawon.
0: Oh, ngoten. Nggih, tetep sehat, tetep semangat. Salam dumateng grup Bantengan niku nggih.
1: Ya napa Mbah niki pecel tas ya?
0: Oh, anak-anak ki mau ya, ki mau wis ana klub Kembang Turi, klub Kolonjono wis pokok. Karo jangan pedes.
1: Enten niki klub niki lho enake.
0: Napa?
1: Klub wingi.
0: Oh, nggih. Nek kula pun munyeng sanget mening malih. Wonten klub mining wonten.
1: Nggih. Kembas
0: sedasa bungkus kula napa doli jenengan kok kagem sinten monggo kula derekne.
1: Oh nggih, kagem sedherek ya mawon.
0: Nggih,
1: grup Bigam Community.
0: Bigam Community nggih, alhamdulillah. Nggih.
1: Kagem Le Imam Sutaji.
0: Oh, Kang Imam Sutaji, nggih.
1: Ini sekeluarga, damel tak pentol sekeluarga.
0: Pentol
1: sakit. Binaringan sehat. Nggih. Rezeki lancar berkah melimpah.
0: Nggih.
1: Sedaya kru RRI. Mugi sehat sedaya.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Tembangi, Mbah.
0: Apa? Tembangi napa?
1: Umpama aku randuwe rasa.
0: Lek mboten gadah rasa nika gampil, gek nika saged mawon.
1: Sing uyah sing akeh, Mbah.
0: Bener. Karo diwenehi penyedap ning aja.
1: Gak usah penyedap, Mbah. Bawang putih ini sing akeh.
0: Oh, nggih. Alhamdulillah nggih bawang putih nika. Jeng cocok.
1: Iya, mengurangi kolesterol
0: jan. Nggih, umpama nggih, umpama nggih.
1: Nggih, umpama.
0: Monggo kula derekne nggih.
1: Nggih. Mugi sehat sedoyo ya mawon sederek sedoyo nggih.
0: Mekaten nggih.
1: Nggih. Info-info lek ana Bantengan main.
0: Loh, iki lho info wang. Lek ana Bantengan main. Wah, iki lho alhamdulillah.
1: Iya, angkongnya jelali pesenang aku.
0: Oh, beres. Lek perkara mbahmu ngene iki apa maning iki Gus Ipul iki arep nanggap bae nduk. Tenan.
1: Langge sampean tak enteni jare kating nanggap nang RRI iki to iki.
0: Beres, ulang tahunnya RRI mben iki wis ayo diomong ne, ayo digebyak ne, sing penting bae iki ingono sirahe utawa ndase to, sing tok ae.
1: Ini lo palingan dasi macan nih wanten.
0: Oh, iya. Kere
1: jatuh sih niki.
0: Oh, laki wow. Senengane mbahmu.
1: Ini lo masak akan kari ngapain nih.
0: Loh, kari terus maru ngono sing pedes. Weh, aku tak kalap gitu.
1: Mungkin sing nambani Le Imam Sutaji nih.
0: Loh, Le Imam Sutaji tukang gambu. Aku, Le kalap, aku milih oleh aduh.
1: Nggih, angsal milih napa?
0: Ya milih sing nambani maksudnya Mbak.
1: nambah ini ya temi wali.
0: Ora, aku tak milih. Aku tak milih lek oleh aku tak milih.
1: Monggo.
0: Ya, lek iso golekno perawat wong puskesmas ngono ae.
1: Wong perawat puskesmas. Oh, boleh ha nggih.
0: Oh, iya. Iku ya tukang gambut. Ya.
1: Nggih pun matur nuwun. Sarapan pecel monggo sarapan.
0: Monggo.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur nang Gilga. Anu penggiat. Ya, apa iki? Ibarat ngono iki pelaku penggiat lan weh grupen ka bantengan. Kali turangga gedruk. Ki matur sembah nuwun Gus Ipul niki wonten kari sikil mbah lek perkara. Wah, aku ki lek kari sikil yang ngono digawe kikil. Mbah ya. Ya. Eh, ono nyapa ki? Entekno. Suara apa? Apa-apa. Enggak, kula derekne, kula derekne. Ini kan ki sampun jam 8:33 menit. Monggo lur, ingkang dereng pinarak, Bu Sri Ponco matur sembah nuwun. Mbak Wardani uga sugeng njenengan.

panjak kendang alah yong. Mangga Gus Ipul. Ayam guyu tok male anyang-anyangan. Matur sembah nuwun gek menika wis rasa bali. Aya wong barang ki yo adem e kaya ngene nyenyet kaya ngene. Bali ning ditam. Maksudnya ning kutha Bali, anu pulau Bali, pulau Dewata. Kaduan. Wasik goyang mbah goyang. Ayo Ratna Langundri matur sembah nuwun Kang Yanto BWL 69 nggih sugeng enjang. Kabeh padha ngumpul gek arep ana acara. Loh, Malang. Nggih matur sembah nuwun nika wilayah Malang. Loh, Pro Papat Suara Budaya Nusantara. RRI Malang. Loh. Wis kondang kaluka nganti manca negara. Loh. Jaluk lagu kula. Napa? Pati geni. Oh, biasa mbahmu biyen sik enom-enomane kuwi jeneng pati geni. Nek posone iki mulai cilik iki ya, sedina ra poso, sedina moke. Sedina ra poso, sedina moke. Iku mulai cilik. Aku lah mblimbing Mbak Derek sarapan pecel. Nika nggih wonten uga Kang Jimartam nika. Jimat martabak. Iki sugeng enjang kemawon, ngene iki ya wis kalungan radio. Wintoko bakso kembang mekar kalungan radio. Sing dodol lor wetan kidul kulon dodol rujak. Ayo Butami nggih kalungan radio. Ayo sing ana ning Blitar nyemak. Nggih ta? Kabeh iki mang wis padha sarapan. Yang penting budayakan sarapan. Uangnya kudune ngono. Sehat arep makarya kudu wardi sik. Jangan lupa sarapan pecel. Napa tambah sarapan pecel? Sarana radio masa depan. Masih wong itu wae. Banyuwangi bergoyang. Apa ning kene adem Banyuwangi yo adem to. Iya ta. Tapi dulur-dulur sing ana Banyuwangi salam rahayu, salam bahagia. Dugi ning Gunung Kelut, wah matur sembah nyuwun. Dan ten Malang nika ten lerenge Gunung Arjuna. Yo bae. Bae kaya Arjuna. Tapi ora iso manah, isone menepil. Kumisih. Tapi kan urip. Gege urip. Ga bapa dewa ingkang wonten ude ombo sugeng enjang. Mboten kesupen nika derek-derek kula ingkang wonten Kileni Montana mila. Sinten to, Mbah? Lha sing padha kalungan radio mulai cetet nika. Sing benakno busi barang. Oh, bengkel tau.

Tomo Yai. Mugi-mugi. Nah, ini kan persiapan loh, Romo Yai.

terasi ngoten. Terasi piye to, Mbah? Ale nang dunya iki menghibur kok nang akhirat ya dihibur tenan. Yeh, alhamdulillah. Dulur-dulur tak dungakno ngono. Budayakan kok sarapan. Yeah. Jangan sampai kok tersenyumlah. Yeah. Ketika tersenyum belum mahal, belum dilarang. Loh, ngono, Mbah. Tenan.

Nggih, matur sembah nuwun derek-derek. Kula tak pamit rumiyin, gek sarapan pecel monggo budayakan sarapan. Jangan lupa tersenyum.

matur sembenuan derek-derek. Pelanggan-pelanggan pecele-plekenya sekulo tak pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enja.

0: Luna kotosan pagi wis cerah rai musim mendung.
1: Tapi ra peteng. Gua kenal ki wong wedo ra ono sing pagi. Itu lho delokno. Iki si Ayu.
2: Ning ciri-cirine gampang kaya atuh.
1: Sing kluru
2: bocah sekolah. Apa aku malah mbok dadi wali murid.
3: Iki mah. Jenenge rondo ya tak tompo.
1: Ting yo juk mbokmu to, Don, Don.
0: Cek rotok lumayan iki jenenge.
1: Hei sudi aku dadi pakmu.
0: Sing tenang tosa. Aku iki jane si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
2: Tenan ora.
0: Iki tenan jelas mantep tur yo A1.
2: Terus
0: tapi mung
2: apa?
0: Durung iso lali saka masa lalune.
2: Loh. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu. Sing durung ketok masa depane tak totoke.
0: Nah, oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
1: Eh, maksudnya apa?
0: Golek iwak iki.
1: Tak kira keran.
0: Lah, nak ngono kok sisa.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey. Pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau

0: kita mau makan tuh dibuka
1: gitu. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum. Kamu beri salam. Gerakan mandung Tuhan muda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
2: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan? Yang ada tuh cuma di film-film azab.
1: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
2: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
1: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
2: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
3: Jangan ya. Kenapa mulai aja sih? Aku mau ikutan juga.
4: Mau ikut.

Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua, berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, alam Songgoriti dan sekitarnya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Salah satunya ada di Songgoriti Ridge Run 2026 yang merupakan lari lintas alam melintasi berbagai lembah pegunungan di Kota Batu hingga Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, lari lintas bukit dari Jambuluhu Convention Hall dan juga Resort Batu di Jalan Trunojoyo nomor 99 Songgokerto. Dari ketinggian 1.008 meter di atas permukaan laut atau MDPL, di mana titik tertinggi ini ada di 1.587 MDPL di puncak Bukit Simpenan Tulungrejo Bumiaji. Yang menjadikan daya tarik dan juga pembeda dengan destinasi wisata lainnya, di Songgoriti ini menawarkan beberapa spot wisata sejarah berupa candi di zaman kerajaan dan juga gua di era penjajahan hingga perang kemerdekaan. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Cindy Bernadette menandai kembalinya ke industri musik Indonesia melalui single terbaru yang berjudul Sulda Kulda, sebuah lagu yang mengangkat perjuangan seseorang dalam menghadapi hubungan romantis yang tidak sehat dan juga penuh ketimpangan emosional. Lagu yang dirilis pada 29 Mei 2026 menjadikan kolaborasi Cindy bersama dengan penyanyi muda Agatha Baby, di mana keduanya menghadirkan karya yang menggambarkan pengalaman seseorang yang terus berusaha untuk mempertahankan hubungan, namun kerap disalahkan dan tidak dihargai oleh pasangannya. Dalam keterangannya, Cindy Bernadette menjelaskan bahwa Sulda Kulda ini merupakan lagu yang ditujukan bagi mereka yang merasa lelah terus berjuang memperbaiki hubungan yang tidak seimbang. Cindy Bernadette berharap lagu tersebut bisa menjadikan teman bagi mereka yang sedang mengalami proses penyembuhan, menemukan kembali jati diri, serta belajar mencintai diri sendiri setelah keluar dari hubungan yang menyakitkan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
5: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, balik maneh bareng kali kula Mbak Yaya. Kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengkingge. Pokoknya di siang hari ini nanti bakal wonten beberapa program dan juga informasi menarik yang bisa Anda dengarkan sembari bekerja ataupun bersantai di rumah nggih. Dan selain itu juga akan kami hadirkan beragam lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah sing tentune enak-enak pol untuk menemani Anda di hari ini. Jadi pastekno panjenengan sedoyo ini tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

Sedaya pamireng bagi panjenengan sedaya yang akan melintas di kawasan Stadion Gajayana Kota Malang pada hari Selasa sore, nggih. Niki dihimbau untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh Polresta Malang Kota. Nah, pengalihan arus dan juga penutupan sejumlah ruas jalan dilakukan untuk mendukung kelancaran pengajian umum dan doa bersama dengan Gus Ikdam yang diperkirakan dihadirkan ya oleh ribuan jemaah Nyataniku. Niki wonten kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bakti Bhayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan yang diprediksi akan menarik ribuan jemaah dari berbagai daerah. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi acara ini akan ditutup dan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Kemudian titik pengalihan arus diantaranya ini ada simpang 3 Jalan Bromo dan juga Jalan Semeru ya. Ada juga simpang 3 Jalan Semeru Jalan Taman Slamet, simpang 3 Jalan Semeru Jalan Merapi, simpang 3 Jalan Semeru Jalan Sumbing dan juga simpang 3 Jalan Semeru Jalan Lawu. Selain itu penutupan dan pembatasan arus ini juga diberlakukan di Jalan Semeru, Jalan Bromo, kemudian Jalan Arjuno dan Jalan Tangkuban Perahu yang berada di sekitar kawasan Stadion Gajayana. Wonten Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin ini mengatakan bahwasanya rekayasa lalu lintas dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah yang hadir dalam kegiatan pengajian dan doa bersama tersebut. Jadi pihaknya pun mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, dan menjadikan momen doa bersama ini untuk mempererat ukhuwah, menjaga persatuan dan kondusivitas di Malang Kota. Sementara itu, Polresta Malang Kota niki nyiapno kantong-kantong parkir bagi kendaraan jemaah. Untuk kendaraan roda 2, lokasi parkir disediakan di Jalan Welirang, Jalan Merapi, Jalan Lamongan, Jalan Argopuro, dan Jalan Lawu. Sedangkan kendaraan roda 4 dapat memanfaatkan area parkir di Jalan Taman Slamet, Taman Sumbing, dan juga Taman Sindoro. Menurutnya, pengamanan kegiatan pun melibatkan 470 personel gabungan dari unsur Polri, kemudian TNI, pemerintah Kota Malang, dan elemen masyarakat lain. Adapun pola pengamanan diterapkan mengedepankan langkah preventif, preemptif, dan juga humanis guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman dan juga lancar. Nah, kemudian bagi panjenengan niki biar mudah gitu ya yang pengen hadir ke sana untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan lokasi acara, kemudian akses masuknya gimana, kantong parkir hingga peta rekayasa lalu lintasnya, ini Polresta Malang Kota yo nyediakno microsite yang dapat diakses secara gratis. Nah, microsite ini berisikan beragam informasi nggih, mulai dari lokasi acara, kemudian lokasi kantong parkir, akses masuknya seperti apa, dan juga peta rekayasa lalu lintas. Selain itu, panjenengan nggih mendapatkan informasi rumah sakit terdekat, masjid yang terdekat, dan juga kantor polisi terdekat. Wes, madarugi acara ini nanti akan berjalan dengan lancar, dengan aman, dan tentu nih ya ini bisa membawa kebermanfaat bagi masyarakat di Kota Malang. Baiklah, mungkin tasik wonten beberapa informasi lain yang bisa Anda dengarkan bersama dengan kami. Jadi panjenengan pastikan tetap bersama dengan kami pokok inggih di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini? Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Jangan biarkan kolesterol mengancam
1: kesehatan. Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
2: Gimana sih, kok malah males?
1: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
2: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
1: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
2: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
1: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
2: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Kompas jam 11.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh jajaran Polres Probolinggo Kota. Lewat peran Babin Kamtibmas di wilayah binaan, Polri pun aktif turun ke lapangan untuk mendampingi dan memberikan motivasi kepada para petani. Seperti yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Riwung Kidun Polsek Kademangan, Bripka Roni menyambangi lahan pertanian jagung milik warga di Kelurahan Riwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo pada hari Senin 1 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Dalam hal ini, Kapolsek Kademangan Kompol Suharsono mengatakan, kehadiran anggota Babin Kamtibmas di tengah para petani bertujuan untuk memberikan dukungan sekaligus memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan optimal di tingkat masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Produksi radio.

0: Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Impas Jam Kaliwelas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 104,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Lima koma tiga perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Nah, kali ini barengan sama saya Mbak Yaya kembali hadir tentunya dalam program Jagongan UMKM edisi di awal bulan ya, masih awal-awal bulan Juni. Semoga kita bisa menghadapi bulan ini dengan penuh semangat dan juga kebahagiaan, amin. Baiklah, dalam Jagongan UMKM edisi di hari ini telah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang ya, bersama dengan seorang owner toko buku Sani. Wah, menarik banget. Saya itu kalau membahas soal buku ya selalu tertarik gitu, karena emang suka banget sama buku gitu ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kali ini kita sapa ada Mbak Ninda Kaninda selaku owner toko buku Sani. Halo Mbak Ninda. Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik banget.
1: Alhamdulillah ya, luar biasa. Iya. Baik, tadi perjalanan dari rumah atau dari toko ini Mbak?
2: Tadi dari toko.
1: Dari toko ya. Sini. Alhamdulillah, tidak ada halangan ya.
2: Lumayan lancar hari ini pagi ini, Malang lumayan iya. Lancar banget.
1: Oke, tokonya di mana sih kalau boleh tahu?
2: Tokonya itu toko buku Sani, tempatnya itu ada di Singosari, ada di sebelahnya stasiun Singosari.
1: Deket rumah saya kalau gitu.
2: Really?
1: Iya, betul. Oke deh, kalau gitu semakin memudahkan untuk mampir.
2: Makin
1: ya.
2: Bisa akrab ya.
1: Betul sekali. Ini berarti di stasiun Singosari itu ada di ruko yang sampingnya itu kah?
2: Betul. Di stasiun, di daerah stasiun Singosari itu di bagian luarnya itu kan ada ruko-ruko kecil-kecil gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau di zaman dulu dia hampir enggak ada, hampir sepi ya, tapi sekarang udah mulai ramai.
1: Betul.
2: Gitu. Terus toko bukusannya ada di situ.
1: Wow, saya kira tuh di sana cuma ada perkopian aja. Karena kan banyak kopi-kopian ya.
2: Iya, banyak banget kopi-kopian.
1: Oke, ternyata di antara perkopian itu ada toko buku Sani.
2: Nempel di situ.
1: Mantap. Oke, baik. Berarti saya kalau apa pengen cari buku enggak perlu jauh-jauh ke Kota Malang ya.
2: Iya, betul.
1: Cukup di Singosari aja gitu, ya. Tinggal 5 menit dari rumah kebetulan.
2: Jadi di Singosari emang sekarang udah ada toko buku. Karena kan toko buku kan kita kalau di Kota Malang udah jarang kelihatan gitu ya. Maksudnya bukan di Malang aja sih, di beberapa kota juga udah mulai banyak yang tutup gitu toko buku. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk buka toko buku di tempat yang orang itu gak potensial mungkin ya. Tapi ternyata itu malah jadi hal yang bagus dan unik punya toko buku di daerah yang
1: orang
2: Singosari
1: tidak sangka gitu ya.
2: Tidak sangka di situ ada toko buku. Dan toko bukunya juga lumayan lengkap juga gitu.
1: Oke, jadi warga Singosari itu nggak perlu jauh-jauh ke mall yang ada di Malang ya, atau toko buku yang besar yang ada di Malang. Kalau misalkan emang, aduh, butuh banget nih buku dan kepepet waktunya, mungkin bisa banget beli di toko buku Sani yang ada di ruko-ruko samping stasiun Singosari ya.
2: Jadi akses untuk beli buku di Kota Malang, Kabupaten Malang lah ya, Kota Malang dan sekitarnya itu jadi lebih mudah gitu. Jadi dari Singosari, orang-orang Singosari dan sekitarnya, juga dari kota, itu lebih punya akses dan lebih punya pilihan untuk beli buku gitu. Dan jadi kalau di toko buku Sani sih selama ini bukan cuman orang lokal aja, bukan cuman Singosari sekitarnya, bukan cuman Batu, tapi dari Pasuruan, dari Purwodadi, dari Surabaya, dari Sidoarjo. Itu karena aksesnya itu kalau menurut mereka nih itu mudah. Mereka tuh dari Sidoarjo naik kereta 12.000 turun di stasiun Singosari terus dapat di toko buku.
1: Iya, benar.
2: Karena menurut mereka di Sidoarjo itu toko buku only Gramedia, cuma Gramedia aja. Cuma Gramedia aja yang lengkap gitu. Jadi mereka pikir ini bisa jadi salah satu pilihan untuk pergi ke Malang ke Singosari untuk ke toko buku Sani dengan naik kereta gitu.
1: Oke, tujuannya emang ke toko Sani ya. Tapi bonusnya adalah bisa jalan-jalan di Malang. Apalagi ini turun dari kereta langsung bisa ke toko bukunya ya.
2: Jadi banyak yang beberapa pengunjung itu memang mereka jadi kayak masuk apa sih destinasi gitu loh, Mbak. Jadi mereka mau ke Malang, mau ke toko buku Sani, sekalian ke Kayu Tangan, sekalian pergi ke Batu. Ini aku tadi mau ke Batu, Mbak. Aku sekalian deh ke toko buku Sani, karena kan ngelewatin dari Surabaya mau ke Batu kan dia ngelewatin.
1: Iya.
2: Jadi memang pengunjung toko buku Sani nggak cuma lokal aja, ada banyak banget dari luar kota.
1: Wah,
2: Pasuruan juga banyak.
1: Iya, jujur ini keren banget ya. Maksudnya buka toko buku di dekatnya stasiun. Karena kan bisa jadi ini orang-orang yang mau pergi nunggu kereta, bingung mau ngapain, bisa melipir ke toko buku. Atau mungkin orang-orang yang baru turun dari kereta, kemudian bingung nih mau kemana, ya udah ke toko buku dulu gitu ya.
2: Ada yang pengunjung yang mau dia mau pulang gitu. Kayaknya kerjanya di sekitar Batu. Mau pulang ke daerah Surabaya. Itu beberapa kali dia beli oleh-oleh buat anaknya itu emang buku gitu. Untuk beli buku buat anakku gitu. Ya udah, berarti memang benar-benar bisa jadi alternatif gitu loh maksudnya.
1: Wah, keren banget. Ini ide yang mungkin beberapa orang tidak terpikirkan ya. Buka toko buku di dekatnya stasiun yang ternyata ini malah memudahkan akses masyarakat dan juga pembeli di sana gitu ya. Tapi kalau kita flashback ke dulu deh, awal mula Mbak Ninda membuka toko buku Sani gitu ya. Ini kenapa kok memilih lokasinya di dekat stasiun? Apakah memang waktu itu ada rekomendasi dari teman mungkin, atau mungkin memang dari Mbak Ninda sendiri berpikir bahwasanya ini adalah merupakan ide yang out of the box gitu? Atau gimana?
2: Jadi toko buku Sani itu udah buka sekitar baru 7 bulan ini, 7 bulan belakangan. Tapi kami, aku sama suami itu emang udah dagang buku, udah di dunia buku sejak tahun 2015-an. Tapi kemudian karena kan kita tahu banget ya di pada waktu tahun 2020 ke bawah, sebelum COVID, sampai sebelum COVID itu buku di online, terus habis itu buku itu masih bagus banget dia jual belinya gitu, berputarnya masih bagus banget. Tapi after COVID itu udah mulai ngedrop, di online pun ngedrop, terus habis itu kita kedatangan banyak buku bajakan juga gitu kan. Jadi banyak ada penurunan, dan kemudian sampai di titik pada tahun 2025 itu aku bilang kita kayaknya harus buka toko buku deh, karena di Singosari kan nggak ada toko buku gitu. Udahlah, kepinginnya sih sebenarnya cuma pingin ngecover, kasih akses orang-orang Singosari aja, jadi nggak perlu terlalu jauh gitu. Dan di Malang pun ada toko buku indie-indie itu banyak, tapi mungkin aksesnya mereka nggak kesana itu terlalu sulit gitu. Terus akhirnya karena kami udah punya stok buku yang banyak, jadi tinggal pindah gitu aja. Dan waktu itu aku emang suka lihat kereta itu, dan aku ngeliat ada kios nyempil gitu aja, dan ini kayaknya bisa gitu. Jadi akhirnya dan sesuai sama budget ya, karena kalau buku kan emang bukan hal yang cepet banget fullnya kalau bisnis ya, kalau dilihat dari bisnis. Cuman pas lihat sewanya dia, kemampuan dengan buku itu cocok, ya udah akhirnya jodoh buka di situ. Dan ternyata bisa jadi apa ya, Mbak,
1: ladang rezeki juga.
2: Ladang rezeki, dan emang jadi hal yang baru aja. Kayak kalau banyak yang bilang sih, testimoninya dari beberapa teman-teman kawan Sani itu jadi kayak oase gitu loh. Jadi kan selama ini kita butuh, memang sebenarnya kita tuh butuh toko buku. Cuman kan toko buku banyak tutup, dan itu aku dan suami membuka toko buku di tengah hal-hal yang sebenarnya itu enggak seharusnya buka toko buku gitu.
1: Mungkin orang mikirnya kayak ngapain sih buka toko buku? Ini loh banyak gerai toko buku yang tutup, tapi kenapa malah buka gitu ya?
2: Karena kan kalau dari bisnis, dari segi bisnis emang enggak favorit ya kan jualan buku, tapi memang karena saya sama suami itu hobinya memang suka dengan buku, jadi diawali dari niat itu tadi, dan kepingin kasih akses aja buat yang lainnya biar bisa dapetin buku dengan lebih mudah, dan harga mungkin bisa lebih murah gitu.
1: Baik, keren banget. Jadi ini merupakan apa ya, suatu inovasi baru ya, toko buku. Ya, kita beli buku sambil lihat kereta kalau ada yang lewat juga gitu, ya
2: itu,
1: Mbak ya.
2: Berjalan dengan waktu, ternyata emang seestetik itu buku dan kereta. Jadi emang daya tarik terbesarnya itu adalah dari kita kan memang anak-anak muda tuh bagaimanapun kan kayak ke FOMO-an, terus habis itu media sosial dan lain-lain itu kan kuat banget ya. Jadi itu yang kami ambil juga. Jadi makanya kalau buat beberapa orang mungkin memang remeh untuk buku sama kereta itu apa sih gitu ya. Tapi yeah, buat beberapa, buat banyak orang, anak-anak muda di luar sana, mm-hmm, anak-anak kecil lagi,
1: betul,
2: beli buku dapat view, terus dapat sensasi pengalaman beli buku secara langsung di toko buku,
1: yeah,
2: dan bisa ada bonus foto kereta gitu, maksudnya okay, itu hal simple yang orang yeah, ternyata banyak yang suka.
1: Oke, okay, karena kan kalau kita lihat di kota Malang ya Mbak ya, ini kereta api kemudian deket sama warung kopi gitu ya, itu kan udah mulai menjamur nih. Tapi kereta api deket sama toko buku, ini kayaknya cuma ada di Singosari aja.
2: Kayaknya iya, iya ada di Singosari aja. Ada satu lagi sebenarnya di Jakarta itu okay, ada, tapi bukan di deket, cuma di deket stasiun gitu, nggak dapet view kereta api.
1: Okay.
2: Tapi kalau di toko Busani, emang toko Busani kecil gitu, dia tuh konsepnya konsep Ghibli Japanese gitu maksudnya. Terus ada aku kasih landscape jendela gitu. Terus bisa ngelihat kereta berhenti di situ dengan jelas, terus kereta lewat kayak gitu.
1: Oke, jadi ini akan menghadirkan pengalaman baru ya. Boleh nggak sih kayak milihnya lama-lama di sana demi lihat kereta?
2: Tentu, boleh, jadi boleh banget.
1: Boleh
2: jadi,
1: banget ya.
2: Jadi pas beli di toko buku Sani itu, kenapa aku nggak hire karyawan untuk jaga store itu? Yang jaga itu hanya aku sama suami, karena memang tipe pembeli buku itu kalau di tempat kami dan mungkin toko buku ini ya, jadi beli itu nggak cuma beli terus bayar, beli bayar enggak, tapi memang mereka rata-rata datang pilih-pilih, tanya rekomendasi, tanya ini buku ceritanya tentang apa sih, ini ngebahas apa kayak gitu. Jadi makanya itu aku sama suami tungguin biar bisa kasih input juga sama mereka, biar bisa kasih rekomendasi gitu. Jadi mereka memang kalau beli buku enggak cuman beli terus bayar pulang, enggak, duduk lama sejam dua jam ngobrol tukar pikiran, terus habis itu ngebahas buku itu. Pokoknya rata-rata emang enggak yang datang 5 menit 10 menit terus selesai gitu. 30 menit 1 jam, bahkan ada yang sampai 2 jam 3 jam untuk
1: berdiri situ untuk baca. Udah kayak buku setara nongkrong di coffee shop ya.
2: Betul, sampai 3 jam sambil nongkrong sambil baca buku juga gitu.
1: Oke, keren banget. Nah, kemudian ini kan namanya toko buku Sani. Nah, nama Sani ini apakah ada arti dan juga makna terselubung di balik ini? Dan kenapa kok dinamakan toko buku Sani gitu?
2: Kalau Sani secara arti itu adalah melayani. Jadi bahasanya tuh seni yang melayani gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau di apa namanya, di balik itu semua sebenarnya nama aku itu lengkapnya Anindya Sani. Nama media sosialnya Ninda Kaninda, tapi nama aku Anindya Sani, dan akhirnya aku dan suami, mungkin karena suami cinta banget sama aku
1: ya, sebutin itu ya.
2: Jadi pakai Sani, dan memang lebih simple dan lebih Indonesia gitu.
1: Betul, dan mungkin juga lebih mudah diingat ya.
2: Betul, lebih mudah diingat, pengucapannya juga gampang.
1: Bener,
2: dan Sani, ternyata gitu, baik banget orang yang ini kayak nama bapakku, kayak nama budeku, jadi orang-orang lawas itu.
1: Iya benar, aku tadi juga batin ini kayak nama temanku nih.
2: Gitu, jadi lebih bisa diterima gitu.
1: Oke, berawal dari nama sendiri, kemudian dari segi arti ternyata juga bagus ya. Dan kebetulan juga ini mudah diingat sama orang-orang gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, kayak toko buku Sani, baru baca aja udah ingat gitu ya. Oke, Mbak Ninda, ini berarti awal mula dulu mendirikan toko buku Sani itu di tahun 2000.
2: Jadi di tahun 2016 itu aku, kalau suami udah dari tahun 2008 dia udah di dunia penerbitan buku. Terus kemudian tahun 2016 memutuskan untuk resign dan bikin usaha sendiri, akhirnya bikin distributor buku. Waktu itu namanya belum Sani, masih nama Mops, tapi di garasi rumah kami gitu. Jadi dengan santai kami garasi rumah gitu kan, terus jualan buku, ngedrop buku. Terus ya itu tadi yang aku ceritain di awal, kalau ternyata kan memang zaman itu berubah dan lain-lain, penuh. Kalau buku kan banyak banget lawannya ya, mulai dari media sosial, handphone, televisi, buku digital gitu. Terus habis itu waktu 2025 kami memutuskan dikasih kemudahan banyak banget sama Tuhan untuk kasih kios, bikin kios gitu, toko buku Sani itu tadi. Akhirnya kami buka toko buku Sani baru 7 bulan dengan gak ada harapan yang muluk-muluk sih Mbak, karena kita kan udah tahu buku itu gimana gitu ya. Jadi harapannya tuh emang pingin nyalurin hobi, terus kasih akses. Kalau masalah bisnis oriented itu kesekian gitu.
1: Jadi
2: cuman Ya alhamdulillah ternyata responnya bagus banget karena okay. Karena di media sosial tadi yang aku pegang aku di tweet kan awalnya di tweet terus habis itu rame terus ada influencer lokal ini kan lucu ada toko buku warna kan aneh gitu ya aneh dalam tanda kutip terus habis itu di,
1: unik ya karena kan baru kita temuin nih
2: terus diliput sama influencer itu terus habis itu ada portal berita besar di Malang yang ngeliput juga karena aneh lagi itu tadi kok ada toko buku ternyata responnya malah dapet respon dari penulis-penulis bestseller Indonesia gitu dapet respon itu tadi terus akhirnya kami di-read sama Jawa Pos ya karena berawal dari ini kok aneh itu tadi
1: unik gitu anomali. Ya hal yang baru nih di
2: bahasa
1: Malang
2: anak sekarang mungkin anomali gitu tadi saat ekonomi kayak gini terus banyak toko buku tutup malah buka toko buku gitu
1: dekat kereta lagi ya
2: dekat kereta lagi gitu udah terus alhamdulillah sih dapat respon positif banyak banget ternyata anak muda itu yang suka sebenarnya baca buku selama ini itu mungkin aksesnya yang terbatas aksesnya terbatas akses itu dalam arti kata tempat dan juga mungkin harganya karena di tempat di toko buku sana walaupun lebih murah 5.000 dari toko buku besar tapi
1: masyarakat pasti
2: itu berarti
1: gitu. Untuk yang mendang mending ya sangat mending nih tapi Mbak Ninda selaku seseorang yang pecinta buku gitu ya bersama dengan suami yang ternyata juga memiliki hobi yang sama gitu ya ketika awal banget membuka toko buku Sani ada nggak sih kayak sebuah tujuan gitu di samping bisnis ya Mbak ya ini ada nggak sih kayak tujuan semacam biar ya anak muda tuh juga punya minat terhadap buku minat baca yang tinggi juga apa gimana
2: Ya itu tadi kayak yang aku bilang tadi kalau sebenarnya ketika aku buka toko buku Sani nggak ada harapan yang tinggi-tinggi tapi ternyata

0: trennya di tempat kita, di kota kita itu lumayan positif gitu loh. Tapi sebenarnya mereka itu kekurangan akses untuk membeli buku. Dan orang pebisnis itu gak semua mau buka toko buku gitu ya.
1: Nah,
0: jadi sebenarnya anak-anak itu tadi kurang akses tadi. Makanya toko buku Sani, selain karena memang diniatin dari hobi dan niat kami memang kepingin kasih akses anak-anak, orang-orang tersebut yang suka baca buku untuk bisa mendapatkan buku lebih mudah, dan bukunya buku yang original gitu. Jadi bukan buku bajakan, karena ternyata memang di luar sana masih banyak yang tidak tahu konsep buku bajakan gitu loh Mbak. Jadi mereka bilang, bajakan tuh gimana ya Mbak gitu. Jadi akhirnya ngasih edukasi tentang buku-buku itu tadi, dan kemudian buku ori dan buku bajakan, dan kemudian akhirnya mereka tahu gitu tentang buku-buku tersebut. Nah, hal yang kayak gitu yang bikin kami tuh senang aja gitu. Oh, ternyata bisa diterima. Iya, ternyata ada toko buku. Nah, kayak gitu itu lebih membuat kami jadi semangat untuk bikin toko buku sana itu makin lengkap lagi koleksinya.
1: Oke, ternyata sangat bermanfaat juga sebagai media edukasi juga kepada masyarakat ya. Mungkin selama ini masyarakat taunya yang bisa dibajak hanyalah film atau mungkin apa ya, LCD, ini musisi gitu ya kan. Tapi ternyata buku juga ada bajakannya. Oke, ini mungkin ada gak sih Kak cara membedakan gitu ya, buku yang ori dan juga buku yang bajakan gitu. Gimana cara kita membedakan selaku konsumen?
0: Gini, kalau buku kalau buat pelaku bisnis buku kayak gitu, itu udah tau lah sekali lihat gini buku bajakan. Tapi untuk paling awal banget untuk tahu buku bajakan memang dari harga yang nggak masuk akal. Cuman nggak semua orang tahu kalau ternyata harga buku itu sebenarnya bukan segitu gitu. Apalagi kita kalau beli di e-commerce gitu kan udah mulai banyak banget buku bajakan ya kan. Jadi kalau mau lihat buku bajakan itu pertama dari covernya. Kalau covernya, kalau aku info dari suami aku yang penerbit, kalau penerbit itu kalau mau terbitin cover itu harus file asli kan. Jadi ketika orang bajakan mau nyetak itu, dia mereka nggak punya file asli, akhirnya cover itu ngeblur. Covernya ngeblur,
1: gak
0: terus
1: HD habis ya?
0: Itu betul. Terus bagian barcode-nya itu dia pasti kelihatan ngeblur gitu. Terus bukunya tuh enteng gitu. Bukunya enteng banget.
1: Berarti pakai kertas yang emang murah gitu ya.
0: Kertasnya emang murah.
1: Iya.
0: Bukunya enteng dan ya itu tadi kalau salah satu dan langkah awal untuk tahu buku bajakan atau tidak adalah pertama harganya enggak masuk akal. Yang kedua, covernya itu emang jelek lah, kualitasnya jelek banget gitu. Pokoknya kalau udah tahu itu buku bajakan, jangan beli. Tapi kalau udah terlanjur beli, ya udah jangan diulangin lagi.
1: Iya, gitu, seenggaknya udah tahu bedanya dari nggak sengaja membeli. Betul. Gitu ya. Jadi bisa membedakan nih, oh ternyata yang ori kayak gini, yang bajakan kayak gini gitu. Bukan malah diterusin ya kayaknya.
0: Betul. Karena gini, kalau buku sebuah buku untuk menjadi buku itu adalah punya
1: proses
0: banyak
1: perjuangan. Betul banget.
0: Mulai dari penulisnya aja dia butuh waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan ada yang lama banget untuk untuk dapetin buku, untuk nulis buku itu tadi harus riset dulu, harus kemana-mana, harus survei. Nah itu tadi belum lagi penerbitnya, waktu mau menerbitkan dan lain-lain gitu.
1: Dicek
0: kan
1: dulu dari awal sampai akhir ya.
0: Itu butuh waktu yang lama. Betul. Gitu. Tapi kemudian kita waktu mendapatkan buku tersebut, kita beli bukunya yang bajakan gitu. Itu kan kasihan gitu proses mereka itu kan. Kita wajib hargai juga gitu.
1: Dan betul.
0: Itu pun juga bisa jadi ini apa namanya motivasi kita untuk suka baca buku, karena penulisnya yang seperti yang aku bilang tadi, penulisnya butuh waktu lama untuk dapetin satu buku. Tapi kamu hanya perlu waktu 1 minggu, 2 minggu untuk baca semua pemikiran dia yang 3 tahun, 2 tahun itu. Gitu. Jadi kan kenapa enggak gitu kan. Kan itu sangat disayangkan kalau kita melewatkan hal itu.
1: Betul. Sama aja kita kayak enggak menghargai suatu karya seni yang asli ya. Oke, itulah kenapa apa ya, kita memang sangat menentang apapun yang berbau bajakan gitu ya. Karena memang ini sangat merugikan penulis,
0: meresahkan
1: aslinya
0: itu.
1: Meresahkan juga dari distributor juga pasti mengalami kerugian kayak gitu ya. Dan kalau kita normalisasi, takutnya ini semakin banyak beredar juga gitu.
0: Betul,
1: ya Mbak ya.
0: Betul, itu apalagi kalau di e-commerce itu memang harus berhati-hati sekali gitu. Kita harus berhati-hati banget untuk beli, nggak cuma sekedar murah. Makanya toko buku Sani pun kasih tahu bahwa kamu selain kalau kamu mau aman, bukan beli buku itu emang enaknya itu langsung ngerasain sensasi datang ke toko buku, terus habis itu pegang bukunya gitu.
1: Iya, sambil juga baca sinopsisnya, willy-willy-nya gitu ya, Mbak ya.
0: Jadi ya kita boleh beli di e-commerce tapi harus hati-hati gitu. Harus hati-hati, harus ya kalau bisa yang official, walaupun sebenarnya banyak banget toko buku indie yang beli di yang jualan di online tuh banyak banget, cuman kita mesti pilih-pilih gitu karena pembajak bukunya tuh udah pinter banget sekarang, Mbak. Jadi kayak dia harganya nggak terlalu jauh dari harga asli gitu ya. Terus habis itu dia udah di apa namanya, dibaikin lagi kualitasnya. Jadi orang itu nggak akan tahu padahal itu, jadi bilangnya tuh super gitu, super KW, super kopi, super gitu.
1: Wow, ini jahat banget sih kalau
0: udah kayak gitu. Tapi dia, ada bahkan yang bilang original apa gitu loh. Jadi udah ada istilah-istilah yang orang itu mungkin bisa ketipu juga.
1: Iya, gitu. Orang awam takutnya mikir, ya emang orinya gak gini gitu ya. Wah, oke deh. Ini meresahkan banget ya, tapi semoga masyarakat bisa sadar kalau ternyata buku bajakan ini gak boleh kita normalisasi ya, Mbak. Oke. Mbak Ninda, kita break dulu ya, karena sebentar lagi akan berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda, jadi pastikan tetap bersama dengan kami dalam jagungan UMKM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama dengan kami tentunya ya dalam jagongan UMKM bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di siang hari ini bersama Mbak Ninda Kaninda, seorang owner toko buku Sani ya. Tadi udah diceritakan ya, cerita yang sangat inspiratif terkait dengan cerita awal mula dulu mendirikan toko buku Sani, kemudian cerita di balik pemilihan lokasi toko buku Sani yang memang berdekatan dengan stasiun Singosari ya, yang ternyata ini merupakan hal unik dan juga hal baru yang ada di Kota Malang, bahkan mungkin di Indonesia gitu ya, luar biasa. Bisa dibilang seperti itu. Oke, ini Mbak Ninda, kalau bicara soal toko buku Sani ya, ini kalau boleh tahu buku yang dijual tuh buku yang apa aja sih Kak? Apa novel-novel, komik-komik atau yang kayak gimana nih Mbak yang dijual di sana?
1: Oke, jadi toko buku Sani itu kami jual hampir semua genre buku gitu. Jadi ada buku agama, ekonomi, psikologi, self development, novel, terus buku sejarah, sosial, politik, semua ada. Jadi kami berusaha untuk kasih semua orang dengan berbagai genre. Kan ada orang yang suka fiksi, ada yang sukanya non fiksi. Itu semua kami berusaha untuk kasih akses itu tadi, jadi fasilitas itu tadi dengan buku-buku yang mereka, dan juga buku-buku bestseller. Jadi kalau buku-buku bestseller yang lagi viral-viral itu kayaknya memang harus dimiliki di setiap toko buku, karena memang sebagai penarik, dan juga banyak banget anak-anak muda nih, kan sekarang zaman media sosial ya. Jadi anak-anak muda yang mulai mencoba istilahnya bahasanya FOMO gitu, tapi kalau FOMO untuk membaca buku kayaknya kita boleh sepakat nggak apa-apa deh.
0: Nggak apa-apa banget ya, FOMO jadi, aja terus kalau gitu.
1: Jadi kan Mbak tahu kan di sebelahnya itu kan ada kopian yang rame, anak-anak skena culture.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oh, dekatnya itu.
1: Itu kan ada anak-anak skena culture gitu kan. Nah, itu berawal dari situ, mereka ngelihat ada toko buku gitu. Terus mereka mungkin tahu di media sosial, di TikTok dan lain-lain, kalau ada buku yang lagi viral gitu. Terus habis itu cari di situ, "Mbak, aku coba deh baca buku ini." Gitu. Jadi akhirnya ketika ada dan nemu, ternyata akhirnya kan bisa lebih gampang buku itu disalurkan pada orang-orang yang memang lagi butuh gitu, masih butuh membaca gitu. Jadi buku-buku viral juga kami jual. Terus habis itu yang gak kalah penting lagi dan best seller di toko bukuku itu buku-buku lawas langka. Jadi buku-buku zaman tahun 1940-an.
0: Wow, zaman sebelum kemerdekaan udah ada.
1: 1950 buku-buku yang zaman penulis-penulis zaman dahulu itu kami punya koleksinya, walaupun tidak lengkap banget ya, tapi beberapa kami ada koleksi, dan itu ternyata Mbak banyak banget peminatnya, dan itu peminatnya bukan orang tua tua, anak muda-muda. Anak muda-muda yang mereka, "Mbak, aku mau bukunya kayak Ahmad Tohari, Iwan Simatupang, bukunya Pramudia Anantatur." Terus habis itu banyak banget buku-buku itu tadi, yang buku-buku lawas tahun 1960-an itu banyak yang suka, banyak yang kepingin baca buku N.H. Dini gitu. Itu banyak peminatnya juga. Aku sebenarnya ini pertama kali untuk main ke bukan main ya, maksudnya jualan buku lawas langka. Dan kemarin itu amazed banget waktu jualan di Treat ya. Buku lawas langka itu satu beberapa judul itu yang nge-DM, yang minat itu banyak banget. Ternyata ini anak muda-muda banyak banget suka buku lawas langka. Dan itu aku gak tahu, mungkin beberapa peruntukan untuk dijual kembali. Tapi ada yang memang dia kolektor untuk disimpan gitu.
0: Okay. Apalagi kan buku lawas langka ini gak ada ya di toko buku yang lain gitu. Jadi pasti ketika ada anak muda yang emang dia punya ketertarikan pada buku dan tahu nih ada buku lawas langka yang dijual, mereka langsung tertarik gitu ya.
1: Betul-betul, kayak bukunya, kayak paling banyak memang tertarik bukunya Pak Pram, buku Pramudia Anantatur itu penulis lama banget. Dan beliau itu bukunya itu everlasting gitu, jadi lintas generasi. Generasi zaman dulu banyak yang suka, zaman sekarang juga banyak yang suka, apalagi relate mungkin ya sama kondisi negara kita saat ini, sosial politik kan isu yang lagi panas banget. Jadi buku Pak Pram itu pemikiran-pemikirannya banyak yang cocok juga gitu, banyak yang suka mungkin gitu. Jadi bukunya buku Pak Pram itu harga yang paling tinggi yang pernah aku jual itu 1 juta.
0: Wow, dan tuh banyak yang berminat ya.
1: Dan itu ada yang 450 ribu, ada satu judul buku namanya orang-orang, judulnya Orang-orang Banten, punya Pak Pram juga. Harganya 450, waktu itu aku lepas 1350. Itu banyak banget yang minat. Masih ada gak? Masih ada gak? Yang gak ada cuma satu. Gitu, jadi banyak banget yang minat buku Pak Pram tuh. Makanya buku tuh aku bilang bisa lintas generasi. Jadi banyak banget penulis-penulis lawas kayak Ahmad Tohari, Mukhtar Lubis, penulis-penulis lawas yang dulu mereka populer, sekarang yeah. pun mereka republish bukunya juga bisa populer.
0: Oke, okay. Iya. Yeah. Dan lagi-lagi ini out of the box ya. Mm-hmm. Maksudnya nggak banyak owner toko buku yang mana mereka berani menjual buku-buku lawas langka,
1: ya,
0: apalagi.
1: Iya, ada beberapa. Yeah. Memang.
0: Apalagi harganya mahal ya, Mbak ya.
1: Harganya mahal. Beberapa ada di Malang, cuman yeah. kembali lagi karena memang nggak bisa restock gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan, buku-buku lawas langka itu ya kalau kamu dapat satu ya udah kamu nggak akan restock lagi.
0: Tapi untuk menjual buku lawas langka ini dari Mbak Ninda sendiri itu open PO dulu kah? Apa memang udah restock baru ditawarkan kepada konsumen atau gimana?
1: Kalau buku lawas langka enggak. Kalau pas kami pas dapat koleksinya terus langsung kami publish di thread, di Instagram. Gitu udah selesai gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak keluar nanti, tapi di toko masih banyak, masih lumayan lah stoknya kayak gitu.
0: Yeah.
1: Itu banyak banget peminatnya.
0: Oke. Okay. Wah, ini dulu apa nih yang membuat Mbak Ninda tiba-tiba kayak boleh nih kayaknya menjual buku lawas langka gitu.
1: Oh, ini lucu nih. Ini ceritanya gini, ada seorang bapak yang datang. Tadinya aku tuh enggak minat gitu.
0: Yeah.
1: Tadinya enggak minat datang. Gimana ya? Maksudnya tuh aku waktu tuh enggak ada resort secara modal gitu ya untuk beli itu tadi. Tapi si bapak bilang udah bawa aja gitu. Ini bawa aja buku lawas, buku ini karena enggak ngerti ini. Enggak dunianya buku lawas langka itu kan. Buku lawas itu belum tahu kalau itu langka maksudnya. Terus habis itu udah bawa aja Mbak, Mbak Ninda bawa aja nanti ada berapa kasih aku gitu. Terus habis itu aku ya udah orangnya kayak cuma mau ngasih aja gitu aja, tapi kan aku nggak enak ya. Terus habis itu ternyata aku iseng aja untuk upload di thread dan baru tahu ritmenya. Oke, ternyata memang banyak peminatnya dan bisa
0: ada pasarnya,
1: ada
0: juga,
1: pasarnya
0: ya?
1: Juga. Wow. Gitu akhirnya dari situ oh ya udah ya maksudnya tuh
0: untuk kita, si bapak maksa untuk bawa ya.
1: Iya gitu tuh kayak maksudnya kalau emang udah jalan kamu ya udah
0: betul
1: akan lancar dengan sendirinya
0: Betul banget. Oke.
1: Okay. Gitu. Walaupun udah ditolak-tolak, ya namanya udah maksudnya udah jalan rezeki gitu kan.
0: Bener.
1: Iya, tetap aja akan nyari-nyari
0: kamu. Iya. Dan ternyata dari sini terbuka satu pintu rezeki lain ya. Yang mana tentunya di pecinta buku lawas langka udah tahu nih ternyata di toko buku Sani ini akan menjual toko-toko menjual buku ya, buku lawas langka
1: dari
0: itu.
1: Dari satu kali kloter satu kali pertama itu akhirnya anak-anak yang favorit sama buku lawas langka tuh jadi ngincer terus ke aku, Mbak, kapan lagi ada. Jadi ketika aku
0: ditagih ya.
1: Keluar lagi, ada keluar lagi, mereka langsung apa namanya? datang ada yang datang, ada yang langsung telepon. Bahkan aku punya customer dari Malaysia.
0: Wow.
1: Itu ada 3 orang yang itu memang mereka beberapa suka karya sastra Indonesia yang lawas gitu. Gitu. Jadi beli di sini dan aku kirim ke Malaysia gitu.
0: Oke, ini keren banget. Maksudnya adalah toko buku Sani ini ternyata untuk pembelinya udah terjangkau kemana-mana gitu ya. Enggak cuma dalam negeri tapi juga luar negeri.
1: Itu pemanfaatan buku dan media sosial. Padahal tadinya buku sama media sosial tuh nganu gak sih?
0: Iya, kayak gara-gara ada media sosial buku ditinggalkan. Ternyata
1: bisa dimanfaatkan.
0: Betul, jadi medianya. Ini dia contoh dari pengguna media sosial yang bijak ya. Oke, berarti pemasarannya memang kalau menurut Mbak Ninda cara untuk mengenalkan kalau ini loh ada toko buku Sani kepada masyarakat luas ini sejauh ini memang lewat media sosial.
1: Iya, kalau
0: gitu
1: branding
0: ya.
1: Toko buku memang dari media sosial gitu. Dan jadi memang branding itu paling penting ya. Jadi akhirnya ketika aku di Instagram jualan buku di toko buku Sani, jualan buku orang itu nggak perlu udah trusted gitu maksudnya. Mereka nggak perlu orangnya ada nggak, linknya ada nggak gitu maksudnya. Demi keamanan aku tahu mereka demi keamanan. Tapi kalau sejak branding toko buku Sani udah bagus banget, jadi akhirnya ketika beli di Instagram dan aku bisa kasih akses ekspedisi murah, ongkir murah, itu mereka ya udah senang-senang aja kayak langsung transaksinya tuh udah langsung A to B gitu loh, maksudnya nggak perlu langsung, nggak perlu ada pihak ketiga e-commerce gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu.
0: Soalnya kan ini di tengah maraknya penipuan ya. Kadang orang mau beli sesuatu via media sosial, apalagi cuman komunikasi via DM aja, itu kan kadang kita ragu gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini ternyata customernya toko bungkusannya juga pesannya lewat DM IG aja. Ya.
1: Dan bahkan nggak di WhatsApp loh. Kalau di WhatsApp biasanya kan kita pindah ke WA gitu ya.
0: Iya, biar lebih trusted lagi gitu
1: ini
0: kan.
1: Ini aku dia memang untuk biar gampang trackingnya dan memang gampang ininya, jadi aku by DM aja.
0: Okay.
1: Aku DM, aku apa namanya, aku layanin, terus aku kirim, selesai. Mereka order, aku kirim, selesai gitu, by DM aja. Yeah. Tapi memang aku berusaha untuk kasih tahu mereka bahwa we are trusted gitu, ada tokonya dan ya terpercaya gitu, nggak usah ragu. Karena memang banyak banget kayak di thread itu, bahkan customerku ada yang ketipu sampai jutaan karena beli di thread gitu. Karena beli buku di thread-nya namanya. Iya, banyak banget yang di Facebook juga.
0: Betul. Oke, jadi karena brandingnya ini udah banyak yang percaya, jadi masyarakat yang gak ragu ya, mau pesen lewat mana aja pasti datang nih bukunya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah kemudian selain via Instagram, ini masyarakat bisa gak sih kayak belinya lewat marketplace misal atau di mana gitu?
1: Marketplace itu sebenarnya aku ada toko, tapi waktu-waktu masih jadi distributor buku.
0: Okay.
1: Jadi memang mau pindahkan habit dari e-commerce yang kita tahu pajaknya udah tinggi banget. Jadi mau pindahkan habit pembeli dari e-commerce ke konvensional, kayak agennya konvensional aja dulu. Kalau web mungkin masih butuh banyak proses gitu ya, kalau untuk toko buku kecil kami. Jadi kita pindahkan ke konvensional dan alhamdulillah berhasil lancar gitu, karena mungkin memang orang trusted gitu maksudnya dengan toko bukunya gitu. Tapi juga nggak banyak, tapi juga banyak banget, nggak sedikit yang beli langsung ke toko gitu. Itu itu sensasinya beli itu beda sama kita beli di online. Jadi
0: bener, kan, setuju banget.
1: Kayak kita pergi ke toko buku besar kayak Gramedia gitu, aku juga seneng banget. Jadi anak itu aku selalu aku ajak, kalau aku usahakan atau ajak ke Gramedia untuk beli buku gitu, dengan cara langsung membeli.
0: Apalagi dengan melihat banyak pilihan itu ya, itu kayak aduh aku gak pengen kalap hari ini, tapi rasanya kayak pengen beli semua gitu.
1: Bagi pecinta buku itu kayak surga kalau bilang.
0: Bener banget. Jadi emang aku setuju sih, ketika kita beli langsung sama beli di marketplace itu kayak beda memang.
1: Betul.
0: Lebih, kalau mungkin di marketplace tuh esensinya lebih enak kalau kita lagi nunggu gitu ya. Tapi ketika datang kadang kayak bi aja rasanya. Beda ketika beli di tokonya langsung gitu kan.
1: Emang kayak gitu. Jadi kayak kita juga kepingin, kayak aku sama suami itu memang niatin untuk menjaga budaya. Kayak baca buku, buku dan baca bukunya itu adalah bagian dari budaya. Harusnya itu gak mudah punah, kena masa gitu. Jadi harusnya tetap ada. Kalau kata Tan Malaka itu, selama pustaka masih ada, selama itulah orang baca akan masih ada gitu. Makanya kami berusaha untuk kasih pustakanya itu biar ada gitu. Jadi dari situ niatnya itu memang kepingin kasih akses ke orang-orang sekitar dan sekitarnya lagi ternyata, untuk bisa dapetin buku dengan lebih mudah. Jadi kamu gak perlu males. Kalau deket kan lebih gak males gak sih? Kalau kita dari Singosari ke kota itu kan
0: aduh belum macetnya, belum kalau hujan. Tapi kalau deket untuk kawasan Singosari aja, apalagi mungkin orang-orang yang tinggal di Purwodadi, Pasuruan, ini daripada jauh-jauh ke Malang, ke Singosari aja ya kan.
1: Waktu aku viral itu, waktu di tweet viral sama waktu diliput sama Jopos itu, bahkan sampai ada si bapak dari Boyolali datang. Memang beliau itu dilihat dari jual pos, katanya nih anak-anak ini kok buka toko buku. Terus habis itu baca dari jual pos, pas kebetulan ada jadwal ke Malang juga. Akhirnya si bapak dari Boyolali ke Malang itu pertama mampirnya ke toko buku Sani itu. Terus dari Lumajang juga datang ke toko buku Sani itu. Sebenarnya aku bukan ngerasa apa, ngerasa terharu aja. Orang maksudnya ya ternyata orang-orang itu emang kalau udah suka buku itu kemanapun akan dikejar gitu loh, pasti kayak gitu. Jadi alhamdulillah gitu, berarti kita bisa kasihin sesuatu yang baru juga gitu.
0: Oke, luar biasa. Apalagi sensasi datang ke tokonya langsung ini, bisa langsung lihat kereta lewat ya kan. Bagi yang ngajak anak kecil juga boleh banget.
1: Kalau di kota besar tuh kayak di waktu aku ke Jakarta, pameran buku tuh ramai banget. Aku sampai heran loh, Mbak. Jadi aku udik banget kayaknya waktu itu. Aku datang ke Kuningan waktu itu, terus habis itu ngelihat ada pameran buku. Terus habis itu ramai banget. Aku sampai video. Awal lihat lah kayak gini loh toko buku, maksudnya pameran buku di kota besar tuh kayak gini, ramai banget. Sedangkan kalau di kota kita masih menuju, insya Allah masih menuju ke ramai gitu ya. Tapi waktu itu tahun 2023 itu mereka udah se-hype itu, udah jadi lifestyle gitu kan untuk baca buku. Dan mudah-mudahan nanti di lingkungan di kota kita juga kayak gitu. Mudah-mudahan makin lama makin bagus. Kayak di waktu aku ke luar negeri, ke Portugal itu, toko buku di pojokan tuh kecil banget. Itu sebenarnya inspirasiku untuk buka toko buku. Di setiap gang itu ada toko buku, majalah, koran. Itu every setiap pagi itu rame. Orang tua, anak muda itu di situ rame untuk baca buku. Jadi yang selama ini kita lihat di media sosial yang kemana-mana baca buku itu memang terjadi beneran di sana. Dan kita bisa, kita harapkan nanti di Indonesia, khususnya mungkin di Malang itu juga bisa kayak gitu. Jadi baca buku nggak kelihatan keminter, maksudnya bukan mau kelihatan keminter, tapi lifestyle-nya
0: betul.
1: Gitu.
0: Kayak bisa dibayangin ya, banyak anak muda ke kafe sambil ngopi, bukan buat nongkrong, buat baca buku.
1: Buat baca buku
0: dengan suasana yang tenang gitu. Ya. Jadi baca buku ini identiknya udah bukan di perpus aja, tapi di kafe juga bisa
1: dimanapun,
0: gitu.
1: Dimanapun, everywhere baca buku itu, ayo kita normalisasikan.
0: Iya, bener. Di kereta juga boleh ya.
1: Kita yang nggak baca nih, yang nggak baca, yang kebetulan nggak suka baca buku, nggak bisa dipaksa. Itu nggak apa-apa, itu hak masing-masing. Cuman kita yang nggak baca jangan bilang keminter banget gitu. Aku pernah dengerin hal itu, sok pinter banget, ini pinterin lo baca
0: padahal
1: buku,
0: buku yang kita baca novel gitu ya.
1: Baca buku itu novel, baca buku kadang-kadang yang sesimpel kayak kitab mujarobat gitu kan, kita bisa baca aja apa aja gitu.
0: Betul. Baik, keren banget Mbak Ninda. Ini nggak terasa waktu udah hampir jam 12 siang ya. Emang obrolan kalau seru banget tuh kayak nggak kerasa gitu ya, kayaknya butuh 2 jam gitu
1: untuk ngebahas buku literasi dan lain-lain.
0: Iya, benar banget. Nah, terakhir nih, ada nggak sih pesan yang pengen Mbak Ninda sampaikan kepada pendengar Setiap Rumpat RRI Malang selaku owner toko buku Sani? Mungkin ajakan kepada pendengar supaya lebih mencintai buku gitu, Mbak. Silakan.
1: Jadi kayak yang aku tadi bilang, baca buku itu emang tidak bisa dipaksa. Kadang ada beberapa yang memang udah kebiasaan dari kecil dibiasakan baca buku. Dan sekarang ini banyak anak-anak generasi alfa bahasanya ya, yang punya orang tua generasi Z, Gen Z dan milenial, itu orang tuanya udah sadar banget bahwa buku itu penting bagi anak. Jadi makanya banyak anak-anak generasi alfa yang udah mulai baca buku, bacaan bukunya juga bagus-bagus kayak gitu. Jadi habit baca buku itu memang gak bisa dipaksa, tapi kita bisa bikin untuk anak-anak kita. Kalau kita gak bisa baca buku karena udah ke usia dan lain-lain ya, itu kita biasakan anak-anak untuk anak-anak kita, adik-adik kita untuk baca buku sedikit-sedikit, 2 lembar per hari atau 5 lembar per minggu. Nanti lama-lama akan jadi habit-habit kecil ini dinaikkan bertahap, frequently gitu, jadi bertahap. Dan akhirnya nanti bisa jadi kebiasaan, jadi lifestyle untuk, walaupun gak harus yang baca buku satu bulan gitu, tapi habit untuk membaca buku itu harus dibiasakan dari kecil. Karena buku itu tadi yang kayak aku bilang, banyak banget ilmu yang bisa kita dapat di buku, sekalipun itu novel, sekalipun
0: betul,
1: itu fiksi,
0: komik gitu ya.
1: Komik itu pun gak, itu memang untuk membangun habit gitu. Itu gak apa-apa kita, pokoknya dijaga bacaannya ya, maksudnya untuk anak ya, bacaan untuk anak gitu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapetin dari para penulis yang butuh 2-3 tahun sampai kayak dari kota ke kota untuk dapetin satu buku, untuk bikin satu buku, kita bisa dapetin itu dalam waktu, kita bisa baca itu satu minggu, satu bulan, ilmunya kita serap, kenapa enggak gitu.
0: Betul.
1: Jadi pokoknya buku itu bagian dari budaya. Membaca buku juga bagian dari budaya. Harusnya itu kita terus lestarikan biar enggak punah tergerus masa. Terus.
0: Betul. Luar biasa. Semoga ya, apalagi peran kita juga sebagai orang tua, kita bisa harus membangun habit baca buku kepada anak-anak kita nanti gitu ya, Mbak.
1: Dan satu lagi, jangan beli buku bajakan pokoknya. Kalau kita tidak punya. Karena buku itu memang untuk saat ini memang masih jadi barang mewah mungkin ya.
0: Indis ekonomi ya.
1: Era itu untuk beberapa orang masih jadi barang mewah. Jadi kalau misalnya tidak ada uang untuk membeli buku masih belum, bukan tidak ada uang sih sebenarnya, masih belum jadi prioritas, bisa pinjam atau perpustakaan online, ya kan. Terus habis itu bisa pinjam atau mending janganlah, jangan sampai kita karena kepingin aja terus beli buku karena nggak keren gitu. Kita punya buku bajakan di rak buku kita itu kan nggak keren banget.
0: Betul, kayak kok bisa gitu ya, emang kamu gak malu nih?
1: Itu malu tau.
0: Iya betul, kita harus menghargai karya penulis yang dengan perjalanan sangat panjang itu menghasilkan satu buku ya. Dan bahkan sebenarnya kalau kita melihat perjuangannya penulis ya, sampai ke distributor, kemudian sampai di toko buku, dengan dibandingkan dengan harganya itu termasuk murah sebenarnya.
1: Betul. Mereka kan juga, ya itu tadi ilmu yang mereka itu kan effortnya tuh gak main-main gitu.
0: Betul.
1: Dengan harga segitu sebenarnya, walaupun beberapa orang bilang mahal, tapi ya itu memang udah
0: harganya segitu,
1: worth it, layak,
0: betul
1: gitu.
0: Betul banget. Oke, ya semoga dengan dialog pada siang hari ini bisa menumbuhkan minat baca buku di kalangan

0: Sos Machine, dan masih banyak lagi.
1: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di ruang dengar panjenengan sedoyo bareng kali Mbak Yaya di siang hari ini nggih. Niki wonten informasi atau kabar gembira di mana suasana haru dan juga penuh kebahagiaan mewarnai kedatangan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Ada sebanyak 226 jemaah haji yang tiba kembali di tanah air dalam kondisi yang sehat pada pagi hari Selasa ya, di tanggal 2 Juni 2026. Kedatangan rombongan jemaah haji pun disambut langsung oleh keluarga yang telah menunggu sejak subuh ya. Di mana momen ini berlangsung penuh dengan kehangatan, dengan pelukan dan ungkapan rasa syukur dari para keluarga. Di antara rombongan yang kembali tampak Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan sang istri Siti Faujiah, di mana kehadiran keduanya turut menambah suasana haru dalam prosesi penyambutan jemaah haji. Nah, Nur Rohman juga mengatakan ya, ia mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji yang dijalani selama di tanah suci. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendoakan para jemaah. Sementara itu, begitu pintu bis rombongan dibuka, lambaian tangan dan lantunan talbiyah menggema di area Balai Kota Among Tani. Adapun ratusan keluarga langsung menghampiri untuk melepas rindu setelah berpisah selama pelaksanaan ibadah haji ya. Dan suasana emosional juga menyelimuti halaman Balai Kota yang kemudian berlanjut dalam agenda Ramata Madigraha Pancasila Kota Batu. Dan kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah haji Kota Batu dengan selamat dan juga sehat. Pasti nih para keluarga yang menyambut para jemaah haji gitu ya, tentunya disambut dengan perasaan yang penuh haru, dengan perasaan yang penuh rasa syukur dan juga kebahagiaan gitu ya, yang menyelimuti mereka dalam menyambut keluarganya masing-masing ya. Dan semoga seluruh jemaah haji yang akan pulang ke tanah air ini diberikan keselamatan dan kesehatan hingga sampai di rumah masing-masing ya. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan rezeki ya untuk beribadah ke tanah suci di suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti masih ada beberapa informasi lain yang mendapat Anda dengarkan di siang hari ini nggih. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Tresno tulus nadyan ingku.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, Kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, Am, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirang, peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026 iki menjadi momentum istimewa bagi pemerintah Kota Blitar. Pasalnya wonten rangkaian tradisi grebek Pancasila yang memang rutin digelar setiap tanggal 1 Juni dan kini telah memasuki satu dekade penyelenggaraan sejak ditetapkan secara nasional pada tahun 2016. Ada Wali Kota Blitar, Syaukul Muhibin, menegaskan bahwasannya grebek Pancasila ini bukan sekedar agenda budaya tahunan, melainkan upaya menjaga dan juga merawat nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh sang proklamator Soekarno kepada bangsa Indonesia. Dan menurutnya Kota Blitar ini punya ikatan sejarah yang kuat dengan lahirnya Pancasila ya. Apalagi sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Karno, Blitar punya tanggung jawab moral untuk terus menghidupkan semangat kebangsaan dan nilai persatuan yang terkandung dalam dasar negara tersebut. Ia menjelaskan di mana penetapan 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila di tahun 2016, ia juga menjadi tonggak penting dalam penguatan ideologi bangsa. Nah, sejak itu Kota Blitar memang secara konsisten menggelar berbagai rangkaian kegiatan budaya dan kebangsaan untuk memperingati momentum bersejarah tersebut. Apalagi lewat grebek Pancasila, masyarakat pun diajak untuk kembali memahami sejarah lahirnya dasar negara yang disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI. Ada nilai gotong royong, kemudian persatuan, dan toleransi yang terkandung dalam Pancasila dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini. Dan selain itu, sebagai sarana edukasi kebangsaan, grebek Pancasila ini juga menjadi ruang pelestarian budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ada ribuan warga di mana setiap tahun ini turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan. Mulai dari kirap budaya, kemudian bedol pusaka, hingga kawe lentera yang menjadi ciri khas perayaan di Kota Blitar. Kedepannya pendengar, pemerintah Kota Blitar pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan grebek Pancasila agar semakin dikenal luas di tingkat nasional. Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan tersebut pun diharapkan tidak hanya menjadi agenda budaya daerah, tetapi juga menjadi ikon wisata sejarah dan kebangsaan yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Jadi tentunya Blitar ini juga akan terus menjaga semangat yang diwariskan oleh Bung Karno ya. Apalagi lewat kegiatan grebek Pancasila, mereka ingin memastikan adanya nilai-nilai Pancasila yang tetap hidup, dipahami dan bahkan diamalkan oleh generasi penerus bangsa.

coketnya. Baik, sedaya pamireng, itu tadi merupakan informasi terakhir ya di siang hari ini ngeteniku, dan nantinya di jam 1 siang ini nanti akan ada suara budaya Nusantara ya, persembahan dari program 4 RRI Jakarta tentu nih. Dan nanti kami akan hadir kembali ya di ruang dengar Anda, tepatnya di jam 2 siang ya, dalam Jelajah Nusantara. Jadi pastikan panjenengan sedoyo ini masih bersama dengan kami tentunya ya, di siang hari ini di program 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neogotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari Merdeka.com.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jumlah investor pasar modal di wilayah OJK Malang tembus 476.091 single investor identification atau SID per Maret 2026, di mana angka ini melonjak 56,24% dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam hal ini, Kepala OJK Malang Farid Valetehan mengatakan bahwasanya minat investasi masyarakat terus meningkat dengan signifikan. Adapun pertumbuhan tertinggi berasal dari SIDS Invest yang mencapai 451.107, di mana ini naik 56,59%. Dan nilai transaksi saham juga melonjak sebanyak 59,26%. Di sektor IKNB, pendapatan premi asuransi umum tumbuh 2,2% menjadi Rp125 miliar, namun premi asuransi jiwa masih menurun. Aset dana pensiun tumbuh 6,47% menjadi Rp239,16 miliar. Adapun pembiayaan modal Ventura melesat 16,01% menjadi Rp467 miliar. Dalam hal ini, OJK memberikan izin usaha kepada PT Gardera Segi Gemilang di Kota Malang. Ini adalah merupakan perusahaan yang mulai beroperasi di tanggal 13 Maret 2026. Jadi pihaknya pun optimis sektor IKNB dan pasar modal terus berkembang ke depannya. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari program 4 RRI Jakarta ya. Nanti akan ditemani dengan Mariana Suhendi selaku host dari RRI Jakarta, dan juga ada Maci Ita, host dari RRI Jayapura ya. Dan akan membahas terkait dengan generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, bersama dengan narasumber yang merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 Perwakilan Tanah Papua ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok menegak perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serak-serak basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya. Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuma memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perompat RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu.
1: Baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pup penegak perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore. Disapa juga dong Mpok Marian.
4: Halo Mpok Marian. Dari JKT.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Okay. Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke, Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada gak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional, saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Baik, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya, atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Merauke ya berarti ya. Penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya kesana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Itu sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke. Okay. Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa ini. Enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon duta bahasa nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak, tadi pertanyaan yang beri, yang keduanya ya, apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik, kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan duta bahasa nasional tahun 2025, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Ya.
3: Kemudian yang kedua kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, selamat siang, Nana dengan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
5: Kamu cor waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
6: Halo Teh.
5: Macita suaranya trouble, cepat pulih kakak, Macita ya.
6: Aduh, iya makasih Teteh.
2: Iya, jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Mace Ita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Mace Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mace Ita dan Nana ya.
1: Iya, silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Yufi dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Yufi dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Yufi, terus semangat, terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Makasih Ita, Nana.
1: Ya.
5: Dilanjut. Terima ya. Kasih. Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
4: Oke, baik. Apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Yufi, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pernumbai itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Yufi ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasannya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mace Ita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Yufi dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mace Ita ya, Kak Yufi, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Ya,
2: cantik. Sehat Pak Nana?
1: Sehat alhamdulillah. Ci Igu Ria dari Jakarta. Silakan Ci Igu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambat sore Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo Ci Igu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi enggak bisa ke tanah Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Enggak bisa Ci Igu.
2: Mace Ita ini Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa Pak Ici. Mace Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada Kakak Jufri dan Kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: cantik ya.
1: Provinsi
2: berarti
1: Papua.
2: Cowoknya satu, wanita punya cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama Kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih Kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya Kakak Ella Boge. Oh iya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua memang. Mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang konya dengan Atenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye-bye, salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan Krida, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua. Karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa, dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau Krida yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Iya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya. Kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain, contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Ceita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Ceita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional okay. 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, okay. Begini, satu saja pertanyaan saya. Ini yeah. kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa yeah. daerahnya ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih, oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm. karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi suku-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama sekali mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Nah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak begitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
7: Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya selagi itu positif. Ingat ya,
4: iya. Indonesia itu. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, seperti itu.
1: Baik, nah Mbak Ceita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Ceita ya, jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada ini sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya. Baik, terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global, tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya, karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah khususnya yang ada di Papua.
1: Ya, baik. Kalau dari Ella sendiri seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
8: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
9: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya, terima kasih.
9: Sama Kak Ella juga ya.
1: Iya, Kak Jufri dan Kak Ella terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perompat di seluruh Nusantara, obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.

0: lepas jam sekawan ulas. Wan cini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aksi pembagian telur gratis yang digelar oleh peternak ayam petelur di depan kantor pemerintah Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro pada hari Senin 1 Juni 2026 menyisakan kerugian bagi sejumlah warga. Sedikitnya ada 12 orang dilaporkan kehilangan telepon genggam ketika ratusan masyarakat memadati lokasi kejadian. Pendengar, sejak pagi warga dari berbagai daerah berdatangan untuk mendapatkan telur gratis yang dibagikan oleh peternak, di mana kegiatan ini merupakan bentuk protes terhadap anjloknya harga telur di tingkat peternak yang dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi. Padatnya antrean dan kerumunan warga diduga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi pencopetan. Sejumlah peserta baru menyadari barang berharganya hilang setelah kegiatan berlangsung. Pendengar, mayoritas korban merupakan perempuan yang ikut mengantri di tengah keramaian di mana mereka kemudian melapor kepada petugas keamanan dan kepolisian yang berjaga di lokasi. Salah satu warga, Reva Andra, mengaku sempat memergoki seseorang yang diduga hendak mengambil barang miliknya ketika kondisi antrean semakin berdesakan. Petugas yang menerima laporan kemudian mengamankan seorang pria yang dicurigai terlibat dalam aksi pencopetan tersebut. Terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Kanigoro untuk menjalani pemeriksaan.

0: Adapun anggota Reskrim Polsek Kanigoro, Aibtu Tatang membenarkan adanya laporan kehilangan dari sejumlah warga, di mana hingga saat ini sedikitnya ada 12 korban yang telah melapor kehilangan ponsel maupun barang berharga lainnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Ro 4 RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Impas Jam Gangsal Lula.
2: Surup Suryo, Ro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Bogor, Jawa Barat. Kota Bogor dikenal sebagai kota hijau karena curah hujannya yang sangat tinggi. Pada abad ke-8 hingga ke-16, Bogor merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Sunda dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran. Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor menjadi salah satu ikon utama yang ada di kota ini. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Bogor, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kota Bogor menawarkan berbagai destinasi wisata alam yang menyejukkan. Salah satunya adalah Kebun Raya Bogor. Destinasi alam ini menawarkan koleksi ribuan jenis tanaman, taman tematik, spot sejarah, dan museum zoologi. Di sini, Anda bisa piknik santai di hamparan rumput hingga mencoba mendayung perahu di danau dengan pemandangan langsung ke Istana Bogor.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Bogor. Salah satu makanan yang cukup populer adalah laksa Bogor. Berbeda dengan laksa lain, kuah laksa Bogor seringkali tidak menggunakan santan yang diperas, melainkan kelapa parut yang langsung dimasak. Keunikan utamanya ada pada penambahan oncom merah yang difermentasi. Hal ini akan menambahkan cita rasa gurih pedas

Setelah berkeliling dan mencicipi makanan khas Bogor, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang cukup populer adalah lapis talas Bogor. Merupakan bolu lembut berbahan dasar talas yang tersedia dalam berbagai varian rasa. Teksturnya sangat lembut, empuk, dan memiliki aroma talas yang khas.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Bogor. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Mengawali perjumpaan kita tahun Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Ainur Faqih. Informasi pertama, tahun 2022 band pop romantik LGF, Love Jump Fly, merilis single terbaru mereka berjudul Sejenak yang resmi dirilis di berbagai platform digital
5: Surup musik. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
6: RRI.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sore hari ini ya, hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bakalan ada saya Taufik Misbun yang akan menemani Anda semuanya di Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Saya ucapkan selamat sore juga untuk Anda semuanya yang hari ini sudah bersama dengan saya. Tampak ceria, aduh tampak saja ya, cerianya kagak ada sama sekali. Terima kasih tampak ceria, Anda memang tampak ceria ya. Gimana gak ceria, udah masuk semua, gimana gak ceria. Sudah ada yang bergabung sore hari ini, kita terima dulu. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Mas Taufik Misbun Goyang Senggol. Aduh, gak bisa goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Oke, Pak Suranto apa kabar?
1: Tentu saja ceria, kan baru tanggal 2 kan.
0: Oh iya betul.
1: Masih terang benderang isi dompetnya
0: kan? Betul. Kan 2 hari kan. Betul sekali. Gimana Pak Suranto apa kabar nih? Ada informasi apa seputar bimbing? Kayaknya sih udah mulai ini ya, mendung-mendung syahdu gitu ya.
1: Kayaknya anu Pak Taufik, di tempat tugas Pak Taufik dengan tempat tinggalku kayaknya nggak jauh beda deh.
0: Nggak jauh beda ya.
1: Udah mulai dingin begini ya.
0: Angin. Karena di sana juga kayaknya juga lagi ini ya, lagi mendung syahdu gitu ya.
1: Betul Pak Taufik. Tapi nggak tahu nih apakah akan turun atau nggak. Nggak tahu ya. Pokoknya mendung lah gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini persiap-siap aja ya buat pendengar RI Perfectnya berbola ya.
0: Pasti okay.
1: Akan banyak bola nanti.
0: Betul ya. Sekali ya. Jangan lupa bola. Besok ya. Mulai besok kita sudah ada siaran bola di Pro 2 ya. Nanti narasumbernya keren banget. Saya akan hadirkan. Ya beberapa orang yang memang expert di dunia bola untuk pengamat bola apa, dan sebagainya. Jam 8, ya, jam 8 sampai dengan jam 9
1: pagi,
0: malam.
1: Ya?
0: Malam.
1: Oh, malam. Yeah. Ya, walaupun saya bukan penggemar bola dan enggak mengerti bola, tapi saya salut dengan RRI ya.
0: Siap.
1: Yang sudah menjembatani para pendengar yang suka dengan bola ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku terus terang enggak suka bola, enggak ngerti bola gitu.
0: Enggak ngerti bola
1: dan,
0: ya.
1: Dan gak kepingin tahu, tapi pokoknya senang RRI sudah menjawab semua kebutuhan masyarakat gitu ya.
0: Siap, terima kasih Pak Suranto pendengar
1: baik
0: setia.
1: Yang suka bola maupun yang gak suka bola seperti aku gitu ya.
0: Oke, siap, terima kasih ya Pak Suranto ya.
1: Salam ya.
0: Buat Paris
1: di Batu, buat Ibu apa Bunda Ariatin.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Ahmad Irwan di Bandung. Dan untuk semua pendengar perempuan dari Malang yang biasa naik ya. Juga yang live TikTok ya.
0: Siap.
1: Dan untuk Bang Taufik Misbun, selamat bertugas sampai jam 5 nanti ya. Ya, dan besok akan ke Pro 2 ya, jam 8 malam ya.
0: Jam 8 malam.
1: Langsung ya. Setelah sekian lama nih, besok ke Pro 2 lagi. Tapi gak tiap hari kan ya?
0: Enggak tiap hari, cuma di hari Rabu kalau gak salah.
1: Iya, seminggu sekali gitu di Pro 2 ya.
0: Seminggu sekali. Ya, mengobati kekangenan ya. Aja sih.
1: Ya, nanti ketemu Safa, Tania yang baru itu kan siapa lagi ya. Dan semua di Pro 2 ya. Demikian Pak Taufik, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, thank you Mas Suranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suranto yang juga sudah bergabung sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung juga di 0341 404 504 081 555 9 10 53. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali. Oh, belum ya. Pokoknya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung di line WhatsApp kita atau di line TikTok kita. Karena hari ini cuaca agak, wah ini serobot-serobotan nih. Ya buat centung guys, gak apa-apa. Saya ucapkan juga selamat sore ya untuk Mas Faris, untuk Bunda Riatin, and terus untuk Babe Mus. Terima kasih juga untuk Bu Pandan ya. Monggo Bu Pandan ya, jadi gabung gak ini Bu Pandan? Ayo yang mau bergabung bisa langsung bergabung. Assalamualaikum Mbak Yaya. Oke, ini ada Bu Pandan nih yang sudah bergabung, kita terima dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang Bu Pandan.
0: Makin digoyang makin asik.
2: Makin digoyang semakin asik.
0: Tampak ceria.
2: Selamat sore
0: Bu Pandan, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik ya.
2: Ya, kabarnya baik. Teman gimana?
0: Alhamdulillah ganteng.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
2: Sehat-sehat semua, Mas Taufik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat semua. Bu Pandan gimana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Cuaca cerah.
0: Dingin. Tapi enggak empuk ya, karena panas tadi sempat.
2: Panas tapi dingin.
0: Oke, Bu Pandan mau request lagu apa sore hari ini? Iya betul, sore
2: lagunya
0: hari ini.
2: Lagunya Terhasut.
0: Hah?
2: Terhasut.
0: Terhasut. Oke, dari Sinta Arista ya. Terhasut. Oke, siap dari NNG, siap. Ready.
2: Ready, mau salam tadi Pak Suranto ya.
0: Inji, Pak Suranto tadi.
2: Ada Pak Suranto, ada Bu Sri Purnomo, Bunda Riate, Bunda Marlena, Bu Sri Gati, Sri Utami, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, ada Kang Grando, Kang Ateng, Bunda Leha, Mbak Indah, Bu Tati Lahor.
0: Nggih. Duh, nandi wong iki?
2: Bunda Sumiatun, Bu Asih, sudah Mas Taufik.
0: Sudah, itu aja.
2: Buat semua pendengar Pro 4, selamat sore. Mas Taufik sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, terima kasih,
2: Bu. Salam sama Ipam, sama Ire.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun, Bunda Riat, Bunda Pandan ya, Bu Pandan sing wis bergabung ya, untuk Anda yang mau bergabung kembali boleh monggo silakan ya. Cuaca mulai berdinding nih ya, katanya Pak Suranto juga, terus ada Mas Waris juga yang sudah bergabung ya kan. Terima kasih juga untuk Anda yang ingin bergabung ya. Ini juga ada Babe Mus, Babe Bung Masyara ya. Kalau di Jakarta panas, Bro Taufik gantengnya versi emak. Terima kasih, matur nuwun. Pokoknya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung ya. Langsung 0341404504081 555910153. Ini tampaknya sudah ada yang bergabung. Goyang senggol. All right.
3: Nampak ceria.
0: Nampak saja yang ceria.
3: Bukan penampakan.
0: Bukan dong, kalau penampakan bahaya sekali.
3: Okay, aku nanti disiapkan surat terakhir ya. Surat terakhir
0: lah, kok ngono apa?
3: Ya, lunas.
0: Iya, wis terakhir wis lunas ya. Okay. Surat apa sing terakhir? Surat terakhir Nur Halimah apa Rasi Bawel?
3: Iya, Nur Halimah dong.
0: Nur Halimah serasi.
3: Iya. Ya, cuaca di sana mendung.
0: Cuaca mendung.
3: Iya, kalau di Nambet ini menyengat.
0: Menyengat. Oh, menyeng. Suaranya menyeng di sana ya.
3: Ngate anu. Kan aneh. Ya. Salam buat tadi yang baru turun ya, Pak Suryanto.
0: Bupan
3: danku. Mas Faris, kita Pak Ismo, ya, Bu Sri Ponco, Bu Nawang Ulan, Bu Sri Purnomo, Bu Marlena, Bu Titi, Bu Sumiatun. Buat putri-putri semuanya ya.
0: Siap, terus siapa lagi?
3: Ya udah kalau gitu, udah. Pokoknya tunggu surat terakhirnya ya. Siap-siap kanggo jenengan ya. Mudah-mudahan ceria, tidak penampakannya ceria.
0: Tidak tampaknya ya, tapi memang ceria ya.
3: Iya, gunung itu dari jauh nampak biru. Iya. Dari jauh gunung itu nampak biru.
0: Oke, siap. Ya,
3: di parane lah kok yang
0: nengai. Ijo.
3: Iya, makasih Mas Taufiku.
0: Siap, ya, terima kasih Pak Eko, matur nuwun sanget.
3: Makasih sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih dan selamat sore untuk Pak Eko yang sudah bergabung ya. Kali ini sudah ada yang bergabung juga di 0341404504. Namun sebelumnya saya mau bacain dulu beberapa yang sudah masuk. Mohon disabar, yang masih ada di telepon mohon bersabar sejenak ya. Kali ini saya mau bacain beberapa komentar yang sudah masuk. Ini tadi ada juga dari Umar Said ya, nyuwun Banyuwangi saged Mas. Oh, bisa. Tapi nanti jam 18 sorry.

0: versinya. Cuman kebetulan kok kepotong gitu, kepotong versi lain gitu.
1: Iya, oke.
0: Iya, nanti kalau sudah sesuai tak WA gitu ya.
1: Oke, terima kasih Mas Faris. Salamnya buat siapa?
0: Jadi ceritanya ini seminggu sekali atau gimana Mas Faris?
1: Seminggu sekali Mas.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Itu nanti bisa on air ya, bisa gabungan ya?
1: Ah, mungkin bisa Mas.
0: Coba Wis nanti tak dengarkan aja ya.
1: Oke.
0: Oke, sekarang salamnya buat Pak Suranto tadi ya. Juga ada Bu Panda,
1: yes.
2: Ngobrolin masalah tentang
0: Pak Eko,
1: okay.
2: Udah gak asing Malang,
0: terus ano Tante Titi, sama Diga, Mari Runu, terus ano mana Bu Sri Purnomo, ano mana Bu Sri Kati, Bu Sri Kuabe semuanya ya.
1: Terima kasih ya Mas Faris.
0: Yang belum nanti disambung kita cowangnya.
1: Oke, terima kasih.
0: Bagi-bagi waktu sama yang lain.
1: Geng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu ya. Saya mau bacain juga beberapa WhatsApp yang beberapa komenan yang ada di ini di live TikTok ya. Ini saya baca satu-satu, ngapunten. Tadi ada yang minta lagu Banyuwangi. Terus juga ini ada Sang Kompian Suwardana, Kota Pekalongan hadir. Terima kasih. Ada juga Pak Solikin Cibitung hadir. Terima kasih. Matur nuwun ya. Pokoknya buat semuanya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341404504081555910153. Kita terima dulu. Lololololnya mana nih lolololol?
3: Lolololol. Semakin goyang semakin asik. Lolololol.
1: Babe, apa kabar nih Babe? Babe sehat Babe?
3: Apa kabar? Alhamdulillah, walaupun Jakarta begitu panas banget ini, Bung Taufik ini. Tetap panas itu. Udah berapa hari enggak hujan-hujan?
1: Udah berapa hari enggak hujan ya?
3: Enggak hujan tuh, tapi panas banget gitu.
1: Oke, enggak apa-apalah ya, yang penting sehat semuanya gitu ya.
3: Yang penting sehat gitu. Iya, Bung Taufik juga gantengnya versi macet, tetap ganteng ya, tetap sehat ya.
1: Makasih, amin.
3: Aku mau request lagu
1: apa nih ya?
3: Lagu
1: Sonya, biasanya Sonya dia.
3: Iya deh, ikutin aja deh ya. Sonya ya. Yang koplo, yang ngegas ya, biar tambah panas ya, biar tambah hot gitu ya.
1: Sonya ntar kok bisa gitu gas? Yang rem bukan, sorry. Yang koplo ya, mau enggak yang koplo?
3: Iyalah, yang koplo haruslah, biar tambah hangat, biar tambah panas gitu.
1: Siap. Kalau begitu langsung aja saya hadirkan ini bagi-bagi salamnya buat siapa nih, Bung Maisar?
3: Buat buat studio Mount Sajalah ya.
1: Oke. Okay.
3: Aku panasan ini. Aku siap. Tak bisa bilang satu persatu nih. Pokok
1: siap.
3: Semuanya ya. Di utara,
1: siap.
3: Di selatan, barat, timur, menuju satu di Candi Panggung 58, Merauke sampai Sabang, Torang semua buat saudara. Terus Bung Taufik ya. Juga RRI Pro 4. Oh tadi aku dengar ada nanti sepak bola apa namanya?
1: Betul. Ya, bola gembira namanya.
3: Bola gembira. Kapan tuh Bung Taufik?
1: Besok jam 8. Jam 8 malam sampai jam 9.
3: Oke, siap. Siapa nanti yang penyiar yang di Bung Taufik nanti ya?
1: Insya Allah ada sama saya juga nanti.
3: Oke, Bung Taufik ya. Oke, Bung Taufik. Perompat barang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali berliga tetap berliga. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Arigato gozaimasu, sayonara. Gracias, senyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maisera yang sudah bergabung ya. Untuk ada yang bergabung kembali, saya mau sapa dulu. Ini ada yang dari Banyuwangi hadir. Terima kasih, ini pasti dari Muncar Banyuwangi nih ya. Terus juga ada Zipper ya. Zipper Bojonegoro, anak Bojonegoro nih katanya. Oke, terima kasih. Ada anak Bojonegoro nih. Oke, siap. Terima kasih Zipper. Zipper ini siapa ya Zipper ya? Zipper. Enggak tahu ya, yes, pokoknya terima kasih buat anak Bojonegoro ya dari Zipper 9412. Thank you banget sudah bergabung. Yang mau gabungan kembali boleh ya di line interaktif kita 0341404504. Terus juga ada Bulu Kumba hadir. Matur nuwun ya Zipper, ketawa-ketawa lu muru request kagak lu follow. Request kagak tapi ketawa-ketawa aja Zipper nih. Ada Robiling ya, Robiling 7. Ada Bulu Kamba hadir. Terima kasih.

0: Si, terus juga ada yang sudah bergabung di line WhatsApp, kita terima dulu. Halo, gue yang single. Halo. Oh iya, sorry. Belum saya angkat.
1: Makin asik deh.
0: Ya, makin asik deh. Oke.
1: Mas Taufik?
0: Heeh.
1: Nanti lagunya Benang Biru.
0: Benang biru yang selalu memabukkan gitu ya.
1: Benang biru untuk penyiar idolaku Mas Taufik.
0: Oke, siap.
1: Bu Anggi.
0: Heeh.
1: Bu Marlena.
0: Heeh.
1: Bu Sumiaton.
0: Alright.
1: Bu Sri Kati.
0: Heeh.
1: Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Purnomo,
1: Bu Sriana,
0: Bu Sriana,
1: Bu Sri Utami,
0: Bu Sri Utami,
1: Sri Neake,
0: ya Sake Sri ini.
1: Nanti bisa nggak?
0: Sri Mama Ati,
1: Mama Rian, Bu Pandan,
0: oke.
1: Okay. Ada Pak Widi Bu Widi,
0: Pak Widi Bu Widi,
1: Pak Ismoyo,
0: Pak
1: Ayo Tante ini Pak Ismoyo,
0: Tante ini Tante ini dek.
1: Budaya ini tingkring loh.
0: Dek di.
1: Pak Eko Rembun tadi ya. Paris,
0: oke.
1: Paris tadi sudah,
0: terus.
1: Bu Tingkring ya, Safitri, Bu Indah, Pak Jono,
0: Pak Jono coba ngelotak, ayo Pak, ayo
1: kak Tija, Heru Landeng,
0: ayo, Aci Her, Her, Aci Jeruk Her, Jeruk Her,
1: Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningsih,
0: oke, siap,
1: ada Bu Nawang Wulan,
0: Aceng, Aceng, Aceng, Aceng, Aceng, Gurung, Aceng, Gurung.
1: Pak Grandong, ayo Pak Grandong.
0: Iya Pak Grandong, ayo.
1: Pak Suranto, ayo. Semuanya ya di luar negeri, di Kalimantan, di Sumatera, di Surabaya, di Mojokerto, di Banyuwangi, di Magetan, semuanya mendengarkan lo luar negeri.
0: Yes, yes, yes. Kelihatan
1: sudah nomor berapa saya?
0: Nomor wakeh bisa anjiro lu 46 nomor 6
1: wes. Nomor wakeh. Ya lagunya Benang Biru ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum Dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala, terima kasih Bunda Riatin yang sudah bergabung. Bandulan. Iki lo Bandulan ya kan. Banyak terima kasih ya. Tadi lagunya adalah Benang Biru, ditunggu untuk lagunya. Terus juga ini ada Bapak dan juga Ibu Widi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Setia Sampai Kiamat buat Mas Taufik. Semoga diberi kesehatan. Salam buat Pak Suranto, Bu Maisera, Bu Pandan, Bu Titi, Bu Sumiaton, Pak Ismoyo, Pak Grandong, Pak Eko, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih ada Bunga Nirwana Ginting ya. Seono ae Bunda Priatin. Ya jelas dong. Iku wong paling ini kok ya. Lek gak ono wong iku radio sama langit gak rame.

0: Ada juga nih yang minta lagu dari miliknya Yunita Ababil, Setia Sampai Mati ya. Ini juga sudah ada Bunda atau Bu Sri Purnomo yang sudah bergabung, kita terima dulu. Halo, Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Bu Sri, sehat Bu? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan ya sak keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bu. Panjenengan pripun?
1: Sama, alhamdulillah juga sehat. Afiat.
0: Alhamdulillah. Bu, mau request lagu apa ini?
1: Lagu Nipun Cinta Anak Kampung.
0: Cintaku Anak Kampung. Ngoten nggih lagu ini.
1: Ora toh.
0: Cinta Anak Kampung. Cinta Anak Kampung Jamal Mirdad nggih.
1: Jul Sumbang apa Jamal Mirdad ya?
0: Jamal Bu.
1: Oh ini. Kuno tak dijelaskan nih.
0: Nggih siap.
1: Nggak bunyinya apa?
0: Nggak apa-apa ini lagu baca live TikToknya ini orang-orang itu loh. Nanti habis ini nggih.
1: Nggih. Tak titip salam
0: kagem. Monggo monggo.
1: Pandan Buriati. Tun Bu Wiki sekalian.
0: Nggih.
1: Mbak Lena. Mbak Titi.
0: Nggih.
1: Bu Nawamulan.
0: Nggih.
1: Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Lajeng Mama Anggi.
0: Mama Anggi siap.
1: Inggang Dangan.
0: Amin.
1: Lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Pak Suranto,
0: yeah.
1: Pak Ismoyo,
0: Raja
1: Mas Wahyu, Babimus, Pak Irfan, Geng Tonten, Raja Gemidang,
0: oke siap.
1: Ini Mas Topik,
0: yeah.
1: Eh kok Mas Topik, Mas Togan,
0: oke siap, terima kasih.
1: Walau kita jauh di mata,
0: asik,
1: tapi tetap dekat di doa.
0: Dekat di doa. Matur nuwun lho Bu. Masyaallah, tabarakallah.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan, sehat selalu nggih. Aja bosen-bosen. Lek aku sing siaran iki ya kudune gabung no. Saya mampu bacain juga beberapa komentar yang sudah masuk di live TikTok ya. Si Ono Ae Bunda Priatin, terima kasih. Ada ya kalau ngomong kayak sepur, gak ada stasiunnya. Waduh, bablas ya. Ada juga yang sudah bergabung ya, Alifa Syafi, terima kasih sudah join. Ada Den Mas, ada Gibran Haikal Tasimalaya, terima kasih. Arya Media Group, ada Imbas, ada Ririn Haryu, ada Denovel Ber 87, ada smartphone, ada zipper. Makasih lo zip ya. Ini panggilannya kalau zipper panggilannya siapa? Zip atau per ya? Oi, pokoknya yang sudah bergabung terima kasih. Kali ini sudah ada beberapa lagu yang sudah saya hadirkan, sudah saya siapkan. Terima kasih juga ada ini, ada Ibas Alma Alzamil ya. Matur nuwun Mas Ibas ya, sudah kirim melatinya, asik. Hai, matur nuwun sangat. Resleting Mas, apa panggilannya? Zipper resleting. Oh iya siap ya. Ya gimana? Kamu enggak mau request apa-apa toh? Resleting. Ada Uyun ya, terima kasih. Terima kasih. Ada Sugeng Sonten Mas Ibas Alzamil ya. Matur nuwun Mas Ibas sudah bergabung ya. Kali ini saya hadirkan beberapa lagu yang sudah di request ya. Yang mau request lagi langsung aja nanti untuk live-nya akan dibacain beberapa komentar yang terbaik ya. Ini kalau kita boleh main tebak-tebakan, kira-kira tebak-tebakan yang paling enak sore-sore kayak gini tuh main tebak-tebakan apa? Atau mungkin karena sekarang mendekati momennya Piala Dunia, mungkin Anda yang sekarang lagi lihat live-nya kita, Anda bisa juga memberikan komentar kira-kira siapa jagoan Anda di Piala Dunia 2026. Jangan khawatir juga karena Piala Dunia 2026 nanti juga akan disiarkan oleh RRI ya kan. Anda bisa melihat, mengupdate skor, kemudian klasemen sementara, dan juga mungkin beberapa pengamatan terkait tim-tim mana aja yang berpeluang untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026. Jadi jangan kemana-mana, pastikan ada juga masih bersama dengan Probat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Mas Ibas terima kasih, Mbak Resleting juga terima kasih, ada Koko Peho terima kasih juga ya. Ya sudah, kalau begitu saya putarkan dulu beberapa lagu yang tadi sudah diminta sama pendengar setia. Ada Mama Marlena, assalamualaikum, saya tak butuh cinta, makasih Mas Taufik. Oke, Bunda Marlena ditunggu untuk lagunya Tak Butuh Cinta. Nggih, nggih lah, butuhe apa? Butuhe dhuwit kayak ngene iki jerene ya. Ya wis, padha berarti.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. 16:22 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Mas Aceng, semuanya yang masih bertahan, yang masih melihat live TikTok RRI Malang, saya ucapkan selamat sore ya. Ada Laili, hai. Kang Aceng juga terima kasih. Via Ashiba, terima kasih. Ada Pak Iman Syadat, thank you banget. Ada Hadi Sutoyo, terima kasih. Pokoknya buat semuanya yang sudah bergabung, masih bergabung, saya ucapkan terima kasih. Ini ada juga beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Ada assalamualaikum tabur, ini siapa? Saya tak butuh cinta dari Ibu Marlena. Ada Permano juga, selamat sore goyang senggol Mas, tolong andai tak berpisah di play ya, terima kasih. Oke, ditunggu, terima kasih andai tak berpisah. Ini juga sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu goyang senggol Iqmal Parfum, thank you.
1: Oh ya,
0: senggol.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar, abangku?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Aku langsung mencolok tuh pas denger suara lingkungan.
0: Kok iso ilo?
1: Ah iso ta lah, tuh kok ngewarep iku mang tak delok. Lah kok gembleger suaranya.
0: Oke ini yuk.
1: Kayak apa ya, kok keren gitu. Hujan apa sih
0: sana Mas? Masih mendung sih, masih belum hujan nih.
1: Belum ya, sama ini di sini juga mendung.
0: Belum hujan, masih mendung. Yang
1: kupu-kupu tadi. Iya sih. Siapa salam lagi? Siapa salam lagi? Bunda Marlena, terima kasih. Selamat sore. Dan lumayan
0: makan waktu karena kan kita. Ini mau request lagunya apa? Tadi
1: disebut Nerowilangi Mas.
0: Nah, iya itu. Ini mau request lagu apa? Alurnya terlalu
1: sendiri. Iya, aku request lagu apa ya Mas? Kita
0: bersama dengan Vito. Maafkan aku kasih.
1: Bukan aku.

0: amat berbisa kasih.
1: Wes kaya iku lek yang aku. Wes ngene iki aku kudu pisah tok wis.
0: Aja tok lagune aja sing sedih-sedih ta.
1: Lah ngene lho.
0: Kok iso mu?
1: Nate gak ngono.
0: Heeh.
1: Ya utawa iku ae Mas.
0: Apa?
1: Aku enggak apa judulnya sih?
0: Aku bukan.
1: Ini apa sih Mas? Aku tidak menduakan di cintaku ku lho apa sih?
0: Enggak ro aku.
1: Sopo sih salam ini? Sopo sih ki?
0: Ayo.
1: Bu sopo dor? Bu sopo dor? Aku kus pokok emu aku lagi duduk no cinta wis. Enak ijen ijenan lu lo. Gak seneng lah.
0: Kok iso?
1: Ya iso aja dah. Sama nanya cak.
0: Sampun.
1: Sampun ready?
0: Apa iki mang? Apa judule iki mang?
1: Oh, apa judule? Ono
0: judule kok wis ready.
1: Lah, anyar. Aku lek podo sampeyan iki bingung to, Mas. Bingung. Heeh. Salam.
0: Dari siapa?
1: Dari Mas Ek.
0: Eko, wala Mas Eki. Ngono Mas Eki.
1: Dapat salam lagi dari Pak Ismoyo.
0: Oke, siap.
1: Bunda Marlena.
0: Sampeyan entuk salam teko Kang Aceng.
1: Kang Aceng, terima kasih Kang Aceng. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Wis lagune iku mangke, Mas. Sing tak lagone iku mangke.
0: Ya judulnya apa aku raruh.
1: Ora iku mah maafkan aku kasih.
0: Iku judulnya apa ya?
1: Apa mbo? Apa kejadian?
0: Selamat berpisah kasih.
1: Ada aku lepas tak cung klik nolo ya Allah.
0: Semoga kau bahagia. Cinta anak kampung Sonia tak berdaya. Wes mari ditulis iki mang. Tak berdaya.
1: Mosok sih. Iya,
0: tak berdaya.
1: Awakku rek.
0: Tak berdaya rek.
1: Saya kok sing mau diputer apa ya masalah daripada aku bingung-bingung kok aku lek bingung-bingung kok gocekan sama De Lovi aku te gocekan sapa.
0: Iki tak kei lagu po enak. Ya rungokno tenan iki.
1: Apa iku?
0: Rungokno tenan iki.
1: Lah iya kita rungokno tenan.
0: Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah engkau Aspena boy. Ya, oke, gas ah.
1: Ya wis iku ae, wis gak apa-apa wis.
0: Gala ready.
1: Tapi ngene. Mas. Gendaan ojol golek.
0: Ojol golek man.
1: Gak aku ne bojo.
0: Oh iya iya.
1: Ya wis gendaan ojol golek maneh.
0: Deng deng cek deng.
1: Ya Mas, yo. Karo kendaan di pek wong golek maneh. Ya wis iku ae Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih. Salamnya buat siapa?
1: Ya Mas. Salam iki lo Mas. Mas aku gak terima.
0: Ayo kon. Suka melo-melo aku, gak wis.
1: Gak terima. Ya wis salamnya buat Bunda Marlena, Mama Dika, Bu Wonjo, Bunda Riatin. Terus ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri semuanya. Yang punya nama Bu Sri, Bu Sri. Terus Mbak Titi.
0: Mbak TWL.
1: Sing lagi. Oh iya ya, heeh. Terus juga ada mama-mama semuanya wis. Terus ada siapa aku Dajeng Siti. Selamat sore. Buat Masku selamat bertugas, semoga enggak capek, diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Wetes ya Mas Yomar kok berang wetan ya wetes Mas. Tapi sama gak tak kayak oleh-oleh loh Mas.
0: Kenapa?
1: Lalu aku botani ya gak tak kayak oleh-oleh. Gak tak kayak oleh-oleh amean. Okay, barusan datang data di malam Mas.
0: Walah, iya.
1: Dari Madura.
0: Oke, terus.
1: Ya wis oleh iku wis donga selamat tok wis. Budha selamat, mulai selamat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah. Ya, sekali panis sekerwaras itu lebih penting dan lebih utama.
1: Amin.
0: Oke. Siap. Terima kasih.
1: Ya, Bunda. Makasih ya Mas.
0: Selanjutnya
1: tak tunggu.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Gatis yang wis gabung. Untuk Anda yang mau bergabung masih ada waktu nih ya, hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita. Selamat sore Mas, mau minta lagu, putarkan lagu terhasut. Terhasutnya sudah keputar kakak. Terus juga tadi ada via selamat bertugas kak, sehat selalu, request lagunya Cinta Rahasia. Oke, ready ya. Terus juga yang mau bergabung boleh langsung bisa bergabung juga ya. Tadi ada Permanu juga minta lagu dari miliknya Andai Tak Berpisah. Oke, siap ya wis. Karena semuanya sudah saya siapkan, langsung aja saya putarkan. Jangan kemana-mana, saya akan balik lagi selepas beberapa lagu yang berikut ini. Hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan karena sekarang sudah jam 16:46 waktu Indonesia Barat, saya juga harus segera pamit. Terima kasih. Nanti saya akan balik lagi pukul 18 sampai dengan jam 20 di acara Tejo Wangi Jan Graceful. Jadi buat yang mau bergabung, nanti bisa bergabung di 0341404504 atau juga di 0815561053, atau mungkin nanti Anda bisa bergabung juga di line atau di live TikTok dari RRI Malang Official. Kalau begitu, dari kawasan Cari Panggung 58 Malang, saya Taufik Nisbu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

ورحمه وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Qur'anul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta.

Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insanu wa qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener.
3: Pendengar, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 17:19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, pendengar, pokoknya terima kasih untuk ada yang masih bersama kami di 105,3 ya. Saya ucapkan selamat sore juga untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selain Anda, tentunya hari ini juga ada yang mau bergabung, monggo boleh bergabung juga 0341404504 ya. Ada ini Bunda Rehatin yang sudah langsung nomor 1. Tejo Wangi, Bunda Rehatin, lagunipun adem panas kangge panjenengan, sehat panjang umur sak keluarga, amin.

0: Monggo monggo ingkang badhe gabungan kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon iki ya mungkin nenek sing wis gabung tak trimoni dhisik sapa ki ayo sidup ora. Iki mang gone Bunda Riatin ya wis tak siapno lagune sing kate request maneh Tejo Wangi John Grace Paul ya iso. Ana Bu Sri Purnomo, ana Mas Faris, ana Mbak Upi, ana Bunda Marlena, terus iki ana Bu sapa ki.
1: Air sungai di malam hari
0: terasa lebih hangat
1: daripada udara sekitar karena air ternyata memiliki kapasitas panas atau kalor jenis.
0: Tejo Wangi John Grace Paul
1: coba dari sinar matahari seharian dan melepaskan secara perlahan di malam hari. Ini benar-benar
0: oke siap. Tapi aku kayaknya bapak itu memang anakku, anak saya. Lah gini ku wis pokoke sampean ku khas ngono lek ngomong ngono.
1: Untuk kesehatan ya.
0: Niki lagune nampa kula siapa kembi.
1: Sungai itu menyimpan sejenis kayak kapasitas panas gitu loh. Dia menyimpan menyerap panas. Jadi ketika pagi hari sampai sore hari itu menyerap bumi, panasnya bumi, dan ketika malam hari dia baru mengeluarkan rasa panas dan hangat.
0: Seni aku. Astagfirullah. Lampun Bu ready lagu nih. Niki salame Kak Jinten.
2: Tentang kedinginan ya pagi sebenarnya tadi malam aku juga.
0: Alhamdulillah kalau ganteng ya.
2: Oke. Ini aku bilangnya.
0: Inje.
2: Oke. Karena kan aku di sore hari itu aku kan keluar ya sama nyonya ya. Nah pada saat itu
0: amin amin.
2: Terus nyonya enggak. Terus pada itu nyonya bilang kayak gini, aku bawa jaket enggak ya? Terus aku bilang enggak usah bawa jaket. Pakai jaket aja nanti kalau pas kedinginan.
1: Aja cah. Dan ternyata dingin banget.
2: Nah pas malam harinya kayak gitu aku kan main ke Batu ya, ke tempat teman kita ini kayak gitu kan. Nah pas mau pulang gitu kan, pulang di jam-jam setengah delapanan malam gitu kan. Oke kita turun, otomatis jaket kan aku kasih ke nyonya ya. Dan aku sedih kok, wow kok dingin ya ternyata ya.
1: Dingin banget.
2: Dan ya untung ya teman kita itu memberikan pinjaman,
1: pinjaman jaket.
2: Gitu. Ketika turun dan ternyata ketika turun pun dinginnya sedingin itu.
1: Oke, memang sih.
2: Aku gak kebayang kalau aku cuma pakai kaos di situ. Tapi aku hari ini gak pernah.
1: Aku pernah sih, aku pernah kayak gitu. Aku pernah waktu itu waktu masih basur baru memberanikan diri ke Batu gak pakai jaket.
0: Nih, betul sekali. Leres nih tuh Bu. Wes sampai kapanpun kita tetap bersaudara.
2: Kenapa ya kita kadang pengen mencewa.
0: Sami-sami matur.
1: Iya,
2: karena kita memang kayak penasaran itu kayak.
0: Iya. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabung, sehat selalu nggih. Terus iki ana sing gabung maneh tak trimoni dhisik. Tejo Wangi John Grace.
3: Ya Pak, kita semari mak Mas Taufik. Engko delek keseret tenan kok Mas Taufik. Mboten apa-apa nggih.
0: Aman.
3: Mboten sakit.
0: Enggak, ya enggak apa-apa aman.
3: Nggih. Niki terusane sing wau nggih.
0: Nggih, lagune nomor iki, Mas.
3: Lagune aduh ngeseling kok iki lali Mas Abe. Oh, ana wis. Mangan njaluk kowe Mas Abe.
0: Mangan ora njaluk kowe. Oke.
3: Matres njaluk sapa banyak Mas Taufik ya. Gantenge sak anu nggih, sak Bojonegoro. Iso ya.
0: Sudah Mas, sudah tak siapkan lagunya.
3: Nggih, pun salami kagem Bu Sri Purnomo niku wau nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Bunda Riatin. Jarene Bu Riatin, oke sayang nene Mas Taufik. Aku disayang-sayang ambe wong nggih. Nggih matur nuwun Bu Riatin. Wis wonten siapa maneh Mas Taufik ya? Kok maling ini ya, Pak tumben ya. Wis karena aku lali tak gawe penyiar-penyiar kabeh wis ya. Kae Mas Taufik sing lagi makaryo. Kawe Mas Ajiku. Kawe Mas Dalem?
0: Iya.
3: Nggih kawe Mas Ariku. Mas Argaku. Mas Bagasku. Salam kangen aduh Mas Bagas ketoki. Jarang ono di awan Mas Taufik, biasanya aku telepon sekali.
0: Oke,
3: siap. Nggih wonten Mas Ruli. Pun sedaya mawon Mas Taufik.
0: Siap, terima kasih Mas.
3: Nggih.
0: Faris nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu yang sudah bergabung. Ini ada yang bergabung lagi. Waduh, ka onoe. Mangko ono sing kate gabung tapi kok gak sida gabung. Sida gabung po enggak iki? Ayo, hitung lho, 1, 2. Nah, iki sida kaya iki. Tejo Wangi John Grace Paul. Tejo Wangi John Grace Paul.
4: Tejo Wangi John Grace Paul.
0: Sudah gabung ora?
3: Kenapa ya kok gak nyambung ya?
0: Nyambung, gantian ya kancane.
3: Gua kira ini aku dengerin situ, situ gak dengerin aku.
0: Gua mah ngedenger tuh. Ini lagunya apa, atuh Kang?
3: Lagunya Lawas ya, Mas.
0: Lawas?
3: Ya.
0: Lawas.
3: Ala-ala gue, awal.
0: Oke. Lawas ya, oke.
3: Siap.
0: Gas, Lawas ini salamnya ke siapa? Udah nih, dia kena Pak Ek.
3: Enggak, dengannya panas. Cuacanya panas
0: sih. Iya, Pak. Cuacanya kebanyakan. Wis, wah, demi raka prau, jenora betai.
3: Iya, lama sih kan gue ngomong ya. Aku ngene ngebleng pisan sih.
0: Loh, kok blang-blang iki kabeh padha ngeblengi piye iki?
3: Lho ya.
0: Sampeyan entuk
3: ben ya aku kenal anu ngomong betok top gan apa top gan?
0: Togan, ya.
3: Togan.
0: Heeh.
3: Lho tok toka.
0: Topi ganteng wis terus dhewe kan barange.
3: Elek ngomong elek
0: enggak gak kok ane ngawur aku ngawur Pak Eko iku nggo banteng
3: luwe apa lebih
0: luwe
3: kelebihan kelebihan ngandeng ane amber
0: sik Pak Pak ini suarane radione sampean iki bendal-bendal
3: ya
0: coba sampean munduro titik.
3: Saya enggak.
0: Coba sampean mundur didik.
3: Mundur nanti.
0: Ngerti ya?
3: Iya, aku tak mundur lalu nolo naik.
0: Enggak usah, mundur didik. Ngerti apa kok takon mundur ki didik?
3: Apa ning arep ono anu nak?
0: Salah, soalnya gantengnya kelebihan.
3: Karena masih di sebelah aja kameran.
0: Wes aman ready.
3: Ya aneh gua loh. Busri memang kayak dua
0: sih suaranya. Ya Busri, Busri memang ya, kebetulan. Ya kayak aduh deh.
3: Kayak di mata dekat itu aja deh.
0: Oke, siap.
3: Ya terbang deh Bu Purnomo, Bu Malena, Bu Bandan, Bu Sri Ganti, Bu Putri. Itu yang di wajah lalu itu Bu Nawang Wulan ya. Baik moyo, Mbak Siti, Mbak Sumiatun, semuanya ya. Awas ya. Lu hilang lagi ya suara itu ya.
0: Ano ada, aku mendengarkan ini.
3: Enggak, ano memang headphone saya kurang stabil kayaknya.
0: Oh walah ya, mungkin kah?
3: Mungkin kode ya ini dulu, sampai. Iya mas,
0: gih siap Pak, matur nuwun.
3: Tak kondisikan anu nih
0: dulu. Jeh.
3: Makasih ya, saya selalu kang
0: Ken ya. Matur nuwun Pak Eko. Gih matur nuwun Pak Eko, ingkang sampun gabung sing nang diampe. Tinggi sing kate gabungan mana ya monggo. Kyo nak bunda riatin tak terima nih dhisik. Kingko lekak diterima. Kingko rawel marani rini. Tejo wangi jan grespol. Lagune adem panas wis tak siapno. Salame gesopo. Salame gesopo.
4: Lagune adem panas.
0: Wes mari.
4: Adem panas. Awakku iki.
0: Iya iya iya iya.
4: Yang orang ketemu mas topik penyiar idolaku.
0: Adem panas.
4: Koyok rong minggu.
0: Koyok mau rong minggu.
4: Adem panas. Awakku iki yen ora ketemu Mas Taufik tak ulan koyo rong wulan
0: amoso.
4: Mas Taufik
0: nggih.
4: Jangan lupa timur iku njogo umur. Ya. Utara iku hidupku sementara. Mbok ning mampir ngombe.
0: Mampir ngombe. Ya ambek mangan mau ngombe tok gak mangan mati.
4: Kanca-kanca nang tonggo betul? Selatan, iku mbaca selawatan tiap hari. Selawat ala Muhammad, selawat ala Yusalam tiap hari. Jangan lupa kemana-mana ya, betul?
0: Betul.
4: Barat, uang iku akhirin nang akhirat.
0: Iya,
4: okay. Betul. Ya aku jauh hati-hati ya, kaya maling. Bicu nang akhirat di padang galani, betul?
0: Betul.
4: Saya mau kirim salam kepada Bu Anggi. Samen iku aku dari lambung iku kondir madu. Kondir madu jangan lupa. Kondir madu tiap hari. Madu lah iso madu asli. Pasti satu minggu sembuh.
0: Amin.
4: Betul?
0: Betul.
4: Ya. Bu Anggi cepat sembuh ya.
0: Amin.
4: Bu Marlena. Bu Sumiatun.
0: Injil.
4: Bu Sri Gati. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Ana. Bu Sri Utami. Sri Sri Nyakir.
0: Kata Sri Tok.
4: Bu Pandan. Mama Tika. Mama Trian. Mama Ati. Mama Yuda. Bu Ningsih. Ada Bu Leha. Bu Nawang Wulan. Aceng.
0: Aceng. Diceluk lo Ceng.
4: Pak Grandong, ayo Pak Grandong. Diberatin nomor loro lo, nomor telu.
0: Ya nomor telu wis nomor
4: Pak Ismoyo. Pak Eko Rembun mau.
0: Wis.
4: Pak Faris. Pak Jono depan Protak.
0: Nggih.
4: Amoy di Taiwan. Bu Sri Amerika. Semuanya yang di luar negeri ya, yang di Jakarta, di Magelang, di Banyuwangi, di Surabaya, semuanya jadi, kalau jaga kesehatan ya.
0: Oke, siap, matur nuwun.
4: Jaga kesehatan itu kalau ngelak cepat ngombe.
0: Iya,
4: cepat. Eh, luwe cepat mangan.
0: Nggih, kalau luwe cepat mangan. Nanti
4: cepat tidur.
0: Nggih, siap.
4: Kesel cepat istirahat. Heeh,
0: nggih.
4: Betul.
0: Nggih, betul.
4: Jaga kesehatan temanku semuanya ya. Tidur 8 jam sehari.
0: Ya.
4: Minum air putih 8 gelas sehari, betul?
0: Nggih, betul, Bu Dokter.
4: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Daryate, cek wis kakek tips-tips terbaik untuk kesehatan kita semuanya. Ya, ya wis sik ngono ya, dulur iki wis ana jiro lupat patang lagu tak siputerno dhisik. Dadi sing kate gabung yo ndang gabung kaya maring ngene ya. Aja nanti ditenang kene nang 15.3 Pro Papat RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Iki wis ana sing gabung maneh tak trimone dhisik nggih. Tejo Wangi Jan Grespol.
1: Aku ngomong apa iki?
0: Tejo Wangi Jan Grespol.
1: Tejo Wangi Jan Grespol. Kawah lincah mek Mas Topik. Mas Topik.
0: Nggih.
1: Sehat nggih. Sehat nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kingan lagu lek ngene iki?
0: Napa?
1: Napa kingan lagu?
0: Kingan tasik kingan jenengan monggo request lagu napa?
1: Lagu napa? Lagu Banyuwangian
0: niki. Lagu Banyuwangian, lagu Jawa los kene.
1: Oh alah. Ya iku jeneng aku gerigis ae wis Mas.
0: Oh, ajak mak, ajak
1: kakek. Kurang manis sambai kula.
0: Ajak kakek ngombe gula lek cekak gerges.
1: Mas Topik.
0: Nggih.
1: Salam nggih. Dateng Mas Eko kalau wau. Mbak Sri Kati. Riponco, Bu Widi.
0: Nggih.
2: Ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Bu Pandan.
0: Nggih.
1: Bu Sri Purnomo. Sri Rahayu. Dan Sri-Sri lainnya.
0: Nggih, siap.
2: Dengan genre indie pop.
1: Indie pop. Mas Topik.
0: Okay.
1: Lemari apa yang bisa dimasukkan di saku, Bayu?
0: Lemari kecil.
1: Lemari apa yang bisa dimasukkan di saku?
0: Lemari kecil.
1: Kecil sapiro. Sekalah ambil lemari ribuan.
0: 5,000 Oke, siap Mas Akal. Sampun
1: Mas Akal, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngis waya iki jan iso ayo. Lemari-lemari apa yang kecil yo, lemari ribuan yo. Yo, yang iso dimasukkan saku. Oke, betul kadang masuk dompet ya kan. Kadang masuk kotak amal ya, kadang masuk celengan gak mesti. Ya wes, kayak telur-telurku kabeh sing wis gabung aku matur nuwun sangat. Sing wis ngirim atensi luar biasa, ono Pak Suranto juga, ono Mbak Upi Sagita, ono Mas Faris, ono Bunda Riate, ono Kong Suwayo, ono Pak Eko, ono Bu Sri Purnomo, ya kan, ono Bunda Marlena, ono Pak Widi, Bu Widi, Bu Pandan, wis kabeh yo. Iki sing gurung gabungan, sing ono waktu sak jam, sing kate gabung, monggo kula aturi yang enggal gabung. Lah lek sing ora gabung piye Mas? Ya ora apa-apa wong iku kan hae kok masuk meksa wong ora gabung kok dipaksa ya wis dirungokno ae gak apa-apa muga-muga lagu-lagu sing tak hadirno iki iso dadi panglipur larane panjenengan kabeh sing saiki lagi menikmati istirahat setelah beraktivitas seharian.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
3: Oke, siap, Bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
6: Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ojo nari to lele, kaya cahwe to uwae, mau boleh cita-cita liane.
2: Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia, karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih matur nuwun sing wis gabung ki mang ya. Mari ngene aku diganteni wong elek ya kan. Soale wong elek wis teko. Mari ngene nek Mbak Pentol sing bakal ngancani sampean kabeh sampe engko bengi ya kan. Kae lanjut isuk. Jadi sing wis ngono aja lali, langsung dirungokna ya. Ya sik ngono Taufik Misbah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

supaya perkenan sudah budaya kebareng aturan ya, Wilujeng Dalu, Wilujeng Binanggian kalian Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara Pawartos Basa Jawi edisi kali Juni kali 2016 produksi Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Kabur makan saking Pawartos Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang nyerat Kota Malang nemai inflasi agengipun 0,14% sacara bulanan utawi mon to mon utawi kasebat juga IM to M pedal Mei kali 2016 menika kenaikan utawi indaan regi saperangan komoditas pangan dados faktor utami ingkang jurungi inflasi wonten ing periode

0: Namanya kayak gimana sih?
1: Agengipun setunggal koma kali likur persen inggo Mei kali hewu 6 likur. Saat dangunipun menika inflasi bulanan kelompok makanan, minuman, soho mbako menika dados panyumbang ingkang paling ageng kanti andil 0,39%. Wontenipun ewon dene komunitas ingkang paling gadai pengaruh dumateng inflasi tahunan kalender inggih menika emas, perhiasan, lisa kletik, daging sapi, sigaret kretek mesin utawi SKM soho jeruk. Sawatawis menika sacara tahunan utawi year on year mendukung kita pasti. Kita Malang nemai inflasi agengipun 3,2% dipun banding Mei kali hewu selangkung. Inflasi tahunan menika dipun surung dening kelompok daharan unjuan sobako ingkang paring andil agengipun 1,2%.
0: Ini dumateng inflasi umum. Anggap aku happy sama teman-teman aku padahal ternyata dia tersiksa secara mental kayak gitu ya.
1: Sahabat-sahabat wis menika saking laladan Kito Batu Moro Gadang wonten pawartos ingkang badhe katuraken inggih menika babagan Kito Batu paring pepenget dumateng warga supados waspada karhutlah sadangunipun ketiga dawa kali hewu 6 likur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kito Batu paring pepenget dumateng masyarakat supados nanjaken kawaspadan ngadepi mangsa ketiga ingkang dawa warsa kali hewu 6 likur. Pepenget menika dipun aturaken minangka jangkah ngendak dumateng potensi kebakaran hutan dan lahan utawi karhutlah ingkang asring dumados wontening mangsa ketiga. Kepala Bidang Pencegahan soho kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gadut Nugroho ngendikan saperangan ageng kebakaran hutan ing Kito Batu dipun sebabaken dening aktivitas manungsa. Faktor alam kados dening samberan gedek namung nyumbang resiko ingkang relatif alit dipun banding kalian kelalaian utawi kasembranan manungsa. Miturut Gadot ingkang dados sebab kebakaran ingkang asring dipun panggihaken ing antawisipun inggih menika pembukaan lahan ingkang boten kinendhalen, pembuangan utis ingkang sembranan sarta anggenipun ngobong-obong resik. Kondisi vegetasi ingkang garing wekdal mangsa ketiga menika nyebabaken geni langkung gampil nyebar. Perkataan Sunda Budaya ingkang satu gini rematan. Minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api saat dangunipun libur panjang akhir Mei ngantos dining awal Juni kali 6 likur menika nedahaken tren positif. Sadangunipun periode 6 likur hingga setunggal Juni kali 6 likur stasiun Malang ngeladosi kataipun sekawan doso songo ewu sangang puluh enam pelanggan becik ingkang mangkat nopo dining ingkang dugi. Adedasar data PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya, jumlah kasebat dumados saking 4,000 gangsal atau 9,000 pelanggan mangkat soho 4,000 600 swidak itu pelanggan ingkang dugi. Inggilipun mobilitas penumpang kasebat dados pangilon nanjaipun kapitadosan masyarakat dumateng kereta api minangka moda transportasi ingkang aman, nyaman, tepat waktu, soho andal. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono ngaturaken apresiasi dumateng sedayanipun pelanggan ingkang sampun milih kereta api binangka sarana transportasi sak dangunipun libur panjang.

Moro kadang pamit dengan Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara Makaten Pawartos. Boso Jawi Begal meniko kali Seloso kali Juni kali 2016 kulopun Siswanto Galuaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upaminso wilujeng midhangetaken adicara candhaipun nuwun-nuwun matur nuwun.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Berkisah di daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya kimotep. Ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long, dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Pek Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pek Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pek Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Pek Long, katakan Pek Long.
2: Ya,
1: pasti Pek Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Pek Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Pek Long, aku tidak akan mengganggu Pek Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Pek Long. Pek Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Pek Long ya Pek Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Pek Long. Mohon Pek Long, terima aku sebagai muridmu Pek Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Pek Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Pek Long, aku ingin jadi muridmu Pek Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Pek Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Pek Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Pek Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Apa long sudah terlambat ah? Ini semua karena dirimu ih.
1: Iya, minta maaf. Silakan Pek Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
2: Pagi Pek Long. Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Iya. Begini Abang Daud.
1: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena.
3: Sering banget itu terjadi.
2: Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
1: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.
4: Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
5: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
4: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, Dia adalah teman seperguruan saya dulu.
0: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Longkuan.
2: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
5: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
2: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
5: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
0: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
2: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
3: Aduh, orang tua.
2: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
3: Sudahlah.
2: Hanya
3: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
2: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
3: Itu dulu.
2: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak sih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
3: Memang.
2: Hei, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
3: Apalagi Pak Tua.
2: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
3: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
2: Iya.
3: Hal begitu saya yang disuruh.
2: Wah. Ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
3: Ya. Terakhir ya.
2: Terakhir,
3: Pek Long.
2: Iya. Hanya cepatlah.
3: Baik, aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
2: Hanya, Bang Daud, ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah, kalau begitu.
3: Nah, begitu.
2: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
3: Iya.
2: Hanya.
3: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu Pek Long?
2: Pek Long,
3: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
2: Kau bicara apa Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
3: Oh enggak. Ya mau bantu Pek Long.
2: Bantu ah, kamu harus ikhlas ah Abang Daud ah.
3: Iya, tapi terakhir ya.
2: Iyalah Abang Daud ah, awas adat ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
3: Ya.
2: Mari, mari kita ambil air di sana.
3: Iya.
2: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah, Bang Daud ah.
3: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
2: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud? Ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima serangan.
3: Tidak bisa. Ya, kau pikir Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua?
2: Kau akan menangkapku kan?
3: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
2: Kau Abang Daud, tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku ya. Sia-sia semua.
3: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
2: Kau lupa diri ya Bang Daud.
3: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
2: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
3: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
2: Kau lihat saja lah, Bang Daud.
3: Mati kau.
2: Kau Daud, di sisa tenaga tuaku ini ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
3: Tidak bisa. Tidak kena.
2: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu ah. Segalanya aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
0: Akhirnya Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
6: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Satus Gangsal 0,4 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: untuk menjaga kesehatan mental kita, untuk menjaga masa depan kita sendiri.
1: Oke, oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rayo Kang Samyo Pinanggih.
2: Kita selalu ngobrol tentang segala macam hal.
0: Kang Gareng kerja seger waras. Muji syukur yang ngarsani Gusti Tro.
1: Oke.
0: Alhamdulillah, kakangmu sehat seger waras, Hong. Heeh. Senadyan to aku semono uga kakak. Adimu Bagong kali sing sambi kala niring wikara.
1: Apa yang mau disampaikan dari
0: dia? Ayo padha dikepenakne nggon jejagongan, padha dikepenakne nggon lelungguan. Kemarin ngaturaken ugi pambagyarja kawilujengan kunjuk sedayaning para pepunden. Para sesepuh pini sepuh aji sepuh pangre pangembating projo korma ngalim ulama pandito brahmono.
1: Betul, kesadaran penuh kita.
0: Ingkang tansah kulo gadang-gadang kulo cadang-cadong sedaya pitutur luhuripun tumrapinge pagesangan menika. So, sadengah pahami danget Radio Republik Indonesia Malang perompat suara budaya Nusantara. Wilujeng pinanggihan malih kalian kulo pun Petruk Kanthong Bolong. Jo kadang kula kekalih, kula Gareng Antolohot, kula Bagong tok. Lho, ganti mana to?
1: Eh?
0: Oh iya, saya lali kula Bagong. Dah seger waras kabeh bolo kanca pamidanget nggih. Wonten pundi nggih mawon panjenengan sedaya. Pinanggih malih kalian kula pun Bagong. Wonten ing adicara warung lapis prapatan.
2: Empati ya.
0: Nggih. Para kadang sedaya budaya mumpung menika tasih wonten ing salebeting nuansa. Hari lahir Pancasila.
2: Insecure karena setiap orang kan mereka berjalan
0: uga ning salah jeroning nuansa Aryadi Waisaka Puja ya Trisuci Waisak.
1: Betul.
0: Mapan kebenaran iki yo barengi dulur-dulur ing laladan tengger mengeti utawa ngadani nyelenggarake upacara kasada.
1: Karena mereka itu ada di episode setiap jaga malam.
0: Iki awake ngaturke wilujeng mahargya Trisuci Waisak turaping dulur-dulur kang ngrayakake dulur-dulur Buddhis sak indenging laladan jagat raya. Mligine kang ana Nusantara, mligine kang ana tatah Jawa, mligine kang ana tratah Malang. Mligine kang ana kampung. Ini ing kampung kerukunan umat beragama, Dusun Ngandat, RW 6. Laladan Mojorejo. Wah. Iku neng kono iki nek nuansa sing edi kang Gareng. Ya kuwi hari raya iki milik bersama Idul Fitri kabeh ya Idul Fitrinan. Nah. Anjang sana rono-rono wis pokoke sedina dawa kampung rae nek sepine. Islam, Buddha, Kristen, Hindu, kadang-kadang penghayat kepercayaan, dulur-dulur kapitayan.
2: Nah, apalagi kalau misalkan
0: iki do nglumpuk. Ngapura ing ngapuran semono uga nalikaning Natal.
2: Kita buat untuk
0: tanpa rabedo uga nalikaning mengeti Aryadi. Tumraping dulur-dulur Buddha. Kang ngene laladan RW 6. Wah, iki matur nuwun. Wonten panjenenganipun Mas Kun. Wayange yo cilik-cilik temen to Mas Petruk. Lah iya, iki janjian pagelaran warung lapis prapatan gagrak wayang wani. Sinebut wani nika wayang mini. Iki kreasine cah Malang cilik-cilik ngene.
1: Yang sudah cantik dan sangat
0: seneng aku yo iso segala tokoh. Wah, iki promosi tok. Ah iya wong usahane duluring dhewe kok ya kreasi kreatore iki.
1: Terus bisa menginspirasi kita di tema-tema.
0: Ana laladan kene wae ngono. Terus mari ana nek M Dugel, Om Dugel ngrasake janda baru. Iki saka dulur-dulur Jakarta. Matur nuwun ugi kagem Mas Bima Rena. Wonten ugi user 356 wis tak duwa suwar seger waras sehat kuat selamat. Mas Agus Santoso. Wonten ugi dekip Mbak Titik Widya Lestari matur nuwun sanget mugi-mugi ginanjar rezeki barokah kanggone dulur-dulur kang wis maringi adiah tumrap siaran langsung bengi iki. Awake dhewe mengko rembukan ya kuwi babakan Wahyu Pancasila. jenenge Wahyu Pancasila iki wis kaserat ana ing dalem sastra kuno yaiku Negara Kertagama kang digarap utawa tinulis dening Mpu Prapanca saha karyaning Mpu Tantular Sutasoma Yenek yaiku babakan Sabta Warsita Panca Pancataning Mulya kang iki di percaya dadi cikal bakale perumusan Pancasila. Nah, ngene. Kadhi kelingan nonton wayang jaman gemien. Wah, duh ya jaman senien nenek, jaman gemien nenek, jaman bengen ya enek. Lek awake dhewe nonton wayang jaman biyen. Ya nek Guwa Balung nyuwun lagu Kulu-kulu Banyumasan ya ya ditenggo. Pokoke lagu kabeh dicawisne ya Kang Gareng, Gong. Ayo truk heeh jago atir kanggone dulur-dulur kang wis nyawiji bengi iki dening Wahyu ya kuwi Sabta Warsita Panca Pancataning Mulya iki kaperang dadi pitung perkara. Angka siji ana panca hambek, nomor loro ana panca karya, dening nomor telu ana panca guna, nomor 5 papat enek panca dharma, banjur nomor 5 ana panca jaya, nomor 6 ana panca daya, lan nomor 7 ana panca panunggal. Matur nuwun kagem dataling, salam dugi Kutha Batu Mbah. Nggih matur nuwun, iki Kutha Batu iki wit bedhiding pirang-pirang dina ya aku pokoke mulai siaran iki terus mari mulai mayang. Terus kemulan brukut ademe kerasa banget. Kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji katuran wilujeng pinarak, jolali kopine awake dhewe jagongan, sinambi ngaturke lelagon uga sinambi awake dhewe iki ya kuwi paring wujuding pamedar ngelmu-ngelmuning para leluhur mligining leluhur tanah Jawa. Nah iki esok moga-moga wae sadayane iki mau awak ing dhewe ana ing bengi iki tansah mangge sukoremen, mangge kabegjan lan kabagjan. Ayo diaturke sih gending pamundutan saka dulur-dulur yenek janda baru. Nah, sehubungan sing ketemu dhisik iki Kulu-kulu Banyumasan. Yuk, diaturke Kulu-kulu Banyumasan.

0: Enek uga undugel gua balung M Hasanuddin Mas Onok Sandiva uga Puspito Wilujeng Dalu katuran pinara.
1: Tanpa catatan ya remuk tenan awakku.
0: Mas gimana wagi Wilujeng Dalu Mas Aceng Naruto ki Wilujeng Dalu. Awas. Bacot nih.
2: Juko Diana di sini lengak.
3: Wis semayan ditinggal.
0: Kaya cak moko wis semayan ditinggal lunga.
1: Pribensi.
4: Lah niki Rika kepriben?
0: Waalaikumsalam menika kagem panjenenganipun Mas Moko Wilujeng Dalu. Wah, sehat. Salam kanggo dulur-dulur ingkang tansah ngumpul ing lantai 2.
4: Kangkong niki lah.
2: Dinamis.

0: ojo tenan.
1: Dina minggu raprae ditunggu-tunggu tadi wae merongos titik.
2: Boleh mentani cengklungan orang dewe tunggu rat dewe.
1: Heeh, wis wawus.

0: kok terus golek no tugelan botol.
1: Lu apa tak ya?
2: Botol kenapa?
0: Walang titik kuwi.
2: Ya ora kena nesu bakulan kok nesu.
0: Kowe jane ki sinden apa penyakit? Aku ki wong seniman te. Sikap perilaku tiap hari kena dadi suri tulodo. Oh.
2: Itulah daripun iku. Ora tenan ta.
0: Ya kudu no anggrana ya gesi ha ha mesti ora percaya aku. Bisa dadi contone wong sing padha bebrayan. Wong abot, heeh, kaya ta karo bojo kuwi kudu sing ngajeni. Sing muni pegatan sapa kuwi? Ngawur karo bojo kudu saling menghormati ngajeni. Ngono samat sinamatan bantu binantu. Ora kena njur padha cecengilan ngono. Dadi keluarga kuwi harmonis.
2: Harmonis.
0: Harmonis.
2: Nah, mau isuk sing padu pada reyang gelut siapa?
0: Loh. Sapa aku ora rumangsa?
2: Oh, wong kono kok sing pada padu gelut anu perkarane cemburu.
0: Karo siapa?
2: Karo biduan sing jenenge Janing.
0: Kowe rung tau mangan kolak serandal? Ngawur aku tetek
2: pas.
0: Kae mau dudu aku aja ngawur kowe. Bacetaken
2: Gempon mangga niku.
0: Lu ngajrak

0: kowe aku bate wong nak ngaji pupung.
1: Matur nuwun ugi menika kagem bengkel Agam Putra. Wah, jan tenan. Matur nuwun.
0: Tunggu. Gruguduk gruguduk bol bojot. Ah, kecepit bokongmu.

0: saru ki nang kene iki di.
1: Kepripun sih napa saru kula lepari kan?
0: Wis saru. Kae mau ana Tanjung Perak akeh pedhute.
1: Lah kula gle nyauri krasa enak pegang dudut tek.
0: Saru.
1: Mboten kok. Wong mau tuli kula nunggang bis. Panas. Tumbas es lilin. Es lilin coklat, rasa enak pegang dudut.
2: Jadi dudut ya, Truk.
0: Iya. Sing keliru asosiasi iki jebul ya aku karo yoga-yoga kuwi.
1: Susu golek mikir.
0: Sing bener titik wis kuwi pokoke bener wis.
1: Pokoke bener banget.
0: Mula yoga.
2: Eh, ora Mbak titik ora bener ya, Truk. Ha iya mare ngono di teri es coklat kuwi.
0: Wes kabeh dorunan kuwi wis. Yoga 40 anggar ese siji-siji.
2: Masuk geng priwilijeng dalu Abahirul bin Snakehead Mas Wahyu ki wilijeng dalu.
1: Kan benteng nyong.
0: Lah iya nanging nyong e duwe penjaluk lho.
1: Kepriman sih?
0: Sepur diesel di Jati Jo.
1: Oh, kayak gue.
0: Terus dilanggar ke ya.
1: Nyong joget maning.
0: Heeh.

pucutnya sing ngersake janda baru.

0: Niki matur nuwun sangat kagem panjenenganipun Mas Yudi Gong. Ah, kelingan jaman semono Gong. Heeh, panjenengane iki isih timur banget jaman kae. Ganteng. Sregep. Wah, jantenan. Pas karo wis pokoke jaman kae ya, Tru. Ayah. Saiki apa ora ganteng? Saiki ada ngarang pedok aku ora harus sehat. Apa gantenge ora aru aku. Sing jelas iki wis rada suwa iki, suwa sampean tuwa iki gantenge wis sudo, Tru. Ayah. Kaya awakmu, rambutmu putih, awakmu nyangkris, untukmu bogang.
1: Ora apa-apa, pancen iki sepestine. Lah iki lumantar panjenenganipun Mas Yudi Gong. Salam kanggo dulur-dulur kang enek Selorejo kono. Aduh, sapa iki Pak? Sapa sing kagungan gamelan komplit? Apa ku jenenge sak wayange? Wah, Dek, iku lali aku asmane sapa, Mbah sapa kuwi? Terus kanca-kanca peniti gamelan, peniti wayang kang saka Selorejo. Orang lali yang gunung mau enek Mas Supri Blitar. Uga enek penjenengani pun Mas Megatron sehat selalu. Wah nggih matur nuwun sangat. Iki matur nuwun kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji uga paring wujuding bebungah. Wah kang arupa apa wae. Ana Gua Balung Bimorena mau iku. Wah. Uga Mbak Titik Widya Lestari Kang ana petung sewu wagir. Salam kanggo dulur-dulur kang enek petung sewu wagir kabeh. Enek uga Mas Sugih, kula ngaturaken lijeng dalu. Dulur-dulure ngene iki do. Marem aku yen ditunggani iki. Miwiti anggone ngawak ing jiwi yaiku medhar bab Wahyu Panca Warsita Panca Pancataning Mulya Sapta Warsita Panca Pancataning Mulya kangkinen iki dadi sumbere utawa dadi rumusaning Pancasila. Angka siji panca kang kawiwitan sapta kang pawiwitan ya kuwi hambek manembah. Tegese hambek manembah. Hambek manembah iki mengku werdi ya kuwi mangun sikap kang kinarya sikap wujuding ketakwaan. Ketakwaaning ketakwak apa jeneng ketakwaaning awaking dhewe salah sijining wong ya kena marang Gusti Kang Maha Tunggal. Krana awaking dhewe iki menyadari yen awaking dhewe manungsa iki mung dadi makhluk ciptaaning Gusti. Iki wajib hukume darbi rasa rumangsa lan pangrasa utawa diarani menyadari. Membangun kesadaran yen to sejatine anane awaking dhewe ana ing jagat iki mligine ana ing donya iki mung ajejer kinarya abdining Gusti. Ajejer hambaning Gusti. Kang sejatine awaking dhewe iki darbe sesanggeman duweni tugas. Siji tugase awaking dhewe iki ora rene-rene mung tansah ngabdi. Wong awaking dhewe iki jejere abdi. Ngabdi marang Gusti Kang Hakarya Luka, ngabdi marang Zat Kang Murweng Zat. Dene wujuding pengabdian utawa pangibadah iki mau ya kuwi kanyatane nglaku. Lakune awaking dhewe iki kudu jumbo marang amaning pangeran marang awaking dhewe. Yen carane agama kang tak percaya awaking dhewe iki dijejene Khalifah fil Ard. Wakiling Gusti ana ing jagat iki. Awake dhewe dadi khalifah kang kudu amangun peradaban sarta tatanan kauripan ana ing semesta raya iki. Lah iki jumbo karo kekarepaning Gusti kuwi mau.
2: Maksud emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan.
0: Lah sejatine sakabeh iki mau.
2: Jawab aja. Yang pengen lihat kalian berdua bertengkar. Oh ya? Iya.
0: Iki dadi penggaweane awaking dhewe.
2: Hal yang tidak benar atau hoax. Jadi
0: amarga awaking dhewe iki jejer utusane Gusti.
2: So, cek dari cek dulu dong.
0: Sakabeh mang supaya kauripan utawa pagesanganing uriping umat manungsa iki.
2: Kamu bisa aja.
1: Dadi dayaning kabecikan tumrap toto titi tentreming sawegung utawa kasemestan iki. Ora mung menungso karo menungso lah wingi wis dikandhaki sing kaya ngono. Supaya ngopo? Supaya awak ing dhewe iki urip, bisa urip iki tentrem, aman, sejahtera, sentosa. Saengga awak ing dhewe iki bisa dadi wahananing utawa saranoning anggone nggayuh kabagyan, kabejan, uga kamulyan. Dening kabegjan, kabagyan lan kamulyan iku mung ora mung tumrap ing awake dhewe nang niki awake dhewe dadi titah iki Kang Gareng. Digadang-gadang bisa dadi sumbering kabegjan, kabagyan lan kamulyan ing sasama kuwi mau. Lah sing dikarepke iki ngono kuwi. Dadi awake dhewe dadi jejere manungsa iki to?
0: Heeh.
1: Awake dhewe iki digadang-gadang dadi sumbering kabegjan kabagyan lan kamulyaning sadengah ngono to. Lah iya. Mamula awake dhewe iki dijejerne ya kuwi mau. Gak tanggung-tanggung awake dhewe dadi kalipaing Gusti ana alam donya dadi wakiling Gusti ning alam donya ki mau. Lah iki nang kene iki awake dhewe iki disangoni kesadaran bertuhan, kesadaran mang Gusti. Ya kuwi wujuding rasa pangrasa. Rasa ngapa rasa bertakwa kepada Tuhan istilahnya gampangi wong Jawa iki patuh taat.
0: Nah ngene lho.
1: Dadi ngawake dhewe dadi menungsa iki aja malah deder kacilakan. Deder sengsara. Mergo ning kono kuwi sinerat ana surat Setasoma uga negara Kertagama iki yen menungsa iki dadi sumbering kabegjan kabagyan lan kamulyan ing sadengah. Sadengah sing dimaksud mau kesemestaan. Wah, ya ning ngene awake aku nembe ngerti lho, Tru.
0: Heeh, aku ya nembe ngerti.
1: Tapi aku tak takon ya, Tru. Diarani sadengah ciptaan iki apa padha menungsane, Tok? Apa piye? Kabeh kok. Tumraping tetanduran, tetuwuhan, kekewanan, sampai tumekan jin setan priprayangan ilu-ilu banaspati ngklek-ngklek warudoyong lan balung tandak kuwi ya makhluk ing Gusti. Yen awake dhewe iki dadi sumber kebajikan, energi yang kita pancarkan ini adalah energi kebajikan dan kebijakan, juga kebijakan dan kebajikan yang bersumber dari ketakwaan iki mau, maka energi iki mau ditompo dening kesemestaan yang tercipta sehingga mereka juga menemantulkan rasa sing padha karo awak ing dhewe. Lah yen wis sadengah iki padha kaya ngono mongko ketentreman, aman, sentosa, kesejahteraan iki wis dudu pangimpen maneh. Awak ing dhewe gak oleh sejahtera dhewe, penak dhewe ya ora oleh. Lah sing dikarepke kaya ngono kuwi. Kuwi mau hambek manembah, Reng, cedek ngarep berapa tak kerungu tak curek di kupingmu ngapa lah ya kayak ini kakak ini tansah sia-sia aku yang mang neges yang teges ya apa yang melok kerungu hei mesti ini terus mari ngana mau aku kerungu ada hambek manunggal apa yang dikarepke jadi hambek manunggal ki mau hambek manunggal ki kesadaran uga kesadaran manyawiji utawa kena diarani manunggal ki bersatu. Menungsa sing ngapa sambek mangeran, sambek manembah kuwi mau. Ki bakaling tuwuh kesadaran. Yen awak ing dhewe iki bersatu tegese ora kaya keket kaya gula kacang nandi-nandi kumpul ora. Awak ing dhewe iki adalah kelengkapan dari pasal-pasal kehidupan semesta iki. Yen awak yang diwinalikan yang diganjar kurang mesti ada bolo konco dulur kang dadi seranan yang Gusti gawe nyukupi kekurangan yang diwi semuanya yang awak yang diwi nyadari kalau wian yang awak yang diwi nah ini awak yang diwi kudu bisa ngawarui kekurangan yang banjur awak yang diwi itu mandang ngenteng yang buat repot dan kekurangan yang tetangga teparuh, bala kanca dulur. Yen nek tanduran iki gak duwe banyu, tanah ing rengo-rengo awake dhewe iki duwe tanggung jawab nyirami. Semono uga senadyan to duduk ingon-ingone awake dhewe yen ana kewan kang keluwen awake dhewe wajib paring pangan. Lho, ngono kuwi. Lah kuwi ya berlaku karo golongane makhluk halus ya.
0: Nah iya.
1: Kaya dene ngagone awake dhewe dedupa. Lah iki mesti ditujokke rono-rono. Iki ora kok teges nyembah. Nyembah apa jenenge liyane Gusti ora. Ning wujud kapadulen. Cendengane iki barang halus sing diaturne iki ya sari gondo, sari rasa lho. Sari warna. Nek kaya jenenge ludruk biyen.
0: Iku tenanan reng kowe kok ya. Dudu sari warna ludruk, sari warna ana kae.
1: Matur nuwun menika kagem Cak Sis, semangat Mas Petruk, matur nuwun. Lah ning kono kuwi, tegese ngambek maneng, Mbah. Ning kene iki anggone ngawaking dhewe manunggal iki weruh. Krana ngawaking dhewe iki ngopo saben titah iki pancen pinangka tanda-tanda kagunganing Gusti, kagunganing Yang Suksma Adilinuwih utawa Tuhan Yang Maha Luhur. Awit krana kuwi, Gong.
0: Heeh,
1: Teng. Ya. Awake dhewe iki dadi si manungsa kang sipating sampurna titahing Gusti Kang. Sipating sampurna iki kudu tanggap manunggal. Tanggap tanggon-tanggotan kewo. Anggone netep wajib apa jenenge wajibing Gusti. Kuwi ning awake dhewe kudu sadar yen sejatine awake dhewe ora bisa tumandang dhewe. Manunggal iki kaya ngono. Kabeh iki diciptakne dadi pasel-pasel kehidupan yang saling melengkapi ngono kan. Awake dhewe ora dikeparengake dulu prabedan. Amarga prabedan iki pancen pikajeng lan pikareping Gusti. Neng dibisa awake dhewe iki no kaya nyuntun ning kebonan kang isine ngenek pelem, enek gedang, enek manggis lan renornane. Senadyan to iki beda-beda. Uga dahar utawa nyecep sari-sari ning bumi kang padha ning sakjroning pekarangan. Ning nalikaning nuwuhke kembang, nuwuhke wowoan, lan nuwuhke rasa kang beda iki. Antaraning pelem, klopo, manggis lan renornane iki mau termasuk pola kesempar, pola gumandul, pola gumantung, pola sarkawi, lan ludruk marjoko. Iki ora dikeparangake terus bersaing ngono ora. Terus yang kono ini api aku, api nggonku ora. Senadyan terus yang pahit kaya dening Broto Mali. Iki ya ora terus seri karo sing legi. Amarga kuwi penyeimbang lho ngono lho. Awake dhewe iki gak oleh yen awake dhewe wis duwe kesadaran hambek manunggal terus berpecah belah. Delok cilik gedhe ning delok derajat pangkat semat, delok kelompok golongan, delok keagama, delok kabudayan lan prabedan iki terus dadi srana anggone pecah belah iki ora ning ana ning prabedan iki supaya awake dhewe gelem manunggal utawa gelem bersatu. Krana gelem ra gelem ning kene awake dhewe saling membutuhkan, gelem ra gelem awake dhewe ning kene iki kudu mangun sing diarani simbiosis mutu alisme kuwi mau. Iki kanggo Mas Handoyo kang ngersake ladrang Sri Duhita. Sumangga wilujeng midhangetaken. Ngombe sik.

0: Wilujeng dalu menika kagem Mas Ian ingkang ugi midhangetaken Mas Dugel. Wah jarine wah ilmu jero iki.
1: Iku jero lega.
0: Yu Pipin Wilujeng dalu.

warga kang wonten daerah khusus ibu kota

Sumartogan Wilujeng Dalu. Muga enek Mas Anu Ahmad Santoso Wilujeng Dalu Cak Sesugi.

Mbah Kong songo-songo wilujeng dalu. Pipit Wahyudi wilujeng dalu. Kanggo darimun lari alas kang enek pemancar. Alhamdulillah. Yen adem api-api.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Ikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Jam songo luwe 56 menit Kang Gareng. Si burung ngantuk to, Gong.
3: Durung dalek dene sik mripatku sik melolok sak ceplok gendhok. Rasane kaya Banyumasan. Lah iki mau inyong nembe ngruwak kena. Gending. Apa kiye?
4: Padahal enggak sesuai body shape.
2: Ayo apa?
3: Ricik Banyumasan. Ada muni ndok malah kendok.
2: Ayo, jadi bajutke. Ning sadurunge aku tak atur pambagyo dhisik kanggo dulurku Kang Enek. Candra Mukti tulang bawang Lampung. Tulang barang bawang barat Lampung. Panjenenganipun lumantar dulurku wedok. Bundaku Wilujeng Dalu. Ana uga Mas Lupikas, Mas Bagus. Cah Bagus di nggih, Wilujeng Dalu ki matur nuwun sanget. Wah. Dikirimi ati. Pokoke matur nuwun sanget kanggo dulur-dulur kang wis kirim bebungah. Marang awake dhewe wujute ngopo wae, muga-muga winales dening Gusti Kang Karya Luka.
4: Terus pakai
2: bacut. Marang apa kang dadi undraning parembugan awak ing dhewe mau bareng gagas ya iku hambek manembah. Njur hambek manunggal saiki kang angka telu
4: langsung diurus.
2: Ya kuwi hambek welasasih. Hambek welasasih kuwi ya wujuding rasa welasasih kang binabar lumantar sikap. Lumantar perbuatan. Krono menungso kang hambek mangeran iki bakal ngrasake yen awake iki
4: kuasai personality kita lewat
2: lawan sasomoning manungso iki duweni ya kuwi kesamaan hakikat
4: berbeda. Kan berbeda sih. Saling melengkapi.
2: Oke. Gitu. Kok ana ya? Hakikat sajrone ngopo? Hakikat sajrone urip iki mau kanthi kesadaran kuwi mau Kang Gareng. Heeh.
4: Gimana kan
2: mau sakwising hambek manunggal.
4: Alur seksika apa
2: naturalis menungso kuwi mau kanggo mujudke yen awake dhewe wis iso manunggal ki kanthi srana ya kuwi duweni ngrasa welas asih.
4: Terus makeupnya juga yang
2: sikap kasih sayang
4: juga gitu. Terus dia tuh lebih yang kayak introvert dramatik gitu.
2: Kang saya iku saya ngrumaketake sing diarani persatuan lan kesatuan iki mau yen tumraping negara, yen tumraping lingkungan ngraketake rasa paseduluran.
4: Sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
2: Neng kono kuwi?
4: Enggak juga. Dan itu tuh bukan.
2: Dadi yen wis hambek mangeran,
4: justru bagaimana?
2: Utawa hambek manembah.
4: Ada ton wam.
2: Oh iya. Sak banjure hambek manunggal.
4: Mending pakai abu-abu.
2: Iki rasa kang tuwuh ya kuwi hambek welasasih.
4: Yang pure itu misalnya seperti ini.
2: Jur kang angka papat ya kuwi ingaranan hambek wisata. Wah, dulin ae iki nglencer. Wisata sing dikarepke ora dulin, ora nglencer. Ning mangun ketentreman. Kaya dene ngapake dhewe berwisata iki kaya goleki tentreme ati. Ngayem-ngayem ke ngawak.
4: Winter tuh bisa pakai
2: pengurusan. Hambek wisata iki tegesing sikap tentrem kuwi mah. Wis tentrem awake dhewe iki madhep mantep. Krana ngapa oleh-oleh saka laku takwa kuwi mau. Takwa marang Gusti Kang Hakarya Loka. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
4: Ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini
2: lah hambek wisata kuwi mang oleh-olehane saka laku welasasi sapa sing laku utawa gelem tegesing berbuat welasasi itu meraping sapodo padaning urip iki cetho bakal nuwuhke sejatine nuwuhke rasa tentrem tumrape ngawake dhewe. Kelangan angah-angah, drengki, srei, jail, metakil, kelangan kuwi. Cocok tenan iki truk lek dirut ya. Lah iya iki piwulange Mbah Jawa iki jan TOPBGT. Iki panjenengane wonten panjenengane Mas Haryo Tumapel Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Tumapel. Wah, saiki wis Kanjeng apa pangeran nek ora kleru.
4: Kalau
2: KL ini ndak mangkat, heeh. Ono kok Mas Didik Batu. Mbak Nur Anggarini Adiyogi Wilujeng Dalugi. Wonten Mas Albi. Ingkang sampun nyawiji Wilujeng Dalu. Baleni babakan ambek wisata.
4: Pokoknya wong.
2: Pokoke sikep iki tumuwuh krana keyakinane ngawake dhewe. Yen to sejatine sakabehing kedaden iki mau sajroning kahanane pinangka kekarepane Sang Maha Pencipta. Hambek wisata kuwi mau rasa ayem tentrem iki tegese nduk pasrah. Menyerah sing tanpa usaha ora. Ning rasa iki krana ku mang hambek kudu dibangun.
4: Dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat
2: kesadaran iki mau kudu dibangun.
4: Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu.
2: Panik. Lah mamula awake dhewe anggone mangun rasa tentrem iki mau bisa ning tuwuh krana awake dhewe uga ajek anggone nglakoni suka syukur tafakur.
5: Jadilah diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
2: Saengga yen awake dhewe iki wis pasrah, wis nrimo, tegese nrimo ing pandrum iki mau dudu diarani nyelulu tanpa budidaya ora. Lah iku wong males.
5: Kalau aku cenderung ke flawless ya. Tapi tetap
2: ning awake dhewe iki nampa apa kedaden iki? Wah, iki karepe aku dhewe karep ngene. Nang sing kudu mati kaya ngene iki mutrak. Karepe sing gawe urip tegese awake dhewe uga kalis saka tumindak sing diarani saling menyalahkan awake dhewe nempo kene nyalahne kono-kono-kono ngono kae ora. Ning awake dhewe iki kepara bisa mangun tata kauripan kang bisa nentremake kauripan-kauripan ya ana ing semesta raya iki kenal. Ayah matur nuwun iki cah bagus. Ana ana Ibu Karno Wilujeng Dalu Mas Priyadi. Wonten Damri Mas Tanto ugi Wilujeng Dalu. Lah saka kono kuwi mau yen awake ing dhewe wis bisa mangun rasa tentrem mergo awake ing dhewe wis tabri hambek. Wisata iki banjur ana hambek kang angka 5 yaiku hambek makarya jaya sasama. Kuwi kang angka 5 ya, Tru. Hambek makarya jaya sasama. Lah kuwi werdine ngapa, Tru?
5: Jadi itu harus
2: munggo karepe kuwi ya kuwi sing diarani sikap.
4: Tapi banyak ya orang-orang.
2: Apa ya? Kemauan keras. Sajroning awake dhewe iki berkarya. Kanggo apa? Kanggo nggayu kauripan, kanggo nggayu kajayan. Ning kanggo nggayu kajayan iki sehubungan ana tembung kauripan, iki tutu tumraping kauripaning dhewe ning kauripaning sasama.

0: apa katekan awak ing dhewe iki dadi katentreman kuwi mau. Tegese makarya sing jaya ning sasama iki apa? Duduk penggawean sing kaya pakaryan-pakaryan ning awak ing dhewe makarya ngudi diri pribadi, mangun budi pakarti luhur supaya ya kuwi nentremake ing sasama kuwi mau. Wis sing dikarepke ngono kuwi.
1: Omongan baik itu kadang
0: amarga
1: susah nyampe ke orang.
0: Tapi kalau udah saka ngarep mau mulai wiwit kok mulai ya wiwit ya. Wiwit saka kesadaran bertuhan, kesadaran kita itu tidak sendiri. Nah, iki bakal ya kuwi nuntun kesadaran ing awake dhewe anggone mangun karya jaya sasama kuwi mau.
1: Nomor 2, tapi yang pertampangnya adalah itu.
0: Munggo karepe kaya ngono. Wah, ya ya ya.
1: Bagaimana menjaga?
0: Kait sadar aku kait ngerti. Lah ning kono ngawake dhewe iki apa ya? Siji kanggo hambek makarya jaya sasama iki awake dhewe iki kudu mangun rasa sing diarani ikhlas.
1: Seperti ini benefitnya sona kaos.
0: Mentiadakan rasa tidak rela. Mentiadakan rasa dendam lah. Mangkel loro ati.
1: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam. Jadi ke filter. Terus juga misalnya
0: awake dhewe iki oleh mangun rasa gak lido, gak lil kelas, gak lilo, awake dhewe iki ora lilo yen ana dulure iki sik kekurangan, awake dhewe iki ora lilo yen ana dulure iki sik nandang kacingkrangan, ora lilo lek ana dulure iki nandang popo cintraka kasangsaran. Ora lilo yen awake dhewe iki isih ndelok dulur kang nandang lelara. Lah iki kang kudu dibangun kuwi mah. Lah sungguh monggo karepe iki mau ngono. Lah iki dikirimi kopi. Rebak pipin wong sabar. Wah, matur nuwun sanget. Ana uga dulurku lanang kang enek Mojokerto, Mas Erwan Febianto. Sik iki aku arep di titiping pusaka setan kober.
1: Oke, to. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira?
0: Setane kober, aku sing gak kober. Ah, wilujeng pinanggihan Mas Irwan Febianto, mugi-mugi tansah seger waras kuat selamat sugi rezeki barokah.
1: Tapi sama
0: lagi-lagi juga milih kok. Nah, balik iki membangun rasa iki mengawak ing dhewe iki dadi wong lila nampa sakabe. Ning awak ing dhewe uga mangun rasa ora lila yen isih dulu dulur kaliren. Lek ana dulur sing awak dhewe iki ora lila yen ana dulur iki sik keluwen sik kaliren. Ora lila lek ana dulur-dulur iki sik nandang kawudan apa meneh sing sak ngarepe ngomah, mburine ngomah kiwa tengen.
1: Lah. Ya perempuan.
0: Pokoke awake dhewe garis besar e mangun rasa ora lila lamun sih dulu dulur-dulur kang sangsara kuwi mah. Lah iki diarani hambek makarya jaya sasama. Iki ana perangan panca kang kawiwitan. Kamangka ning kene kang kudu dibabar iki kabeh ing pitu. Judule Wahyu Panca. Wahyu Saptawarsita Panca pancataning mulya. Iki rumusaning Pancasila iki ning kene. Iki krana enek sing ngirimi kopi, timbanganing kopi kademen. Ya. Diaturke dhisik. Iki ana gending memanik kang diaturke dening anakku wedok Lintang Kairo.

0: pangapun Pak Tri ngendikane pun Pak Somad lho swanten menya Pak Tri sik kaya ngono jarene kok gatel-gatel garing-garing piye to ngoten kok
1: ning kalih ngweden
0: nggih mboten napa mboten medal mboten
2: matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas
3: sesulit kang
2: Cak Kolik ingkang wonten Jombang iki salami kagem Mas Bangun Laksono. Oh, ingkang wonten Jombang wonten kagem Cak Kolik ugi Komandan Mujahidin Mojokerto terus midang ketaken warung lapis perapatan perumpat RRI Malang. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Arifin. Wah, sekarang ini katenggo
4: Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juni
5: 2026.
4: Nono

sapa cuci. Oh aha eh, oh aha eh, utak ublek ublek gambleng.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: kebagian apa pe? Saking dari maha menang, borongko dalam sinun Prabu Sriaji Joyoboyo, Gusti Batik Haryo Suksoro.
1: Leres, leres, bopor si mayang koro kulo Haryo Suksoro saking projo maha menang.
0: Aturakan kasubungan, rawuh hipun, wonten ing percabaan kendali soto.
1: Namun kemauan sakit pun mugiyo katampi bekti kulo datang kersani pun bopo mayang koro.
0: Kulo tampi dawah ing sesami-sami repina pati.
1: Bopo, soan kulo wonten ing pertapan kendali soto pisan kepenu dari alam koneng. Jalan sawetawis kulo mboten nate soan wonten ing kendali soto. Angka kalih nyesti dawuh timbalan dalem Sang Prabu Sriaji Joyoboyo. Kinen kula ngaturaken pekabaran kawontenaning negari Mamenang wekdal sak mangke geger ingkang njalari Nalendra Yaksa saking Gunung Arko piyambakipun bela pati utawi mudi tuwa dhateng sedaning leluhur darah Bima Himantoko. Ewas manten memenang boten saged miyatani pramila panter dawuh dalem ngersot dalem bopor si mayang koring yang kapiji minangka dados sarana nentremaken praja Mamenang. Salajengipun Sang Prabu Sriaji Joyoboyo nibaken giri patem boyo saka sinten kemawon ingkang saged nentremaken negari ing Mamenang menawi kakung badhe kajodhoaken dhateng putri-putrinipun menawi pawestri badhe kaduluraken sinarawati.
0: Kirapati Arya Suksoro
1: kula
0: rumaos bompong rumaos marang srat jroning kembali kula nalikanipun wonten sadhayipun Sinun Prabu Sriaji Joyoboyo hingga rumentah mateng Rejana Patih Haryo Suksoro.
1: Jilih
0: sedaya menika badhe kula udaneni jalaran kados dene kula nampi kanugrahan ingkang tanpa pinggang jalaran ing manggenipun kawula saged damel tentreming negari Mamenang. Perkawis ganjaran kula boten ngajab ugi mboten gegadah paparingipun Sinun Prabu Sriaji Joyoboyo.
1: Kula matur nuwun sanget dene bapa sing mayang kula sampun wonten kesagihan pramila kepan badhe ngantos katur wonten resa dalem Sriaji.

0: sang latih harus tuno paring dan tenin pundakan.
1: Kawas prabu sangkur.
0: Raden Darmo Salono lan Darmo Salono.
1: Iji kulo kang.
0: Rumongso kepundalin pundakan. Sakusing kraton Lastina kula bubuh nalikane perang gedhi antarané Mamenang lan Lastina kula. Nganti kalenggan iki panjenengan ingsun kadherekake Kakang Patih harus Lastina kadang ingsun Darmo Sarono lan Darmo Sarono kok kedaran-daran. Nganyamono sing kaya ngene iki kan kaya-kaya ngupus juling penggaling sini muwaku jaluk kanti banget panemun yang kakak harus dikukang dulu hati-hati lagi sehingga
1: sang Prabu bersatu buatan kita ngegal saat ini penjenengan kumulan kadang-kadang kalian kesan pun kesorang-sorang kakus gak menarik wonten ing negari Yustina kula wedal sakmenika menika. Nanging kula suwun dados sanget dhateng panjenengan kaliyan. Ampun nupus ing gesang. Monggo sami sarengan nyuwun dumateng Jawata. Mugi-mugi Yustina kula wedal sakmenika maksa wonten asmanipun.
0: Yai kadang pun kadang
1: jimat pun kamas prabu
0: yento pancen jengen siro darbi panu monggo jengen siro enggan mati ya supaya kabeh lo bisa ngenteng aja perkara ini pun kadang
1: sampai datang aku pun kadang pati hari usut itu nak jantos sama tawes engkalan gak sak menikutasi kah sorang-sorang sedaya para keluarga wonten ing Lastina wonten pundi mangkinipun papan iki badhe pun tuju kula aturi kang Mas Prabu Sangkara ampun ari ing tinggali lan menangaken dhateng kawontenan awit kula badhe sedaya Tuhan dherekaken kaliyan kang Mas Prabu Sangkara wonten bentenipun kula kang senajan kula menika jenengan kedarang-darang wonten pundi papanipun
0: Ngomong sirokabu ini langsung.

ini kekuatan urusan orang belas Tinokuro wakon dan kesempatan iso nyawi jeke dan manu alatnya darai puluhan kawin para tumpuh darai kan yo wong-wong pendengar koporo yang sukses ojo kirang kemuyu resi mayang koro kan bantet lah.

problems.

0: Nalikane mekat tinggal dene sudharmamu Prabu Prawalika ing Gunung Arpa. Mesumatmu yen kowe pengen kepenak, yen kowe kepengen mulya, mergo kalungan iki wis ora duwe sapa-sapa. Yen kowe manut karo aku, ing mangkene kowe ora sowante sadharma sinun Prabu Sri Adijaya.
1: Yen aku kok suwanake oleh kau menang, aku mungkul ni aku tak bakal lupa itu.
0: Cilik lorok dene mati, aku kan tanggung jawab sawu tuwe meru sepatu.
1: Aku bakal manut, aku kan dadi kandhang nanging aku di penjaru. Aku dilemat kocak bareng, suara kau menang nanging aku jaluk itu.
0: Mono, kowe jaruk gendong
1: yo
0: sanger meneh iki yo ngadang dikoyo apa munggah kekek mun eya mayang loro

0: Koporsi Mayangkoro saged pikantuk dalan mendarat bro walika saandhanipun. Mila kakang monggo dipun rantos sawetawis
1: stres atau depresi, coba deh dengerin lagu.

0: katimbalan Sinun Prabu Siaji Joyo
1: Sugeng rawuhipun.
0: Pangestunipun sawan kula kalis ing rubeda namung bekti kula katur wonten ngarsanipun pangarsa wonten ing mamenah.
1: Sih kula tampi dawuh sesapisa. Upa mayangku
0: Sinun Prabu
1: kabar ingkang kula tampi panjenengan nyadai ngendarat bro wali kosaan kados pundi pawartos.
0: Inggih awrat jejibaning kasamperaken dumateng Poneyang ugi pangestunipun keluarga ing negari Mamenang kalenggan menika prajurit yaksa ingetipun pangarsani dari bro wali kosampun sirna
1: sampun sirna matur sewu sembah kulumari bangkus lajeng ganjaran menapa ing kedah kula aturaken dumateng bapa Resimayang
0: Gusang Prabu anggen kawula sabiyantu mboten gegadang ganjaran ugi mboten ngajap peparing dalem waton negari Mamenang menika tentrem layan layem kukuh lan rapuh marem bagya lan mulya penggalipun Eyang Sengkajeng
1: nyoto sinten menika panjenengan
0: monggo kula aturi murga Sang Prabu.
1: Gus sapa jeneng?
0: Kula Marusupatmo putra saking Gumarga.
1: Marusupatmo lan putrane Bro Walika
0: kados
1: pengesi.
0: Sang Prabu
1: ingin menapa anak Bro Walika penyengkan diminggah wonten ing pendhapi Mamenang?
0: Menapa sebabipun ngantos turun ing Gunung Arko? Putranipun Bro Walika kula sowanaken ngersa dan jalaran. Marusupatmo sampun boten gadahi sinten-sinten. Tinilar pejah dene tiyang sepuhipun boten gadahi kanthah. Nira kula kelas, nira kula sowanaken ing wujud sageta dados keluarga wonten negari Mamenang Sang Prana.
1: Boten mbayani ing mangkene.
0: Kula ingkang tanggel jawab sak petah ipun.
1: Matur nuwun.
0: Resupatmo
1: waya
0: ngersakaken nampa apa kang dadi aturipun Eyang kula matur nuwun marem penggali Sang Prabu Siaji Joyo.
1: Resupatmo kan jenon siro orang tidak tunduk abdi malah ingsun tunduk putra nanging kamu mundut ingsun kawan jenuh siro ojo nganti gawe unar ojo nganti ngudi tuh bab setane wong adoh malah kepo penjerane sun kepeng guru ngoh abdi sumpai
2: pun seseni pun ya Semayang koro dalam penggobro Joko dan Mamenang kulo badai sumpah koten sakna juga penjenengan bilik kulo nulat makan pun yang sepuh kulo Bro Walika badai kukut jagat kulo sih.
0: Atas mengatakan sumpah ikun Marusupatmo dumateng reso dalam Sang Prabu
1: rumah sepuluh pelan manusia setiap nanging kukur si mayan pelan sedangkan kerembak ingin santun kuaturakan kumatan penyakit sabta ningsun siaji joyok-joyok anggus harja soko sinten kemau ingin sakit mejai bro wali kosa anan un badi kula jodoh akan kumatan putri milo sak meniko kukur si mayan kuro kulo jodoh akan dumateng putri.
0: Sang Prabu Siaji Joyo Boyo menopo mboten kalangkungan sabdo dawuh kalung ingkang katemben kantah dumateng pun Eyang jalaran pun Eyang wis tuwa wis rengko nopo pas lantep sinanding ini wanita negari Mamenang Sang Prabu
1: upama yang kau sabdo kang Gustarjo boten badhe kula selaken. Mila kados pundi kemawon bapa Simayangkara kedah kersa dhawuh kalian putri-putri.
0: Menawi sampun wonten sabda dhawuh kados menika sih. Pun eyang sagah nampi ganjaran saking kersa dalem prawira kepareng pun eyang lumengser ing gaton praja mamenang.
1: Monggo, monggo.
3: Terima kasih.

0: kok tresno kok malah semende. Karo nyoting ngono.
1: Eh, bot-bote kudu ra ledeke Wahyu Manggala.
0: Kudu ra tak.
1: Ah, ya ora mung kudu ra tok ngono go, Mbok.
0: Terus?
1: Eh, kemecer.
0: Kemecer.
1: Kemecer.
0: Woi, kok wis ora angel men to muni R.
1: Lho ya piye, Mbok? Ancen bundel kait bayi mulo re.
0: Wah, iki njaluk disisiki ben iso muni R.
1: Eh, disisiki nggo apa?
0: Tak kalau bendos delok.
1: Aja, Mbok.
0: Disisiki ben iso muni R.
1: Ah, iku ora mung trimo iso muni R.
0: Nah, terus,
1: bless malah.
0: Iki gak iso.
1: Nggih. Ayo, Dok. Nggih, ngaturaken sugeng dalu konjodo mateng sedaya masyarakat wong. Khususnya ibu-ibu engkang ngajeng, engkang mersani kedoprak Wahyu Manggala, sugeng dalu sedaya.
0: Adek khusus ibu-ibu tok lah bapak-bapak karo mas-mas ora mbok undang. Adek-adek yo ning ngarep malah.
1: Lah aku dak yo wong wedok sing tak undang yo kudune wong wedok-wedok sik. Nek mas-mas engko ngenteni nak wis panas ngono lho, Mbak.
0: Ngono ya.
1: Adem-adem iki sik disambut iki kudune ibu-ibu dhisik
0: ibu
1: sing kepanjen. Tombo ngantuk lah.
0: Tombo ngantuk.
1: Nek wong lanang ngono lagi regebiane Wahyu Manggala ledeke iki lho. Wis kudu celing ngono empi pati.
0: Celing. Celinge ku lapo?
1: Celinge iku maksude bentir.
0: Lho ya,
1: aku mbrak muti sing ngono.
0: Aja muni bentir.
1: Lah terus apa?
0: Waduh.
1: Waduh.
0: Melek dadi biar.
1: Lho ya, malah marai ngono neh.
0: Lah kowe ya aja muni biar.
1: Lah apa?
0: Melek dadi wow.
1: Ayo Mbak didongakne biasane dongane wong tuwa ki mandi.
0: Dongane wong tuwa mandi ning dina iki kowe sing dongak-dongakno jajal.
1: Aku sing dongakno iki. Aku pinangka wakil. Nggih sak bubaripun nimbali ketoprak Wahyu Manggala mugi-mugi masyarakat wong dipun paringi selamat seger waras.
0: Amin. Tangane Dok, tangane aja ana sing kukur-kukur. Amin iki yo ngene.
1: Gampang anggone golek rezeki.
0: Amin.
1: Nah, muga-muga panene dina iki kasil.
0: Dino iki lan
1: saklawase.
0: Amin.
1: Moga-moga pinaringan rahayu saha lumintu.
0: Amin.
1: Menapa yang dipun sejo bakal tumeka. Wes sambo aku nambah kondong-kondong terus iku. Aku ndongak awakku dhewe ora mandi ya.
0: Kowe.
1: Iya.
0: Ya biasane justru ngene iku, Nduk.
1: Piye?
0: Justru biasane nek ndongakno awake dhewe ora mandi,
1: terus
0: ndongak-ndongakno liyane biasane mandi.
1: Eh ngono ya, Mbok ya. Ora dadi apa wong donga ya tak kulaane kok, Mbok.
0: Ora kulaan kari nganggo. Ya, nggih. Langsung aja nih kok yang bersama artis-artisnya Wahyu Manggala pada malam hari ini. Waduh, kelihatan fresh-fresh semua.
1: Senyumnya mana saya?
0: Kon senyum ning ojo dok kebablasan lho ya.
1: Lah lah gene, Mbok.
0: Ojo.
1: Lah gene rek.
0: Kebablasan ndak kaya pesek.
1: Aku gene aneh lho kok aku terus saya sing kesangkut lho.
0: Serodo. Kowe tersangka utama.
1: Aja ngono.
0: Satu teman bersama satu artisnya pojok sana. Ada.
1: Dia jeng Arum Dalu.
0: ARM. Wen jebok pentolan sitok enggas. Yo kene.
1: Iya. Apa kok pentolan barang iki lho?
0: Maksudnya iki, Dek.
1: Ah, pentolane sing iki rada putih. Eh yo nyer rupane putih.
0: Iya. Mbak Arum, selamat malam sini.
2: Selamat malam juga Mbak Blewo.
0: Tanya Mbak
1: Besa. Ayo sayang diatur ya apa? Kagem ibu kagem sing sepuh-sepuh. Bapak-bapak diatur ya apa sayang?
2: Diatur campur sarinan langsung ya, Sa?
1: Campur sarin nggih monggo. Iki mumpung hawane syahdu diatur campur sarinan sing kepenak. Apa sayang?
2: Diaturi sayang Jawa.
1: Sayang Jawa.
2: Supaya nih sayangnya wong wong karo Wahyu Manggala iki pangga sayang terus.
1: Amin. Kalau pangga sayang terus. Aku lho nek ngono ku seneng.
2: Seneng ya?
1: Senenge iku lho nek ora duwit-duwit ngono ku lho aku seneng.
0: Iya, moga-moga sayangnya warga masyarakat wong
1: nggih
0: kagem Wahyu Manggala selawase aja nganti ilang lan aja nganti luntur.
2: Amin. Da.
1: Amin.
0: Iya, langsung digoyang capcus ada sayang.
1: Jowo.
0: Yuk. Teman berdua

0: ke, Mbak?
1: Iki sing do kangen-kangen karo Wahyu Manggolo.
0: Nggih.
1: Sayange wis ditambani.
0: Alhamdulillah ya, Mbak ya.
1: Langsung aja digoyang kembali biar tambah hot malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Coba ditampilkan satu artisnya Wahyu Manggolo bersama
0: ada.
1: Siapa?
0: Dia jeng Mentek.
1: Mentek yang mana?
0: MTK.
1: Iya, silakan Mbak Mentek sini maju ke depan. Langsung aja kanggo pemanasan mergo iki engko ana bintang tamune.
0: Ana bintang tamune
1: ada, tapi tunggu dulu.
0: Tunggu dulu.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Iya,
1: langsung dicapcus monggo.
2: Dia turi kembiang
0: ati. Kembiang ati. Oke. Terspesial buat fans-fans Wahyu Manggolo yang sampun rawuh. Yang dari kawasan Pati Kota Mas Gondrong CS selamat malam.
2: Putra Ranta.
0: Putra Ranta.
2: Mas Aris.
0: Mas Aris. Cah Premo.
2: Mas Yeni.
0: Mbah Jasman, Mbah Yasmin, Mbah Umbar. Gerawan Lover. Mbah Nyoto. Dermaga Kepo.
2: Tewel Community.
0: Tewel Community selamat malam. Ayo Mas langsung saja ditunjuk ada kembiangnya ati. Tum hiha.
1: Iya.

0: selalu ceria. Ayo dipanggil bersama bintang tamunya Wahyu Manggala.
1: Mosok bintang tamunya wis teko? Hah? Iku mang jare dibel lagi macet yang tengah batangan kono. Tengah ratan batangan ini.
0: Loh main di kok tekan kono itu?
1: Omae Jawa Timur.
0: Ah, Jawa Timur?
1: Ini motornya jare macet yang tengah anu ratan batangan kono. Yang tengah ratan batangan.
0: Loh. Aduh kono. Macet tuh nih tengah-tengah ratan batangan. Medeni.
1: Lape menggok terus sep kono.
0: Nak kongguri ini anu.
1: Aja ngomong. Lambo kok bintang tamunya siapa?
0: Bintang tamunya Wahyu Manggala.
1: Sopo ndok, aku kok penasaran.
0: Yang sudah tercemar di mana-mana.
1: Iya.
0: Ayo kita panggil bersama-sama.
1: Bintang tamunya rong teko kok mau undang terus.
0: Alah kok sampean kok ngono iki lho.
1: Tenang yo.
0: Bintang tamune kok rong teko mate tek ndi, Mang?
1: Eh ra percaya. Jajal nek ora percaya kon telepon jek. Engko ra mogok motore.
0: Halo. Ini tengah ratan batangan. Aja ngono. Terus. Ayo Pak, ayo kendangi Pak.
1: Kowe iki senengane kok garap wong tua demen wong tua tangi lho.
0: Ben supayane mengena. Jarang-jarang lho ya Wahyu Manggala ditekani buambangan karebet sing buateng era ilak-ilak.
2: Iki wis ta urung?
0: Wis, ayo Pak, ayo kendangi Pak.
1: Lah, sak iki dadi apa iki kok ana karebet barang?
0: Karebet kalau kali nyamet ngono kok iso takok ae dene cah iki cah.
1: Sekali nyamete sapa kowe ngene lho.
0: Kali nyamete nek aku ra pantes rupaku ra patek kokro. Ayo, karebete teko Pak. Nah, iki entane iki abdi-abdine. Iki aku mbok bani ya entane ngono kae.
2: Gini gini gini dia di
0: sumur.
2: Hehehehe.
0: Buang bangan kondang karebet kok. Sandal lo buat saking.
2: Iki ganggu ya.
0: Orang toto, orang toto, orang toto. Sandal lo pertolong kabeh. Ini sore si ono tembele elencong. Iya rembo. Kau yang kau doai kau eh sandal lele nabu telah ngono kau gawar ini. Orang toto.
2: Orang lunas lah.
0: Orang lunas. Ayo beleni Pak Seng mengenang ngono lho Pak Badrut.
2: Mengenang rayem ngono.
0: Ayo ayo dek.
2: Menghayati.
0: Kados sipun kok wonten tamu jajaran.
1: Tamu sapa to, Sek?
0: Lah kuwi wonten to.
3: 0074 atau bisa datang
0: Sang Ninong.
1: Pak Badrut balik turu.
2: Wong atek wong iso.
0: Ayo Pak Badrut ditabuhi to, Pak. Pak, ngene iki momen langka. Metune bambangan kondang iki karebet.
2: Enggak. Jualo diprotes sesan.
0: Ayo baleni gendeg-gendegan ayo. Kadosi pun wonten tamu Ndara.
1: Tamu sapa to sek? Kowe iki lho.
0: Lah menika Ndara Kak. Ndara Kak karebet lho Ndara.
2: Aduh,
0: ya ampun.
2: Salah
0: nek. Bambangan Ratoto tenan. Mandek kemu yen kene karo aku.
2: Angil ketoprak iki.
0: Ya, ya.
2: Ana ya.
0: Balik nek.
2: Duduk, duduk.
0: Tek.
2: Pripun mami? Kondang mboten kepangke pipun pawartosipun.
1: Iki mah ketemplekan kondi lesek kok malah dadi ngene.
0: Aduh aku dhewe ya ketemper menawa kanggo ning kuburan Duni ngono kae lho. Mosok
1: bandangan kok ngene.
2: Macet ning gone Gajah aku terus mampir soran.
1: Dadine ketularan. Alhamdulillah danyang wong mandi lho ya. Engko bojom sing nom ape mbok kena sapa nek kowe ngene.
2: Seneng kowe.
1: Lah iya kok
2: Aku asline ning kene critane aku ya seneng ya susah. Sebab apa?
0: Sebab apa? Ora kakek.
2: Senenge wis suwi ora tau petuk karo dulur-dulur Manggala.
0: Heeh.
2: Isun karo dulur-dulur wuwung.
0: Dulur-dulur wuwung nggih.
2: Susahe perkara apa?
0: Susahe kados pundi?
2: Kilo nak wis kepethuk niki terus diapakno.
1: Sek, pesek, pesek.
0: Kula
1: kandake aku ora butuh dikangeni.
0: Mboten butuh dikangeni.
2: Bleh, Mbok.
1: Wo, kemang gendo ning ndi? Mutung tenane kemang. Ya wis salah nduk bayarane urung dijaluk kok.
2: Ora ngono ya ayo mriwe pate kok
0: katak. Aduh, dalange bileng antara kowe dhewe.
2: Tau ning kene kok sembuh goleng lho.
0: Lah sing kon kene glipet ning guriku sapa?
2: Diajeng.
0: Lah kok diajeng lho.
2: Pancen yen tak rasak-rasakno pun kakang wis dangu.
0: Ora. Kang Mbok, stop stop. Wah, wayang iki koplak. Bayang iki koplak lho iki Kang Mbok kok diajeng.
2: Ngono
0: ya. Iki mangka rebet kok iso lali kowe iku. Kang Mbok niki Kang Mbok.
2: Iki genep melok telung dina remuk awakku.
0: Ayo ndagagenan iki Kang Mbok selak mutung.
2: Kang Mbok. Kula ingkang suwan Kang Mbok. Kang Mbok kali apa kali manyat?
0: Kali nyamat.
1: Kali manyat. Aku kaline kowe mayate.
2: Kali manyat iki kali.
1: Lah kowe ya padha ae kok ngono kali kok mayat iki lho.
2: Nek kedoperan terus iki.
3: Grogi
2: nek grogi ya. Aku ora roh lakon iki kok.
1: Aku ya ngerti. Aku ya ngerti nek ndekne ku grogi. Biasane nek maine ora cedak jaken kene, ora cedak kene. Biasane ndekne ya cak-cak-cak karo wedoan.
0: Lah iya.
1: Lah nek ning kene ndekne kok ora wani cak-cak-cak karo wedoan, aku mudeng, Sa.
0: Lah mudeng-mudeng iku kenapa, Mbok?
1: Lah bojone ya ndelok are, sing ana maksude wayahane.
0: Dadine kaya ngono.
1: Iya.
0: Ora iya iki mah tak wenehi lakon kaya ora nyentel iku mah sebabe ngono kuwi.
1: Kowe ora ngerti?
0: Kenapa, Mbok?
1: Mergo saiki dekne duwe bojo sing luwih enom, sing luwih ayu.
0: Iya terus, Mbok.
1: Mulane dekne wedi.
0: Alah ya, ya. Gendhon wedi karo wong wedok.
2: Mekaten kala wau kanthi pagelaran ketoprak wanita kula sampun.
0: Heh. Padumi lho.
2: Wong kok seneng kok. Wong nek kon ngoceki wong kok seneng.
1: Lah aku kira ngoceki wong kene lah ya doroh.
2: Niku mboceki nalika kowe jaman semono karo aku.
0: Lho. Kosek-kosek, tak urus iki. Nalika jaman semono karo sampean lho. Lho, iki lho maksudnya lah apa?
2: Lah kok terus buayi proses biasa.
0: Lho, aku kan yo kepo ngene lho supayane wong piyayi-piyayi wong iki yo gak bertanya-tanya.
2: Ngerti apa Mbak Apakno?
0: Lho, yo aku

0: Sik. Lho kowe iki maksude lha apa? Wong gandrung sing digandrung ki ning kene. Lah kowe kok ngawasi kono terus?
1: Atiku jane yo karep, Dok.
0: Terus?
1: Roroh nak ana mogol nggawa benda. Aku mir-miri wong.
0: Lho kuwi rak biyen. Nenek saiki ora.
1: Iki kan ning dhuwur panggung.
0: Awakmu to, Mas, kok anyep kabeh gemeter ngene to, Mas?
1: Ora mau awakku tak sing gemeter, Dok.
0: Lah terus?
1: Andane bocah iki lah ya gemeter kok.
0: Bocah kok nakale ngene.
1: Ngono mbok dumek tenan
0: aku. Lah sing marahi ngentekno barang dhewe ya iku.
2: Lah aku lho kawet mang kok penasaran karo bocahe. Kudu tak otok-otok kae lho. Bocah nakale ngono.
0: Kowe engko nek penasaran nek didono tali di pangan rayap.
2: Maksude?
0: Lah nek kowe weruh terus girap-girap kowe.
2: Gak bayi.
1: Tenan girap-girap gak pian sunatku wah ngeri
2: kok. Lho kok ngeri lho sebab apa?
1: Sunatku pasang sunan nek saiki yang dia ini dokteran yang jalan.
2: Lah iya jelas
1: no. Di sunat dindunduli mercon no.
2: Peh!
1: Buar!
2: Waduh! Kita
1: pateng selawir.
2: Lah iya kok pateng selawir seh.
0: Lambe.
2: Ngosek.
0: Piye.
2: Lho terus jawab apa melayak kok pateng selawir. Bapak tau no.
0: Aku ora tau roh mas. Mesti gambarannya kaya ngono lambe iki kok iso.
2: Alah.
0: Coplosan seh.
2: Aduh. Curiga. Sekalit mang aku curiga. Kok ketoke kok demek-demekan, dumuk-dumukan, kangen-kangenan ketoke kok wis tau petuk. Wah, sajane kok bingungi aku.

0: Ing mriki kula sampun selera. Saking ora kuwi menika sampun nemu kewajibanipun piyambak kalaan.
1: Sedaya kula wau manut lan niku dhawuh panjenengan. Radanipun sedaya kula tansah manut niku menapa ngedhasis dhawuh panjenengan. Anggenipun kula mentah sagunge para wanita boten wonten ing nyantolan.
0: Kristi ya para wauki saking jenengan ugi kok kangku
1: sampun kados nyaten
0: menika saes Kristi ya para wanita menuhi kados setya tunggale kuwi.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa 2 Juni 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Akhirnya dari Candi Bangkung 58 kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kita jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Rabu 3 Juni 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon ingkang sami-sami sampun midhangetne adicara cahyaning ati. Sakmenika sampun tanggal 3 bulan Juni 2016 dinten Rebo menika sampun rawuh. Beliaunya Ustadz Abdul Aziz S.A.G. Kulo Pinarak Nirumin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat.
1: Sami ugi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang kamu wonten dalam, topik kita pagi hari ini meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengaten Pak
2: Ustadz.
1: Nah, sak deringipun mengke wonten kesempatan kanggone Bapak Ibu yang wonten dalam bile wonten tanya jawab niku. Monggo Pak Ustadz mukadimanipun rumiyin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liwafi ni'amahu yuka bimadidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatimi li ahsabat. Nasir al-haqqi fil haqqi wal hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna sa'aka wal abtar. Pemirsa RRI program Cahyaning Hati yang dirahmati Allah. Mbah Mimin, alhamdulillah sehat. Mbah
1: sehat.
2: Gimana Mbak?
1: Alhamdulillah.
2: Sudah dapat kurban hari ini.
1: Wah.
2: Tahun ini berapa Mbak?
1: Wah. Ini kok nggih wonten Pak Ustaz. Ini alhamdulillah disyukuri. Saged Pak Ustaz urun.
2: Alhamdulillah. Patungan Mbak
1: nggih. Nggih Pak Ustaz.
2: Nah, kalau kita bicara dengan tentang wadah kurban, tentu di setiap kita akan paham bahwa itu ada sangkut pautnya dengan Nabi Ibrahim dan putra beliau
1: Inji.
2: Kan gitu Mbak.
1: Terus Pak.
2: Walaupun sebenarnya ibadah kurban itu sudah dimulai semenjak putranya Adam, Nabi Adam yang bernama Habib dan Qabil. Kan begitu Pak. Jadi sebenarnya sejarah kurban itu bukan dimulai dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Justru itu adalah dimulai semenjak putra Nabi Adam yang namanya Habib dan Qabil. Yeah. Bagaimana sejarahnya? Ternyata dulu ketika Nabi Adam ini ingin mengetes ketakwaan dan keikhlasan Habib dan Qabil itu dalam beribadah kepada Allah, maka Adam ini menyuruh berkurban kedua putranya. Yang pertama itu kurban dengan cara mempersembahkan hasil panen tanaman. Kalau yang satunya itu adalah berkurban hewan. Tapi ternyata yang diterima itu adalah yang milik Qabil. Karena Qabil itu mungkin dianggap lebih ikhlas. Nah itu sejarah itu terus terulang Pak. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam banyak dari antara kaum umat-umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berkembang bahwa untuk merefleksikan rasa cintanya kepada alam, kepada bumi, istilahnya kalau dulu itu setengah bumi ya. Mereka itu mempersembahkan hasil tanaman. Bahkan mereka kadang mempersembahkan anak mereka untuk dijadikan bukti kecintaan mereka terhadap alam semesta. Jadi dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim itu, ya, sebelum beliau diutus, itu banyak di antara kaum-kaumnya itu yang berkurban anak. Ketika ditanya, kenapa kok anak dijadikan kurban disembelih itu, mereka ketika ditanya untuk menandakan bahwa mereka cinta kepada alam semesta. Sehingga ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk menjadi nabi, maka datanglah mimpi. Jadi mimpi pertama itu kan Nabi Allah Ibrahim bermimpi, ini bermimpi di, jadi memang tidak sama gibah demen antara wahyu langsung dengan mimpi. Jadi kata Nabi Allah Ibrahim, dia mimpi menyembelih anaknya, bukan diperintahkan, menyembelih anaknya. Di hari pertama Nabi Allah Ibrahim ini ragu, berenung, sehingga renungan itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan tarwiyah. Makanya tanggal 8 itu mbah dinamakan puasa tarwiyah. Nah, itu berangkat dari kisah Nabi Ibrahim yang masih ragu terhadap mimpi beliau. Ini benar apa tidak ini? Perintah dari Allah saya untuk menyembelih anak. Kan begitu. Nah, karena keraguan itu dia berenung, tidak langsung melaksanakan dan tidak langsung menyampaikan kepada putranya yang bernama Nabi Allah Ismail itu. Sehingga dikatakan tarbiyah. Ternyata di hari kedua, di 9 Dzulhijjah itu dia bermimpi lagi. Beliau bermimpi lagi, Pak. Ya, bermimpi untuk menyembelih anaknya. Diperintah untuk menyembelih anaknya. Karena ya, ternyata yang kedua ini lebih yakin, akul yakin. Namanya dalam bahasa Arab itu keyakinan itu arafah. Makanya disebut dengan puasa apa, Pak? Tanggal 9? Puasa arafah, ya. Puasa arafah. Nah, karena keyakinan-keyakinan itu, maka beliau berangkat, ya, dari Palestina menuju Mekah untuk menyampaikan itu. Di hari tanggal 10 itu, dia sampai ke kota Mekah menyampaikan niatnya itu. Dan dia betul-betul ketika sudah pada posisi dia siap secara lahir, dia juga masih ingin bertanya kepada anaknya apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya, ya wahai anakku, saya dua hari berturut-turut bermimpi Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih kamu. Tapi ternyata Nabi Allah Ibrahim ini sangat demokratis. Demokratisnya begini, Andur maza taro. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya bermimpi begini anakku, bermimpi saya diperintah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Nah, jadi enggak langsung Nabi Ibrahim itu nyuruh anaknya, ayo tidur, telentang, tak sembelih kamu. Ini perintah dari Allah. Enggak begitu Nabi Allah Ibrahim. Tapi ternyata ngajak diskusi. Saya diperintah oleh Allah di dalam mimpi untuk menyembelih kamu. Menurut pendapatmu gimana Nabi Allah Ibrahim? Apa anakku? Nah, ini dialog yang sangat demokratis, Mbah Demen, antara anak dengan ayahnya. Tapi ternyata apa yang terjadi sungguh di luar dugaan Nabi Allah Ibrahim. Anak yang begitu lugu, yang menurut perkiraan kita masih senang bermain-main, ya, main-main karena masih belasan tahun, jawaban yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim sangat luar biasa. Nabi Ismail dengan tegas, tanpa ragu-ragu, ya abati al-matu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu memerintah Allah, dan sebagai bukti cintaku kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, silakan laksanakan. Insya Allah, kalau engkau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Begitu kuatnya akidah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, begitu ikhlasnya kedua insan yang sangat mulia ini, bapak sama anak. Satunya ikhlas untuk menyembelih anaknya, satunya ikhlas untuk dijadikan kurban dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, pada hari itu, karena sudah betul-betul yakin diperintah Allah, dan satunya yakin akan perintah Allah juga Nabi Ismail, ternyata Allah memberikan instruksi lain, wahyu yang lain. Apa kata Allah? Sudahlah, saya yakin dengan keikhlasan kalian berdua, maka sebagai bentuk dari keikhlasan kalian berdua, engkau tidak usah menyembelih anakmu, maka sembelihlah al-an'am. Al-an'am itu binatang ternak, bisa sapi, bisa domba, dan lain sebagainya. Maka digantilah Nabi Allah Ismail itu dengan binatang ternak, yaitu domba. Artinya apa? Sebenarnya bahwa peristiwa Nabi Allah Ibrahim ini menyembelih kambing itu untuk apa ya? Untuk menghilangkan tradisi umatnya, umat Nabi Ibrahim, bahwa untuk membuktikan cintanya kepada Allah tidak harus anak yang dijadikan korban kok. Kambing juga bisa. Jadi itu untuk memberantas budaya orang-orang di zamannya Nabi Allah Ibrahim yang sering menyembelih anaknya untuk dipersembahkan kepada bumi, kepada alam semesta. Sehingga Allah memberikan syariat kepada umatnya Nabi Allah Ibrahim bahwa untuk mempersembahkan kecintaanmu, ketakwaanmu kepada Allah, tidak usah anak, cukup kambing itu sudah cukup. Dan itu pun kata Allah bahwa menyembelih kambing itu, menyembelih sapi itu, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti bahdemin yang menjadi kendaraan. Nilai-nilai keikhlasan dan nilai-nilai ketakwaannya itu nanti yang menjadi kendaraan kita nanti di surga. Bukan kambingnya, bukan sapinya. Jadi jangan dibayangkan nanti di akhirat itu ada sapi, ada unta, ada kambing, kita numpak di situ. Enggak, itu hanya kiasan. Jadi yang jadi bekal nanti adalah nilai-nilai ketakwaan ketika kita berbagi. Gitu loh Mbak. Jadi gini, Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa. Allah tidak menerima dagingnya dan darah dari hewan yang kamu sembelih, tapi yang diterima oleh Allah nilai ketakwaan. Jadi ketika ada seseorang yang berkurban, ini termasuk tanda-tanda ketakwaan kepada Allah. Kalau dia ikhlas ya Pak ya. Nah, dari nilai ketakwaan itu kan melahirkan sebuah harapan namanya pahala. Itu kan Pak Demin? Nah, pahala itu adalah yang menjadi kendaraan kita masuk surga. Bukan Pak Demin itu ketika sekarang berkurban sapi, sampinya dikekno sampean ditumpak ning surga. Enggak begitu konsepnya. Itu hanya kiasan. Begitu Mbak Demi, sebagai pengantar dari saya.
1: Bapak Ibu yang wonten dalam, monggo pilih panjenengan wonten wekdal. Beri kesempatan untuk tanya jawab tentang meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Pak Ustadz, tentang apa yang dicontohkan Ibrahim dan putranya Ismail di era ibaratnya teknologi globalisasi yang modern semacam ini, tentang ikhlas Pak Ustadz, tentang keikhlasan ini kok berkurang, kok kadang-kadang tidak jarang itu malah justru dikit riak atau mungkin melalui media sosial orang menyalahkan si A si B ini. Nah, momen yang tentang keikhlasan korban Ibrahim dan Ismail ini, apa yang kurang Pak Ustaz tentang kita membaca atau diskusi ini di era yang intinya
2: ada fenomena begini, bahwa kambing ya hewan kurban yang ini kita jadikan kurban itu, sekali lagi bukan, tak ulangi lagi ya, bukan darahnya, bukan apa, tapi dagingnya, tapi nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini adalah ibadah sifatnya pribadi. Jadi bukan pakai APBN, Allahu a'lam, itu biar mereka yang ngurus. Tapi yang jelas begini, ketika kita dinilai berniat untuk berkurban, kita serahkan kepada pihak kedua untuk menyembelih. Kan begitu Mbah, ya? Ke masjid atau sebab. Itu sudah gugur kita. Karena yang diterima oleh Allah keikhlasan kita. Toh walaupun nanti ketika di masjid ya sudah disembelih, walaupun tidak disebut nama kita, itu tidak masalah. Tidak masalah. Mau dicampur dengan kambing yang lain, silahkan. Tidak harus panitia itu, bismillah, saya akan nyembelih kurban atas nama Mbah Demin. Itu secara fikir mungkin iya, tapi secara hakikat, disebut tidak disebut, itu sudah sampai pahalanya kepada Allah. Bukan kambingnya kan yang diterima Allah. Kalau kambingnya kan diterima oleh kita, dimasak jadi kule, jadi sate. Allah enggak butuh itu, tapi butuh keikhlasan kita. Jadi kalau kita sudah niat untuk berkorban, serahkan aja kepada masjid, walaupun tidak di masjid tempat kita, itu serahkan di mana sahpun juga sah kok. Sah, terasa. Makanya di lembaga kami, ya, Yatim Mandiri itu, banyak donatur yang kita kadang enggak tahu siapakah donaturnya, pengorbannya. Tapi kita jadikan kurban itu sebagai program gizi. Jadi dijadikan sosis dan kornet. Itu di lembaga Yatim Mandiri Mbah Demin. Kita enggak tahu siapa pengorbannya, hanya kita tahu namanya, tapi enggak pernah ketemu orangnya. Transfer ke lembaga kami. Dari lembaga kami itu kita sampaikan kepada donaturnya lewat WA bahwa ini programnya tidak distribusikan kambingnya dagingnya, tapi dijadikan kornet dan sosis untuk dijadikan program gizi kepada anak-anak yatim. Dan itu boleh. Jadi walaupun kita sebagai pengurban tidak melihat langsung yang penyembelihan, tidak masalah. Karena nilai yang diambil oleh Allah, yang dinilai, apa yang akan dilihat oleh Allah, nilai ketakwaannya, bukan kambingnya. Seperti itu Mbah Demi. Jadi enggak usah kita, alhamdulillah saya berkurban sapi hari ini, walaupun boleh, tidak masalah. Yang penting dijaga niatnya, jangan sampai kita itu berkurban sapi atau kambing terus kita share di media sosial kita dengan harapannya adalah untuk menjadi contoh kepada para calon pengurban jalan biar berkurban seperti kita, enggak masalah. Tapi kalau niatnya ingin pamer dan dia itu, hati-hati, khawatir kita sudah beli sapi 20 juta hanya gara-gara kita ria ya menampilkan kurban kita di media sosial kita, hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, 20 juta amblas, akhirnya tidak ada nilai di hadapan Allah. Begitu Mbah Demi.
1: Ini kawan dan Ibu Fatimah. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan Mbah Demin serta semua pendengar programnya selalu sehat. Amin. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Mekatan tentang kurban, tapi masih utang dulu Pak Ustadz. Gimana ini Pak Ustadz? Nah, utang itu gimana? Monggo.
2: Oke. Kurban itu ibadah sunnah. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah sunnah itu dipaksakan. Gitu loh, dipaksakan dengan cara ngutang. Sudah, kalau memang kita nggak mampu untuk berkurban, toh ada cara yang lain. Bisa sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum mampu untuk kurban hari ini, ya bisa jadi membantu orang untuk mendistribusikan, boleh. Ini sunnah ada, kadang di antara kita hanya ingin berkurban, takut dia tidak punya kendaraan di surga, dia harus terpaksa ngutang. Loh, kan banyak amaliah-amaliah yang lain yang bisa menjadi kendaraan di surga. Berbagi sesuai dengan kemampuan itu luar biasa. Jadi jangan memaksakan diri, kalau belum mampu jangan memaksakan diri. Ada lagi hanya ingin nyampe ke tanah suci umroh, dia ngutang sana sini, padahal umroh itu sunnah. Yang wajib saja diperbolehkan kok ditinggalkan kalau kita nggak mampu. Contoh Mbak Dumin, ketika sholat wajib mana? Wajib kan, tapi ada kompensasi tentu, boleh ditinggal. Ketika apa? Kita mungkin dalam keadaan sakit dan itu kita tidak sadarkan diri, boleh. Ketika head, kan boleh ditinggal, bahkan dilarang. Apalagi pekerjaan sunnah. Itu ada yang bilang begini, kalau tidak ngutang, kapan lagi? Yusalam memberikan statement kayak begitu. Sudahlah, kalau memang kita tidak mampu, ya sudah, nggak usah. Kalau kepingin berkurban, lebih baik nabung daripada utang. Nabung 200 tiap bulan, nabung 200 tiap bulan, niatkan untuk kurban, boleh itu. Kalau kita ngutang di bank, setelah itu nanti kita nyicil. Kalau meninggal kita, gimana? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu lebih dingin.
1: Inji. Nah, dari apa yang disampaikan tentang bentuk contoh keikhlasan Nabi Ibrahim, Ismail, nah untuk tahun-tahun atau mungkin zaman-zaman sekarang itu dengan cara mungkin nabung atau mungkin ini ada patokan tentang hari, Pak Ustaz, tentang hari itu. Oh, saya kira yo Idul Adha. Nah, itu kan semua udah mengerti kalau zaman dulu kan enggak. Bagaimana dengan apa yang ada di seputaran kita tentang kurban, nama kurban itu tentang keikhlasan. Mungkin dari hasil panen atau mungkin dari apa yang dipertanyakan itu dibentuk atau dibelikan kambing atau mungkin menyerahkan hasil panen, Pak Ustaz.
2: Oke. Badumin ngerti artinya kurban itu apa?
1: Jadi.
2: Menurut Badumin apa kurban itu?
1: Kurban itu ya apa yang diberikan, paling tidak itu ya dikorbankan, ibaratnya itu diserahkan.
2: Ini ada yang salah paham, Badumin.
1: Oh, makata ini.
2: Kurban itu tidak sama dengan korban.
1: Oh.
2: Korban itu ya korban penganiayaan orang, korban perasaan, itu korban namanya. Ada kecelakaan, itu korban namanya. Nah, kurban itu dari kalimat bahasa Arab, korubah, yakrobu, dekat. Jadi kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Iya.
2: Itu kurban namanya. Dengan cara apa? Ada kalau di Idul Adha itu bahwa kita menyembelih kambing itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari takwa itu tadi, takwa itu kan tanda kedekatan kita kepada Allah toh.
1: Allah.
2: Jadi kurban itu bukan menyembelih kambing. Kurban itu nilainya. Kurban dari kalimat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk kita takwa kepada Allah, di Idul Adha itu kita nyembelih kambing. Itu nilainya apa? Nilai sedekah. Nilainya nilai sedekah. Misalkan kita nggak punya, kita punyanya beras. Nah, boleh, nggak apa-apa. Disedekahkan beras. Nah, kalau Idul Adha karena ikut tradisi, ya nggak apa-apa kalau dijadikan kambing, nggak apa-apa disembelih. Nah, tapi jangan sampai, oh kalau beras kan nggak bisa ditumpai, nggak seperti kambing, salah mana? bahwa kambing itu tidak ditumpah. Itu kan hanya kiasan saja sebenarnya untuk memberikan motivasi biar kita yang awam-awam ini senang berkurban, kan loh Pak. Jadi ustaz-ustaz itu berikan, ayo berkurban sebagai kendaraan nanti di surga. Benar apa tidak? Benar ustaznya. Tapi yang jadikan kendaraan, tumpahan itu ya bukan sapinya. Nilai sedekahnya dan nilai kurobahnya itu tadi, kedekatannya dengan Allah itu. Makanya dijadikan kurban sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah.
1: Makanya sering persepsi lain Pak Ustaz tentang orang yang awam, atau mungkin penjelasan apa yang disampaikan Pak Ustaz ini, mudah-mudahan juga sebagai gambaran dikit-dikit urunan gak oleh sapi ini kepegelen wong situ ae wis abot malah pitu. Nah, ini seringkali kurang anu Pak Ustaz, pemahamannya itu ada yang membolehkan, ada yang gini. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz?
2: Jadi begini Pak, itu secara fisik mungkin. Karena kalau gini nanti, kalau sapi terlalu banyak, misalnya ada 10 orang, 13 orang, apakah sah? Ya menurut saya sah saja. Tapi nanti akhirnya kan sedikit yang berkurban. Tapi ini kau oleh akeh engko. Akan dibatasi tujuannya. Gitu loh. Tapi apakah sah kurbannya? Setengahnya sah. Gitu loh. Nilai kurbannya sah. Itu secara fikih mungkin dibatasi. Kalau di masjid di tempatnya Mbah Tumbin nanti sapi diuruni orang 15 gitu loh. Nanti aduh dak sapinya si tok-tok. Gimana kalau dibagi dua ya? Cek dapat dua sapinya, ngono loh.
1: Betul, betul, betul.
2: Jadi bukan besar kecilnya sebenarnya Mbah Tumbin ketika kita bersedekah itu, tapi nilai-nilai keikhlasan kita ketika kita bersedekah. Gitu loh Mbah Tumbin. Saya enggak berbicara fikih loh ya. Ini berbicara tentang hakikatnya saja sebenarnya.
1: Nah, kalau sekarang ada orang bermimpi, bapaknya bermimpi menyembelih anaknya, mesti anaknya bilang, bapaknya wis. Mungkin dibalik itu, bapaknya wis tuwek, abdu aku. Nah, ini sekarang itu kan bukan itunya, maksudnya penjelasannya bukan seperti Nabi atau mungkin seperti karena cerita dari Ibrahim sama Ismail niko. Nah, sekarang sudah dimodernisasi, ibaratnya itu apa yang kamu punya tentang keikhlasan yang kamu punya.
2: Jadi gini, Nabi Allah Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa secinta apapun engkau kepada duniamu, kepada harta, kepada anak pun, kalau sudah Allah yang memerintahkan, maka yang didahulukan adalah perintah Allah. Dia siap mengorbankan putra yang sangat dicintainya. Bahwa di dalam cerita juga Nabi Ibrahim ini lama nggak punya putra. Sekalinya punya putra, nah ini kan mesti kalau anak satu-satunya mesti kasih sayangnya luar biasa. Benar nggak Pedemin? Cintanya luar biasa. Siapa yang gak cinta kepada anak? Bahkan harta benda itu kalah. Kadang kita rela kehilangan harta, yang penting tidak kehilangan anak. Ini luar biasa ini. Nabi Ibrahim tuh ketika dapat perintah ini, itu nilai yang kita bisa ambil ya. Tidak mendahulukan perasaan pribadi ketika menerima perintah untuk menyembelih Ismail. Belum menunjukkan bahwa cinta kepada Allah berada di atas segala-galanya. Begitu cara kita mengambil hikmah dari korban itu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Bisa jadi bukan cinta kepada Allah segala-galanya, cinta kepada harta segala-galanya. Bahkan saking cintanya kepada harta, kita kadang merupakan Allah yang memberikan harta itu. Itu kadang sekarang. Jadi itulah saya mengajarkan itu. Jangan terlalu digenggam dah harta itu. Kalau sudah perintahnya Allah, sudah. Itu aja. Kan yang dipunyai anak. Makanya diperintahkan anak yang jadi kesayangannya itu diperintahkan, bener nggak keimanannya Ibrahim, bener nggak ikhlas? Ternyata Nabi Allah Ibrahim menjadi nabi yang luar biasa, mencontohkan dengan nilai-nilai keikhlasan itu. Jadi pada hari ini, pada zaman ini, pada era ini, apa yang harus kita contoh dari peristiwa penyembelihan itu? Kita diberikan oleh Allah untuk pembelajaran bahwa kalau sudah bersangkut dengan baut Allah, jangan sampai cintanya kamu kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Gitu loh, Pak.
1: Jadi tentang kurban sendiri, Pak Ustaz, mungkin kendala apa yang dulu di ilustrasikan Ibrahim sama Ismail ketika itu, kan paling tidak kan punya ibu Ismail. Nah, ya. Terus sampai datangnya penggoda, istilahnya setan. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz tentang ini, menggodati supaya ikhlasnya itu luntur atau tidak jadi menyembelih, itu apa?
2: Dulu kan tantangannya juga ibu ya.
1: Injil.
2: Ibunya Ibrahim. Ternyata Siti Hajar itu termasuk orang yang kuat juga, walaupun sempat di apa namanya digoda lah. Digoda itu kan ya dalam pikirannya itu, ini apa-apaan kok anak kok mau dijadikan korban. Padahal di waktu itu sudah biasa, di zamannya Nabi Allah Ibrahim itu orang menyembelihkan anak sudah biasa, gitu loh, sudah biasa, Pak. Ini malah ingin memberantas budaya-budaya pengorbanan anak itu di janji kambing itu, sebenarnya ingin merubah itu sebenarnya Nabi Allah Ibrahim.
1: Ini
2: sehingga diperintahkan oleh Allah.
1: Nah, menika wonten,
2: kita kembalikan
1: Pak Ustaz
2: kepada Allah. Ini.
1: Pak Ustaz,
2: gimana?
1: Menika wonten telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Bu Sri Panca.
2: Oh, Bu Sri.
3: Nggih. Badhe nderek tanget Pak Ustaz.
2: Nggih, Bu Sri.
3: Niki menawi korban dua orang yang sama-sama takwa dan sama-sama mempunyai uang. Karena di pasar hewan itu kan dulu-duluan. Siapa yang dulu itu bisa memilih korbannya yang bagus, yang gendut gitu. Kemudian yang satu ini memang dapat gendut bagus. Kemudian yang satunya lagi karena datangnya agak telat, itu dapat yang agak kecil. Bukan yang kurus tapi juga yang kecil ukuran di situ. Yang lebih gendut lagi itu sudah enggak ada, sudah terbeli. Nah, ini di mata Allah nilainya ini bagaimana Ustaz? Apa sama-sama bernilai seperti yang gendut itu, atau nilai yang gendut itu ada nilai plusnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung?
1: Inji Pak Ustaz, monggo.
2: Bu Sri, jadi begini, dalam Al-Quran disebutkan lantana lulbirah hatta tumpikum matribun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu mengimpakan dari sesuatu yang kamu cintai. Nah, Bu Sri kan bertanya, ini ada dua orang, satunya dapat yang gemuk, satunya yang dapat biasa-biasa saja karena mungkin telat dirinya. Yang pertama kan begini, dia kan tidak sengaja toh, hanya terpaksa akhirnya dapat kambing yang mungkin tidak sehat dan segemuk dari yang pertama tadi. Yang jelas begini, dia sejak punya keinginan untuk dapat kambing terbaik gitu. Toh walaupun pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, ya akhirnya dibeli juga, dijadikan kurban. Mungkin secara manfaat untuk dagingnya ya lebih enak yang pertama ya, untuk penerimanya. Tapi di hadapan Allah yang diterima itu bukan gemuk dan bukan gemuk dan kurusnya, tapi nilai keikhlasannya yang diterima. Gitu loh. Kan dia tidak sengaja. Kecuali begini, dia memang sengaja beli yang jelek, yang kurus,
4: biar murah.
1: Dari apa niatnya Pak Ustadz ini?
4: Dari niatnya, yo sementing aku kurban, tak tuku sing kurwai, cek gak larang-larang, gitu loh. Jadi di hatinya Pak, dinilai ketakwaannya dan keikhlasannya itu yang dinilai oleh Allah. Kalau berbicara tentang kemanfaatannya, ya tetap lebih manfaat, lebih bagus yang gemuk tadi, dagingnya lebih banyak. Tapi itu kan lebih kepada perkenaan dengan manusianya toh, kepada penerimanya, daripada yang kurus tadi ini balung tok kan gitu. Apa yang mau dibagikan? Nah, kepada di situ kecuali memang dia sengaja tadi. Tapi kalau sudah terpaksa ya sudah. Tapi dia dengan sudah bersusah payah mengumpulkan rezekinya, hartanya untuk berkurban, nilai itu yang diterima oleh Allah Pak. Nilai keikhlasan dan ketelatenan dia itu loh, menabung itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang berkorban sapi pahalanya lebih banyak daripada berkorban kambing, belum tentu juga. Karena begini, ada orang yang berkorban sapi harganya 20 juta. Betul enggak, Pak? Nah, 20 ya.
1: Inji,
4: tapi dia punya harta kekayaan 1M. Nilainya 20 juta. Dari 1M berapa persen itu, Pak? Kan hanya 0,0%. Tapi ada orang yang kurban kambing dengan harga 2 juta, tapi dia hanya punya uang 3 juta. Kan hampir 90% dari harta yang dia punya. Dia kan eman, punya 3 juta lek, kok saya korban 2 juta lek, tinggal 1 juta, misalkan begitu. Nilai-nilai yang itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang kambing, tentang apa? Tentang kemanfaatan kepada penerima, ya tentulah yang penerima sapi itu lebih banyak tentunya. Tapi belum tentu pahalanya lebih banyak. Tapi akan diukur oleh Allah nilai-nilai ketakwaan dan keikhlasan ketika dia berbagi. Begitu, Pak.
1: Jelas. Nah, sayang sekali menika wedalipun mboten nyekapi Pak Ustaz. Waktunipun, nah, monggo kesimpulanipun pripun tentang meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menika sekaligus penutup Pak Ustaz.
4: Penutup. Jadi ada beberapa yang kita contoh dari keikhlasan beliau, siap mengorbankan putra yang sangat cintainya. Kedua, taat tanpa membantah. Itulah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Yang penting perintah Allah, dia enggak membantah. Tiga, mendahulukan ridha Allah. Semua yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan pujian manusia. Yang keempat, nilai keikhlasan yang kita contoh, sabar menghadapi ujian. Nabi Ibrahim menerima ujian dengan hati yang teguh dan keyakinan kepada Allah. Dari Nabi Ismail sama juga, beliau patuh kepada perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua, siap berkorban demi agama, memiliki kesabaran yang luar biasa. Maka hikmah yang bisa kita teladani, pertama adalah ikhlas menjalankan perintah Allah, mendahulukan ketaatan daripada kepentingan pribadi, sabar dalam menghadapi ujian hidup, berbakti kepada orang tua, rela berkorban demi kepadaan kemaslahatan. Dan sebagai renungan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, keikhlasan bukan melakukan sesuatu yang mudah, tetapi tetap taat kepada Allah ketika yang diperintahkan terasa berat. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan akan berbuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mekaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: pas jam 6. Lancinipun Pawarto Enggal.
1: DPRD Jawa Timur apresiasi pelaksanaan SBMP SMA berjalan lancar. Saudara pendengar, Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi proses seleksi penerimaan murid baru SBMP tingkat SMA negeri di Jawa Timur. Hingga saat ini Dewan Jawa Timur belum menemukan drama antrian panjang seperti tahun lalu. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Selasa 2 Juni 2026 mengaku telah meninjau beberapa sekolah di Jawa Timur. Ia ingin memastikan apakah proses SPMB sekolah tingkat SMA SMK negeri dalam kewenangan Pemprov Jawa Timur berjalan lancar. Semuanya on the track. Jadi tidak ada antrian panjang. Tadi kan saya lihat kok ini masih ada manual. Ibu ini validasi, verifikasi berkas. Jadi yang sudah di-upload dicek kembali oleh pihak operator sekolah, ujarnya. Sri Untari sempat meninjau SPMP di Surabaya dan Malang, hasilnya sama, yakni tidak ada antrean. Pihak sekolah menyediakan sekitar 10 operator setiap harinya. Bahkan pada hari libur sekalipun tetap ada pelayanan. Oleh karena itu, Sri Untari berharap sistem semacam ini dapat kembali diterapkan untuk SPMP tahun-tahun berikutnya. Sehingga kejadian ambil PIN antre sejak subuh, bahkan ada yang tidak kebagian nomor, tidak lagi terjadi.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: kota Malaysia.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.